0: Masih kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.500 per kilogram, sementara untuk beras premium per kilogramnya Rp15.000. Harga gula pasir untuk gula pasir curah Rp18.000 per kilogram. Berikutnya untuk harga minyak goreng, minyak goreng kemasan premium Rp22.000 per liternya, sementara untuk minyak kita Rp20.000 per liter. Untuk harga daging sapi kualitas 1 per kilogramnya Rp170.000 per kilogram, untuk kualitas 2 Rp145.000 per kilogram. Beralih ke daging ayam, untuk daging ayam kampung per kilogramnya Rp80.000, sementara daging ayam ras Rp33.000 per kilogram. Untuk harga telur di pasar Temon, untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp60.000, sementara telur ayam ras Rp26.000 per kilogram. Beralih ke harga cabai, untuk cabai hijau keriting Rp28.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp20.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp35.000. Berikutnya untuk harga bawang, untuk bawang bombay Rp33.000 per kilogram, bawang merah per kilogramnya Rp40.000, bawang putih honan Rp38.000 per kilogram, dan bawang putih kating Rp40.000 per kilogram. Harga ikan, untuk ikan kembung di pasar Temon Rp44.000 per kilogram, ikan lele Rp27.000 per kilogram. Untuk udang ukuran sedang Rp100.000 per kilogram. Sayur mayur di pasar Temon untuk kacang panjang Rp8.000 per kilogram, kangkung Rp6.000 per kilogram, kentang Rp17.000 per kilogram, sawi hijau Rp5.000 per kilogram, dan untuk harga kol atau kobis per kilogramnya Rp10.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok yang berlaku di pasar Temon Kulon Progo, yang informasinya kami himpun dari kulonprogokap.co.id untuk Mlebet Pasar.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: pit mantar. Kebiji tak kau kide. Mau sih jenenge numpak pit mantar kau nyontreng sak kayange.
1: Awang sih kurang gawe angki kau kui kau yo wang sih jenenge numpak mantar nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kau ya.
1: Kui jenenge kau kui nyalai aturan. Numpak pit mantar ngormati kancane. Nek ngono kui sih nyemelangi kau dewe. Bahayani kancane ngerti ora?
0: Ya ya ya di Ngapura ya dek.

Sutresno budaya, kula dalih jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Sudah sahabat Jaya pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat di jam-jam segini tentu. Lalu lintas menjadi titik pusat keramaian saat ini karena semuanya juga pengen cepat sampai di tempat kerja, di tempat aktivitas begitu nggih. Yang masih di perjalanan tetap sabar, konsentrasi dan tentunya ikuti rambu-rambu lalu lintas, semoga nanti bisa selamat sampai di tujuan. Saya punya informasi untuk Anda seterusnya Budoyo, kami himpun dari rri.co.id. Ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil PMK Dukcapil DIY yang melakukan kick off pemetaan potensi kelurahan dan kelurahan, kelurahan dan kelurahan begitu nggih. Nah, program ini dimulai pada hari Selasa kemarin 14 Juli 2026 untuk mewujudkan reformasi kelurahan. Seperti disampaikan Kepala Dinas PMK Dukcapil DIY KPH Yudonegoro, melalui kegiatan ini ingin memperkuat koordinasi dan juga menyamakan pemahaman lintas sektor di DIY sehingga nantinya proses pemetaan potensi kelurahan dan kelurahan ini bisa terintegrasi. Informasi lengkap tentu bisa Anda baca di rri.co.id dan pastinya bisa Anda baca di aplikasi RRI News.

0: Satu koleksi lagu dari Dori Arsas tersebut ya, dengan Pengen Lali, bahwa kita di pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca pagi hari ini di Kota Baru cerah tersebut ya. Apakah cerahannya ini akan berlangsung hingga siang, sore, hingga malam nanti? Nah, kalau begitu kita langsung pastikan begitu. Begitu tersebut ya, informasi cuaca dari BMKG. Dan kali ini ada rekan kita dari BMKG yang sudah siap untuk berikan informasi lengkapnya. Ada Prakirawan Bambang Herwanto akan menyampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 15 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi daerah istimewa Yogyakarta umumnya diperkirakan untuk pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: dari makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku ya di sini untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Ngomong-ngomong, aku bisa gak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bekerja di keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga.
0: Tidak, tolong aku.
1: Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu. Dada lemak.
2: Halo dok, kapan nih mulai?
3: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tase sewulan male pak.
2: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngeluang keren ini gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
3: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
4: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI digital. Pun kulo daftar ke akunnya si mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi mbah. Lo, Niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia lo.
2: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jembel gampang.

0: Terus sambut ya panjenengan masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta Masen dan koleksi lagu-lagu terbaik yang sudah saya siapkan dan juga saya hadirkan untuk Anda sembari Anda beraktivitas ataupun mungkin juga berada di perjalanan. Selain itu juga kami berbagi informasi, kali ini informasi cuaca lagi tersebut ya. Tapi kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Jadi di kawasan Temon dan sekitarnya. Dan kali ini ada perakirawan Heri yang akan memberikan informasi selengkap untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Rabu 15 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB, perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara, tetap untuk update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, dugaan pencemaran air sumur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Padukuhan Wonodoro, Kalurahan Mulyodadi, Kapanewon Bambang Lipuro mendapat perhatian pemerintah kalurahan. Lurah Mulyodadi Ari Sabto Nugroho membenarkan adanya laporan dari warga terkait dugaan pencemaran sumur. Pemerintah Kalurahan Mulyodadi mengatakan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi setelah menerima aduan dari warga. Hasil peninjauan awal menunjukkan adanya perubahan kondisi air sumur bor yang selama ini digunakan warga untuk kebutuhan rumah tangga. Beralih ke informasi lain. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul mencatat sebanyak 8 pekerja kehilangan pekerjaan hingga akhir Juni tahun ini. Pemutusan hubungan kerja PHK mulai terjadi di sejumlah perusahaan di Gunung Kidul. Kepala Bidang Tenaga Kerja Disdaker Gunung Kidul Emi Nur Aini mengatakan berbagai faktor melatar belakangi keputusan perusahaan melakukan PHK. Selain persoalan kedisiplinan dan pelanggaran aturan perusahaan, terdapat pula pemutusan hubungan kerja yang dipicu proses penggabungan usaha maupun langkah efisiensi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Wah, segera habis banyune kiplah kiplah.
1: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
0: Ngopo to kowe iki? Ribut wae.
1: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Ilinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mimpi Dunia di Angkringan, Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
1: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
0: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
0: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan berkata, di angkringan kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Pecle adalah permainan yang biasa dimainkan oleh anak perempuan. Permainan ini dilakukan di atas media tanah yang digarisi kotak-kotak. Para pemain menggunakan genteng yang dibentuk segi empat sebagai gundu. Mereka akan berjalan menggunakan satu kakinya dengan cara melompat-lompat dan berkesempatan untuk menguasai satu kotak saat sudah selesai menjalani satu sesi permainan lengkap. Permainan akan terus diulang hingga semua kotak sudah dimiliki oleh para pemain.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tolik dengan dia mau. Aku malah hilang ya. Duh, dengan diki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamburi. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye.
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tahu teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yowes, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Sekar Rinonce, Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo di Desa Kadilangon, Klaten, Jawa Tengah, sebuah inovasi peternakan modern sedang tumbuh. Fakultas Peternakan UGM bersama University of the Philippines Los Banos, Filipina, tengah mendampingi Bumdes Putro Manggolo untuk memproduksi telur omega 3 premium berkonsep bebas sangkar. Langkah ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat berbasis riset aplikatif UGM yang didukung penuh oleh pendanaan LPDP melalui program Equity WCU. Bukan sekedar peternakan biasa, program yang dipimpin Dr. Insinyur Muhsin membawa hasil laboratorium langsung ke kandang masyarakat. Hasilnya adalah formula pakan berbasis bahan baku lokal yang mampu meningkatkan kualitas nutrisi telur sekaligus menerapkan sistem quality control yang ketat. Beralih ke informasi lain. Rangkaian rapat koordinasi pengendalian kinerja semester 1 tahun 2026 Kementerian Hukum resmi ditutup di Geraha Pangayoman Kementerian Hukum. Penutupan kegiatan dirangkaikan dengan wisuda purna bakti bagi 3 pejabat yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan unit utama dan jajaran wilayah atas kerja keras dan sinergi yang telah dibangun selama semester pertama tahun 2026. Menurutnya, hasil rapat koordinasi telah menunjukkan berbagai capaian positif sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat organisasi ke depan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono enjing, program 4 RRI Ngeljo Karto.

0: Selamat pagi Setersno Budaya, kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya Semi Prabowo menjumpai panjenengan di Kawruh Perempat era di Yogyakarta. Semoga hari ini Anda dalam kondisi yang sehat dan tentunya bisa beraktivitas, dan sembari beraktivitas Anda bisa juga menyimak program kami di program 4 era di Yogyakarta di Kawruh hingga nanti di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini momennya tepat sekali karena dalam 3 hari terakhir ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang menjadi salah satu fondasi bagi siswa, bagi anak didik untuk kemudian masuk ke dalam tingkat pendidikan yang baru begitu, nggih. Nah, topik kita adalah school well-being, menumbuhkan ekosistem sekolah. Dan sudah bersama dengan saya, dua narasumber dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan saya sapa satu persatu. Yang pertama ada Mas Dr. Rian Sugiarto, MA. Selamat pagi, Mas Rian.
1: Selamat pagi, Mas Emi.
0: Zee, kabar baik, Mas Rian.
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Terima kasih, Mas Rian, sudah berkenan hari ini bersama kami di Perempat. Yep. Begitu, nggih. Tentu di tengah kesibukan Mas Rian. Atau mungkin sekarang lagi libur ya untuk mahasiswa.
1: Katanya kalau dosen maupun guru nggak ada libur.
0: Oh gitu. Iya, mahasiswanya libur, tapi kalau dosen, guru itu memang nggak ada libur gitu ya. Terima kasih Mas Ria. Dan yang kedua adalah Mas Dr. Bangun Putra MM, juga dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Mas Putra, atau Mas Bangun ya?
2: Mas Bangun. Iya, selamat pagi Mas Emi dan Sutresno Budoyo.
0: Kabar baik Mas Bangun.
2: Alhamdulillah baik.
0: Ini kali ke berapa ya Mas Bangun ya kesini ya? Udah
2: kali kebanyak.
0: Kali kebanyak ya. Sampai lupa saya juga. Kalau Mas Bangun ini staf pengajar di
2: Atmajaya.
0: Atmajaya. Yeah. Kalau Mas Rian di
1: Taman siswa
0: Sarjana Wiyata, ya. Begitu sih. Dan tersebut ya, tentu nanti kita buka kesempatan pada saatnya bisa bergabung di 540333 dan juga bisa bergabung di WA sih yang pengen tanya atau ikut urun rembuk atau mungkin juga ya ikut berdiskusi gitu. Ini topik kita adalah school well-being, menumbuhkan ekosistem sekolah. Barangkali tersebut ya masih asing dengan istilah well-being begitu. Nah, ini kalau dari beberapa referensi yang saya dapatkan itu adalah kesejahteraan sekolah. School well-being itu adalah kesejahteraan sekolah. Nah, sejahtera itu dalam bentuk apa saja? Apakah pemenuhan gizinya begitu, okay? Atau yang lainnya begitu kan? Nah, ini akan menjadi bahasan kita. Dan tentu istilah-istilah baru ini mungkin belum familiar, tapi bisa jadi sudah diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kalau gitu biar lebih lengkapnya akan kita diskusikan bersama dengan dua narasumber kita gitu. Karena tadi yang datang lebih awal adalah Mas Rian. Saya ke Mas Rian dulu. Ya, Mas Rian, ini kan sebuah apa ya, mungkin apakah disebut konsep atau disebut apa istilahnya school well-being ini. Nah, ini sebagai pembuka ini. Banyak yang masih belum familiar, belum kenal dengan istilah ini. Nah, mungkin juga nanti bisa dikasih padanan istilah atau pengertian yang mungkin mendekati atau sama gitu, mungkin dalam bahasa Jawa atau dalam bahasa Indonesia begitu. Iya, monggo Mas Rian.
1: Terima kasih Mas Semi dan Sutresno Budoyo, selamat pagi semua. Ya, tema school well-being sebenarnya kalau dalam bahasa kita ya sekolah sejahtera gitu ya. Sekolah sejahtera ini merujuk pada konsep tentang bagaimana menempatkan apakah itu siswa, guru, dan segenap sivitas sekolah gitu ya, warga sekolah, terkait dengan bagaimana menciptakan kesejahteraan mentalnya, bagaimana membangun sekolah yang nyaman, bahagia. Tentu dari sisi, kalau dengan konteks ini, dalam konsep ini adalah dari sisi psikologisnya. Nah, konsep ini sebenarnya berangkat dari satu konsep besar tentang well-being atau kesejahteraan itu sendiri, atau dalam lingkup besar sebenarnya soal kebahagiaan gitu ya. Nah, kemudian diturunkan dalam konteks yang lebih spesifik, ada kesejahteraan soal lingkup kerja, ada kesejahteraan soal sekolah dan seterusnya. Karena itu konsep ini kemudian diimplementasikan dalam konteks sekolah menjadi school well-being, sebuah model untuk melihat dan menata kembali bagaimana sekolah kita itu menjadi tempat yang nyaman untuk tumbuh, bukan hanya untuk anak-anak atau siswa, tetapi juga guru. Sehingga menguatkan ekosistem ini menjadi penting, karena hampir semua tuntutan ketika bicara soal sekolah, tuntutannya atau bahkan subjek dan objeknya selalu siswa, tetapi guru juga menjadi bagian dari yang selalu menjerit kalau kemudian ada tambahan-tambahan baru, pekerjaan-pekerjaan baru. Termasuk kadang-kadang kalau kita cermati, ada pekerjaan-pekerjaan yang bukan menjadi tupoksinya kemudian ditambahkan ke guru dan seterusnya. Sehingga sekali lagi bahwa konsep well-being ini kalau kita cermati sebenarnya ya bagaimana mewujudkan sekolah yang nyaman, sekolah yang bahagia, dan memberi keleluasan untuk tumbuh bagi semua. Konsep ini sebenarnya oleh Ki Hajar sebenarnya sudah di secara filosofi juga sudah dirumuskan ya, dengan konteks beliau menyebut sebagai ya sekolah itu ya harusnya menjadi tamannya siswa. Berada di sekolah bukan berada dalam ruang yang disekat oleh gedung, tetapi seharusnya menjadi taman, tempat yang menyenangkan untuk kemudian bisa tumbuh baik secara pribadi maupun secara kolektif. Nah, titik tekannya sebenarnya ada di sana, Mas Emi.
0: Jih, baik, terima kasih Mas. Saya beralih ke Mas Bangun. Tadi sudah sedikit di-spill ya oleh Mas Rian berkaitan dengan seperti apa school well-being begitu. Nah, dalam pengamatan Mas Bangun, apakah memang, terutama di Jogja ya, mungkin kita lihat yang lebih enak di Jogja aja begitu. Apakah school well-being itu sudah sebenarnya sudah diterapkan di sekolah-sekolah di Jogja begitu? Karena ternyata juga masih sering kita mendengar ada beberapa peristiwa yang kurang mengenakan di sekolah, misalnya kayak perundungan atau mungkin hal-hal lainnya begitu nggih. Nah, dari sudut pandang jenengan seperti apa ini Mas Bangun?
2: Jih, berkaitan dengan fenomena yang ada sebetulnya kita bisa melihat dulu esensi dari school well-being dulu nih. School well-being tadi disampaikan oleh Mas Rian menyampaikan bahwasanya sekolah yang nyaman, sekolah yang menjadi tempat bertumbuh dan berkembangnya karakter anak begitu. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwasanya di masing-masing sekolah itu juga ada permasalahan-permasalahan yang ada, seperti halnya adanya kasus bullying, bahkan seperti cyberbullying sekarang marak terjadi di thread, di macam-macam media sosial itu sekarang banyak bullying-bullying yang terjadi, baik itu basisnya di pelajar ataupun di umum, yang ini nantinya akan berdampak kepada karakter si anak sendiri. Bagaimana karakter anak ini nanti berpengaruh, dia menjadi sisi yang emosional kah atau bagaimanakah, yang nantinya akan berpengaruh kepada sisi psikologisnya. Nah, melihat dari hal itu, nah melihat dari hal berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, baik itu antara murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan orang tua. Nah, khususnya pada momen-momen ini biasanya momen permasalahan guru dengan orang tua banyak terjadi kan ya, gitu.
0: Ya.
2: Entah itu berkaitan dengan hal-hal administratif atau apapun, nanti ini menjadi permasalahan. Bagaimana ini tantangan tersendiri, bagaimana untuk mewujudkan, mengimplementasikan yang namanya school well-being. Nah, oleh sebab itu yang menjadi hal terpenting di dalam upaya pencapaian school well-being itu adalah satu, bagaimana kita dengan adanya permasalahan itu mampu mensiasati permasalahan dengan tanpa adanya konflik yang berlarut.
0: Yeah.
2: Nah, ini yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang aman di sekolah. Bagaimana pola komunikasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, siswa dengan orang tuanya sendiri, karena kita tahu bahwasanya murid itu paling lama stay-nya di sekolah 7-8 jam. Nah, jadi bagaimana karakter anak ini juga menjadi poin penting. Sekolah ini menjadi poin penting pembentuk karakter anak khususnya, sehingga bagaimana sekolah ini mampu menjadi ruang yang aman, ruang yang nyaman dengan berbagai permasalahan yang ada. Begitu Mas Emi.
0: Baik Mas Bangun. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Ren di awal bahwa ketika masuk sekolah itu akan mendapat sebuah kebahagiaan di situ. Nah, kemudian kalau melihat sistem pendidikan sekarang ini kan banyak dalam tanda petik adalah tuntutan-tuntutan, baik itu tuntutan kepada siswanya, kemudian juga kepada sekolah secara kelembagaan dan juga secara personal kepada guru-gurunya begitu. Nah, sistem yang kemudian diterapkan sekarang ini, apakah ini akan menjadi sebuah beban bagi siswa, bagi sekolah, bagi guru begitu, sehingga apa yang di sekolah itu harusnya bahagia justru ada semacam kayak tekanan, ada pressure begitu, Mas Rian?
1: Iya, ini tantangannya memang ini ya, soal target-target yang memang dibebankan baik itu pada sekolah dalam kota ini tentu berlapis ya karena ini sistem ya.
0: Yeah.
1: Jadi tekanan kepada ekspektasi sekolah dengan peringkat tertentu dan itu kemudian tentu guru-guru juga akan membuat sistem bagaimana agar peringkat itu menjadi terwujud dan implementasinya di siswa. Sehingga kalau kemudian titik tekan besarnya ada pada standar-standar yang kaku, itu kemudian memang menjadi beban-beban tertentu untuk menjadi tantangan bagi siswa, guru maupun sekolah secara umum. Nah, tantangan inilah yang memang perlu disiasati agar standar tetap terjaga, tetapi kualitas relasi tadi juga tidak terpengaruh gitu. Artinya, kalaupun kemudian tuntutan-tuntutan baik itu dari luar ekspektasi kepada sekolah ataupun orang tua ke anak, guru ke siswa dan seterusnya, tidak kemudian menjadi sesuatu yang betul-betul menjadi beban gitu. Saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks ini sebenarnya kalau tuntutan-tuntutan semacam itu pada banyak hal kan ukurannya ada pada nilai.
0: Ya, prestasi.
1: Nilaimu berapa, prestasimu berapa dan seterusnya. Yang kalau kemudian okelah kalau kemudian siswa pada taraf tertentu mampu kemudian mencapai prestasi tertentu, yang kadang-kadang prestasi kita dalam banyak hal ukuran di sekolah itu kan distandarkan soal nilai matematika berapa, nilai bahasa Inggrisnya berapa dan seterusnya, dan itu menjadi gengsi tertentu. Padahal kalau kita cermati ada banyak hal kemampuan potensi siswa yang mungkin tempatnya tidak di situ misalnya. Nah, ruang untuk kemudian melakukan akomodasi bagi kemampuan-kemampuan siswa inilah yang sebenarnya bisa dilakukan untuk tadi menempatkan bakat siswa atau bakat anak didik itu memperoleh ruangnya, memperoleh jalurnya, sehingga tuntutan-tuntutan soal nilai dan sebagainya di satu sisi juga kemudian diimbangi dengan upaya untuk tadi mengembangkan bakat dan seterusnya. Dalam konteks Jawa kita mengenal sebenarnya posisi-posisi ini kan sebagai kalau istilahnya sore mentaram, nih kan saya ngutip sore mentaram dikit. Ini garan moncer gitu.
0: Oh,
1: jadi orang tua ke tuntutan orang tua ke anak ini kan selalu dipakai sebagai tameng bagi orang tua atau tameng bagi guru atau bahkan tameng bagi sekolah. Untuk garan moncer. Garan moncer itu apa? Bahasa Indonesia ya alat kebanggaan lah.
0: Betul.
1: Sehingga ketika diletakkan di sana, ya semuanya kemudian anak akan coba diduplikasi sebagaimana idealitas-idealitas yang diinginkan oleh orang dewasa. Padahal anak punya rasa hidupnya sendiri, orang dewasa juga punya rasa hidupnya sendiri. Nah, menemukan rasa hidup kedua inilah yang penting untuk kemudian tadi melihat kesepemahaman agar kedua-duanya menjadi nyaman. Tidak tekannya kira-kira akan ada di situ, Mas
0: Emi. Mas Bangun, ini kalau kita melihat secara luas begitu, nggih. Kesejahteraan atau sekolah yang sejahtera itu kadang-kadang kita melihat adalah yang kasat mata. Jadi misalnya dari sekolahnya, bentuk sekolahnya, bangunannya, fasilitasnya, begitu. Nah, kalau kita hanya melihat dari sudut pandang itu, kan pasti akan melihat bahwa sekolah-sekolah swasta yang mahal-mahal itu kok sepertinya idealnya sudah well-being, begitu. Nah, padahal kan tidak seperti itu, gitu. Nah, mau dari sudut pandang panjang seperti apa? Karena memang sekolah negeri, sekolah swasta yang biasa, ada yang mahal-mahal banget, gitu kan. Dan adalah sekolah negeri yang kumpulannya orang anak-anak pinter, ada yang sedang, ada yang ya di pinggiran, begitu nggih. Nah, ini kan tentu ada parameter yang kemudian bisa menjadi salah satu tolak ukur begitu untuk melihat seperti apa tingkat kesejahteraan sekolah itu.
2: Nggih, untuk melihat tingkat kesejahteraan, kita bisa merujuk lagi tadi bahwasanya sekolah itu tidak hanya transfer ilmu, tetapi transfer makna.
0: Ya. Yeah.
2: Nah, jadi pemaknaan-pemaknaan inilah yang menjadi bekal bahwasanya sekolah itu sudah well-being atau belum. Nah, dalam hal ini tadi disampaikan oleh Mas Rian berkaitan dengan sekolah yang mengejar angka sehingga ini menjadikan apa ya, titik tolak dari si anak ini menjadi copying dari yang lain begitu. Nah, oleh sebab itu untuk mencapai sekolah yang bermakna, well-being tadi itu paling tidak merujuk kepada bagaimana si anak ini nanti sejahtera. Sejahteranya bagaimana? Sejahtera yang bermakna. Yang bermakna bagaimana? Yang pertama, yang namanya berkaitan dengan proses pendidikan, berarti di situ anak dididik untuk bisa lebih memahami. Nah, memahami dalam hal ini adalah memahami siapa dirinya sendiri. Tadi disampaikan oleh Mas Rian, disampaikan berkaitan dengan minat dan bakat si anak ditentukan. Nah, jadi si anak ini bisa menentukan minat dan bakatnya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Nah, yang kedua adalah bagaimana sekolah ini mampu membentuk anak untuk berpikir lebih kritis. Nah, ini yang menjadi tantangan saat ini. Bagaimana si anak-anak sekarang ini menjadi pola berpikirnya itu disesuaikan dengan konteks media sosial yang ada. Nah, sebagai halnya, contohnya adalah manakala media sosial mengarahkan si A, nah ini si anak juga ikut ke A, tren A, tanpa memahami dirinya ini layak atau tidak mengikuti tren yang tersebut. Berpikir kritis ini menjadi hal yang terpenting untuk menjadikan sekolah itu sejahtera. Dalam konteks ini well-being, well-being sejahtera bukan hal yang letterlek untuk artefak fisiknya, tetapi bagaimana kita mewujudkan sumber daya manusia tadi yang bisa memahami, berpikir kritis. Yang ketiga berkaitan dengan, nah ini, di sekolah ini anak-anak juga diajarkan untuk bekerja sama. Nah, ini menjadi modal penting karena apa? Secara basic kita sebagai manusia ya kemana-mana juga sebagai makhluk sosial. Nah, ini menjadi bekal tidak hanya memahami dirinya sendiri, tidak hanya berpikir kritis, tetapi dia juga mampu bekerja sama dengan yang lain dan dengan konteksnya berbagai macam gen atau generasi. Karena saya melihat kalau kebetulan saya senangnya ngopi, Mas Ebi. Di warung kopi itu saya melihat bahwasanya ada perbincangan menarik untuk adik-adik Gen Z ataupun gen milenial yang ada, bahwasanya mereka sedikit kesusahan untuk bekerja sama dengan yang lintas generasi.
0: Oh iya, apapun kan ada gap,
2: jauh. Iya, mungkin berkaitan dengan pola komunikasi ataupun berkaitan dengan penyampaian pemikiran yang kritis tadi. Nah, perlu adanya penyesuaian-penyesuaian pola komunikasi yang ada. Nah, ini yang menjadikan bekal bagaimana si anak ini dimanapun dia bersekolah, dimanapun dia menuntut ilmu kebermaknaan untuk menjadi sekolah yang well-being ini tadi, menjadi titik tolak bagi si anak untuk memiliki karakter sejatinya. Nah, jadi esensi dari proses pendidikan adalah bagaimana dia memahami dirinya sendiri itu, mampu memahami dirinya sendiri, berpikir kritis dan mampu bekerja sama. Terlebih lagi bagaimana dia menyelesaikan sebuah permasalahan. Begitu. Bagaimana sekolah well-being itu tidak hanya berkaitan dengan seberapa mahal SPP-nya, seberapa mahal infrastrukturnya, seberapa lengkap infrastrukturnya, tetapi bagaimana sekolah itu mampu mendidik SDM-nya, khususnya murid-muridnya. Dalam ini adalah membentuk pribadi yang itu tadi. Dan terlebih lagi bagaimana dia mampu berkomunikasi dengan lintas generasi, baik itu guru, orang tua, ataupun civitas akademika yang ada di sekolah itu tanpa memandang golongan dan jabatan. Ini menjadi poin penting, value-nya yang ada untuk menciptakan school well-being. Entah itu dalam masa saya dulu sekolah ada yang namanya Pak Bon, kan gitu. Bagaimana anak-anak ini juga mampu berkomunikasi, memanusiakan manusia yang namanya civitas akademika, entah itu Pak Bon, entah itu
0: Bukantin,
2: entah itu TU dan sebagainya. Ini yang poin pentingnya, Mas Emil.
0: Baik, terima kasih Mas Bangun, dan kita buka kesempatan sih Mas Bangun dan juga Mas Rian untuk ada tersebut ya, silakan yang akan ikut berdiskusi di kesempatan pagi hari ini bisa bergabung di 540333 atau di 089114106 yang akan bergabung di WA. Topik kita ini menarik karena berkaitan dengan dunia pendidikan. Topik kita adalah school well-being menumbuhkan ekosistem sekolah. Sembari menunggu yang bergabung di telepon, coba kita akan baca yang bergabung di WA. Ini dari Pak Agus Jati di Panjatan Kulon Progo. Begini, ekosistem bagaimanakah yang harus dibangun supaya pendidikan anak ini bisa mandiri kelak setelah selesai lulus dari sekolah, ya mungkin dari beberapa tingkatan begitu sih. Monggo Mas Rian untuk ditanggapi dari Pak Agus Jati di Panjaitan.
1: Ya, mantur nuwun Pak Agus. Ya, ekosistem yang dimaksud tentu bukan hanya tadi di internal sekolah ya, tetapi tentu aturan-aturan yang dikembangkan di tingkat sekolah maupun kemudian juga institusi yang di atasnya, entah itu Dinas Pendidikan, Kementerian dan seterusnya, memang perlu didorong untuk menempatkan betul bahwa sekolah itu harus menyenangkan, sekolah harus membahagiakan, dan dalam konteks itu kemudian mendorong siswa dan anak didik bisa mandiri. Saya ingin coba kalau tadi di awal kita bicara soal standar, sebenarnya setidaknya ada 4 standar sebenarnya kalau kita bicara soal school well-being. Yang pertama soal health, soal kesehatan. Jadi sekolah juga perlu menjamin kesehatan fisik maupun kesehatan mental, psikis, gitu ya, atau kesehatan psikis bagi seluruh komponen sekolah, baik itu siswa maupun guru. Yang kedua ada soal having. Having ini soal kondisi atau fasilitas sekolah. Memang mau tidak mau fasilitas ini menjadi titik penting. Tidak mungkin misalnya kita bicara soal kenyamanan belajar kalau kemudian atap genteng sekolahnya bocor dan seterusnya. Yeah. Maka itu menjadi prasyarat. Yang ketiga adalah soal loving, soal hubungan sosial yang tadi disampaikan Mas Bangun. Bagaimana membangun relasi yang setara, baik itu antar siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan seterusnya, sehingga tadi menempatkan kemanusiaan, ya manusia sebagai manusia, karena esensi dari pendidikan itu adalah bagaimana memahami manusia sebagai manusia. Karena toh segala bentuk yang kita sematkan dalam diri kita itu ya hanya identitas. Nah, sekolah menempatkan itu. Yang keempat adalah soal being tadi, soal pemenuhan diri. Nah, ini kaitannya tadi soal bakat, soal potensi, soal segala macam. Ketika 4 hal ini kemudian dilakukan atau didudukkan sebagai ekosistem, maka kemungkinan-kemungkinan sekolah kita menjadi sekolah-sekolah sejahtera itu bisa dilakukan. Catatannya memang perlu didukung juga oleh seperangkat aturan yang memastikan bahwa ruang-ruang itu terjadi. Sehingga yang kalau kita kenal kemudian beberapa hari ini soal ya ada satgas soal tindak kekerasan kepada siswa, seksual dan seterusnya. Kemudian ruang-ruang itu kan sebenarnya digunakan untuk memberi rasa nyaman, untuk memastikan bahwa hak-hak siswa maupun guru kemudian terjaga. Empat hal ini yang saya kira Pak Agus bisa kita dorong, dan kalau ini terjadi sebenarnya kemandirian siswa dengan tadi konsep being tadi, itu bisa kita dorong dalam konteks kemandirian itu.
0: Yeah.
1: Semoga bisa menjawab Pak Agus.
0: Itu untuk Pak Agus Jati, terima kasih sudah bergabung. Dan Mas Rian dan juga Mas Bangun, kita jeda dulu sih. Nanti kita lanjut lagi, dan untuk Kedai Sosok Budaya nanti setelah rehat, nanti Anda bisa bergabung kembali, bisa menelpon kami di 504-333. Tetap bersama kami di Kabupaten 4 RRI Yogyakarta.

0: makanan. Yuk dimakan yuk.
1: Asik, berbagi ini namanya.
2: Besok gantian, aku juga mau bawa. Kita bagikan sama teman-teman.
1: Enak ini. Ini yang masak ibumu juga ya?
0: Iya, ibuku suka bawain aku bekal daripada aku jajan.
2: Wah, tidak ada tempat sampah. Buang aja ah.
0: Jangan buang sampah sembarangan. Sini, kasihkan ke aku.
1: Itu kan bukan salah kita. Ngapain tidak dikasih tempat sampah? Ya udah, asal buang aja.
0: Kok gitu sih? Sini sampahnya. Nanti aku yang buang. Aku masukkan tasku dulu.
2: Ya udah ini.
0: Kalau semua orang berperilaku kayak kalian, terus taman ini pastilah akan banyak sampah menumpuk. Ayo, peduli teman-teman.
3: Bunda.
4: Gimana Kak pesta ulang tahunnya?
3: Asik, dikasih ini Bun.
4: Oh, makanan.
3: Satu untuk aku Bun, satunya untuk adik.
4: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
3: Punya adik sudah aku minum Bun. Habisnya aku suka banget sih.
4: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
5: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
6: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri.

0: Olah bersama dengan Mas Rian dan juga Mas Bangun. 540333 saya buka untuk Anda, tersebut ya, ataupun juga bisa bergabung di WA. Baik, kita langsung ke WA nggih, Mas Bangun dan juga Mas Rian, sambil menunggu yang bergabung di telepon. Ini ada yang bergabung, ada Pak Wening. Pak Wening ada di Gunung Kidul, ini mengirimkan voice note. Coba kita dengarkan dari Pak Wening. Monggo Pak Wening.
1: Selamat pagi
0: Sugeng Injen.
1: Kawruh Mas Semi, saya Pak Wening.
0: Monggo.
1: Selamat pagi Bapak narasumber. Di Bandere Urun Rembung ya Pak, berpendapat bahwa school well-being ini menarik Pak, karena nyun sewu kalau ada yang ngendikake bahwa moral story pendidikan itu adalah meliputi character building, survival school atau SDM, daya tahan hidup, dan knowledge pengetahuan. Nah, ketika kita mengajarkan anak siswa didik itu kan meliputi tingkat pemahaman pengetahuan, mereka juga punya emosional, juga punya mental. Nah ini untuk mentransfer pengalaman berpendidikan mungkin dengan learning by doing itu akan lebih tersadari anak untuk menerima antara teori dan praktek, praktek nyata. Nah ini mungkin school learning ini mungkin lebih dikembangkan Pak, supaya anak atau siswa itu dengan keseimbangan antara teori dan prakteknya akan lebih bermaksimal ya Pak, mendapatkan dari dunia pendidikannya, termasuk keberanian mengambil sikap, bertahan hidup, kolaborasi, gotong royong, dan kan dari sini Pak, ya mungkin dengan modal learning by doing ini, yang secara teori telah ditinggalkan oleh Ki Hajar Dewantara, Engarso Sing Tulodo, Ing Majemangan Karso, Tut Purianda, ini kan sudah Pak secara teori, hanya implementasinya Pak secara sistemik di kita mungkin masih perlu di rumuskan dan dikembangkan secara lebih luas. Itu Pak pendapat kula, matur nuwun, selamat berjuang untuk memintarkan anak-anak didik kita.
0: Terima kasih Pak Wening yang ada di Gunung Kidul. Coba kita sapa yang bergabung di telepon, sepertinya sudah ada yang bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus, bisa Anda coba kembali tersebut ya. Monggo di 540333 yang di WA juga dipersilakan. Baik, kita tanggapi dulu dari Pak Wening tadi yang ada di Gunung Kidul. Mas Bangun dulu monggo.
2: Nggih. Matur nuwun, ini Pak Wening dari Gunung Kidul ya, berkaitan dengan bagaimana membentuk karakter si anak dan juga menciptakan school well-being melalui learning by doing. Nah, sebetulnya berkaitan dengan learning by doing yang sudah dilaksanakan di beberapa sekolah itu sudah banyak sebetulnya tanpa kita sadari sebetulnya. Nah, kita bisa melihat kalau pagi saya sering melihat itu biasanya guru-guru berjajar. Nah, berjajar di depan gerbang untuk memberi salam, ataupun teman-teman kakak kelas itu juga ikut berjajar menyalami teman-teman yang lain. Nah, upaya-upaya inilah, ini salah satu contoh saja, upaya inilah yang menjadi bagian dari contoh nyata untuk mewujudkan school well-being. Contohnya apa sih? Nah, tadi, relasinya di mana? Bagaimana kita mampu berkomunikasi, bekerja sama dengan yang lain. Nah, ini dikaitkan dengan program dari Dewan Pendidikan DIY berkaitan dengan pendidikan kejogjaan. Sebetulnya ini juga sudah relate, sudah nyambung juga berkaitan dengan bagaimana anak didik ataupun sivitas akademika dieng yang ada di sekolah itu mampu bekerja sama, mampu berkoordinasi tanpa memandang tadi status dan pekerjaan. Nah, itu sudah diwujudkan dengan adanya bagaimana membentuk tepos liro ke anak-anak dan juga ke warga sekolah yang ada. Diwujudkan implementasinya apa? Tadi salaman setiap pagi, menyambut setiap pagi kayak gitu. Nah, selain itu ada juga berkaitan dengan membuat kelas bebas bullying.
0: Yeah.
2: Membuat kelas bebas bullying ini yang menjadikan dasar teman-teman ini jiwa alma maternya bagaimana saling sapa, saling aruh gitu. Ini menjadikan poin penting bagaimana anak-anak ini menjadikan bebas bullying, meminimalkan bullying di sekolah. Ini menjadi poin penting. Karena apa? Karena potensi bullying saat ini sangat-sangat besar. Kita lihat bagaimana perbedaan sedikit saja ini mampu menjadikan potensi bullying bagi anak-anak yang lain. Nah, adanya potensi bullying ini nanti akan berdampak kepada pembunuhan karakter. pembunuhan karakter ini nanti dampaknya kan semakin

0: panjang membuat si anak tidak percaya diri lah, membuat si anak susah berkembang lah, si anak tidak kritis, tidak bisa memahami dirinya sendiri. Nah ini memang menjadi dasar bagaimana contoh-contoh nyata kecil yang ada di sekolah ini sebetulnya berkaitan dengan school well-being sudah dilaksanakan, tetapi belum secara nyata. Ini loh contoh nyata dari school well-being, kan begitu? Begitu Mas Emi dan Suternya Budoyo dan juga Pak Weneng.
1: Baik, terima kasih. Mas Rian, barangkali bisa untuk menambahkan dari sudut pandang jenengan.
2: Ya, terima kasih Pak Weneng. Menarik saya kira soal learning by doing gitu ya. Kalau di dalam konteks kebudayaan kita sebenarnya kan sampun diajarkan ya Pak Weneng soal ngilmu kalakone kanti laku, kan gitu ya Pak. Jadi learning by doing itu ya konteksnya sebenarnya di situ. Sehingga kalau kemudian tadi berpengetahuan itu tidak hanya kemudian kita asup dari ceramah, kita asup dari teori, tetapi dengan praktek itu sesungguhnya jauh lebih mendalam. Maka kalau kita cermati di level pengetahuan kan praktek itu berada di tingkat praktik tertinggi dari pengetahuan gitu ya. Yang paling rendah tentu soal mendeskripsikan, tetapi kalau kemudian di level praktek itu level pengetahuannya di tingkat tinggi gitu. Nah, maka penting memang Pak Weneng untuk kemudian ekosistem semacam ini didorong bukan hanya pada tataran yang formal gitu ya, tetapi juga kemudian didorong pada tataran yang lebih substantif. Maka kan Pak Weneng mungkin sakit menjawab.
1: Oke, demikian untuk Pak Weneng di Gunung Kulir masih sudah bergabung. Untuk telepon masih saya buka di 540333 tersebut ya. Sambil juga kita akan baca yang bergabung di WA. Menyangkut dari Pak Mulyanto, terima kasih Pak Mulyanto. Ini cukup panjang saya bacakan aja nih. Daerah Urun Rembuk, menika pendidikan sekarang sepertinya lebih mementingkan intelijensi ya yang dituntut. Sekarang banyak mata pelajaran yang hilang dulu ketika saya mengajar. Ada tata krama, ada kedisiplinan, ada keterampilan jahit menjahit, sulam menyulam, memasak, kerajinan tangan, pekerja rumah tangga, itu masuk di dalam mata pelajaran PKK. Nah, zaman dahulu begitu. Nah, sekarang banyak yang hilang. Justru memang anak-anak sekarang lebih familiar dengan gadget. Nah, ini monggo untuk ditanggapi silakan. Mas Rian atau Mas Bangun dulu monggo.
2: Nggih. Dalam konteks ini tadi Mas Bangun menyampaikan di Dewan Pendidikan sebenarnya juga sedang, bukan sedang tapi mulai kemudian mengimplementasikan soal pendidikan khas ke Jogjaan, Pak Mulyanto ya,
1: Pak Mulyanto
2: yang juga sampun diresmikan oleh Ngarso Dalem, sehingga saya kira tahun ini di Jogja level baik itu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi ya diimplementasikan, dan di Dewan Pendidikan juga sudah nyusun satu panduan untuk masing-masing tingkat bagaimana implementasi tadi yang disampaikan Mulyanto soal unggah-ungguh, soal budaya, tata krama dan sebagainya itu menjadi bagian dari pendidikan khas ke Yogyakarta. Jadi kalau soal soal tadi yang disampaikan Pak Mulyanto hilang soal tata krama dan sebagainya, kita coba masukkan itu di pendidikan khas ke Jogja.
1: Mas Rian tahan dulu ya. Nanti bisa dilanjut, kita ke telepon dari yang bergabung. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi Inzi, menika matur.
3: Ibu Umi.
1: Bu Umi.
3: Ngukir saking Cangkringan.
1: Bu Umi di Cangkringan. Monggo Bu Umi.
3: Menawi kula tiyang dusun menika pendidikan menika ingkang dipun pentingaken budi pekerti rumiyin. Mangke saged nyangkup kecerdasan emosi dan kecerdasan intelektual menika saged selaras. Gayut kalian ngendikanipun Bapak menika wau. Yen budi pekerti dipun pun ajengaken rumiyin menika saged lare-lare saged muwongke wong kados ngendikanipun Bapak menika wau. Gayut kalian Pancasila ingkang angka loro kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menika ingkang kula aturaken bilih pendidikan menika ingkang baken budi pekerti. Namung sampun matur nuwun.
1: Nggih, baik, terima kasih kembali Bu Umi yang ada di Cangkringan nggih. Mas Rian monggo dilanjut dan juga sekaligus untuk menanggapi dari Bu Umi di Cangkringan.
2: Nggih, nambahkan sedikit tadi yang Pak Mulyanto implementasi pendidikan khas kejogjaan sedang dimulai Pak Mulyanto, jadi semoga itu nanti bisa menjawab keresahan Pak Mulyanto terkait dengan tadi soal tata krama dan seterusnya, termasuk juga menjawab Bu Umi dalam konteks pendidikan khas kejogjaan, ruang-ruang itu kita masukkan, Bu Umi, soal budi pekerti, soal unggah-ungguh dan sebagainya. Sehingga harapannya memang dalam konteks pendidikan khas kejogjaan ini memberi landasan yang kuat gitu, landasan yang kuat untuk sampai pada tujuan utama. Kalau Ngarso Dalem menyebutkan jalmo kang utama gitu, manusia yang utama, sehingga arahnya memang ke sana, Bu Umi. Semoga secara praktek nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama ya, Bu Umi. Dan itu perlu bantuan juga masyarakat, warga sekolah untuk kemudian tetap memantau proses pelaksanaannya.
1: Baik, terima kasih Mas Rian. Mas Bangun, untuk menambahkan monggo sekaligus juga tadi untuk Bu Umi di Cangkringan.
0: Berkaitan dengan Pak Mulyanto, untuk saat ini intelijensia yang lebih diutamakan kan begitu. Yang berkaitan dengan pendidikan, ya, pendidikan ini adalah sebuah proses. Nah, proses bagaimana ini sebetulnya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus Jati dari Panjaitan tadi. Bagaimana ekosistem harus dibangun pasca lulus sehingga anak bisa survive. Nah, oleh sebab itu di dalam proses pendidikan ini hal yang terpenting adalah bagaimana bisa survive. Nah, jadi berkaitan dengan hal-hal yang bagaimana proses pendidikan itu juga sifatnya harus dinamis, disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, tanpa meninggalkan keterampilan-keterampilan yang ada. Nah, Pak Mulyanto menyampaikan bahwasanya zaman dulu masih ada PKK, masih ada keterampilan dan macam-macam itu masih dipelajari, masih kan begitu. Tetapi esensinya adalah bagaimana dengan proses keterampilan itu ini mampu menumbuhkan survive, jiwa survive si anak. Nanti untuk kedepannya mau bagaimana kan begitu. Dengan adanya jahit-menjahit tanpa adanya pemahaman konteks digitalisasi, karena adanya perkembangan-perkembangan proses teknologi informasi, ini juga nanti akan menjadi tidak produktif kan begitu. Sehingga bagaimana proses pendidikan ini sejatinya adalah memunculkan potensi anak untuk memahami dirinya sendiri sebagai seorang manusia, untuk memanusiakan manusia yang lain, konteksnya adalah ini. Nah, sehingga kecerdasan emosionalnya itu bisa terasa, nyambung tempatnya Bu Umi tadi di dari Cangkringan. Sehingga apa? Sehingga dalam prosesnya, dalam proses dia bertahan hidup, dia itu mampu bekerja sama, mampu survive dengan potensi yang ada yang dimilikinya. Jadi esensinya adalah itu, bagaimana school well-being itu anak-anak bisa memahami dirinya sendiri dulu sebagai seorang manusia, memanusiakan manusia, dan mampu bekerja sama dengan manusia yang lain minimal untuk survive untuk dirinya sendiri. Dengan apa? Berbekal keterampilan yang ada yang sudah disampaikan oleh Pak Mulyanto dan dengan dinamika perubahan sosial dan teknologi yang ada. Kan begitu,
1: Mas Emi. Baik, terima kasih Mas Bangun. Baik, waktu kita tinggal sedikit Mas Bangun dan juga Mas Rian. Ini saya juga ingin mungkin juga sekaligus nanti sebagai closing statement begitu. Ini berkaitan dengan sekolah yang kemudian itu bisa menerapkan school well-being. Nah, kalau kita berkaca pada salah satu program itu ada namanya Sekolah Adiwiyata yang kemudian sudah diprogramkan dan mungkin juga ada parameter-parameternya begitu. Nah, itu kan berkaitan dengan lingkungan. Nah, kalau ini berkaitan dengan sekolah sejahtera, itu apakah juga perlu dibentuk secara formal bentuk hampir mirip seperti Sekolah Adiwiyata dan mungkin sekolah apa istilahnya begitu, sehingga itu bisa menjadi satu bentuk wujud nyata acuan. Oh, berarti kalau sekolah yang sudah menerapkan school well-being adalah yang seperti ini begitu, apakah perlu diformalkan seperti itu atau sebetulnya ya jalan aja yang kemudian outputnya nanti sesuai yang diharapkan begitu. Mas Rian dulu monggo.
2: Iya, saya kira kalau kemudian menjadi model sih boleh saja ya, tetapi indikator-indikator tadi yang kami sampaikan soal empat hal, soal apa terakhir soal mampu atau being, kemudian kesehatan dan sebagainya, itu kalau empat itu ada sesungguhnya sekolah bisa menciptakan school well-being itu. Nah, hal ini penting agar semua sekolah kemudian bisa menerapkan itu tanpa kemudian kita perlu, sebenarnya prototipe penting tetapi tidak penting-penting amat sebenarnya. Artinya semua sekolah perlu melakukan itu dengan setidaknya empat aspek. Ada banyak teori, ada banyak konsep yang kemudian bisa diletakkan untuk membaca school well-being, tetapi setidaknya empat itu menjadi mewakili bagaimana karakter sekolah kemudian bisa kita katakan sebagai school well-being. Nah, tantangan terbesarnya memang tadi beberapa Bapak Ibu penelpon maupun yang tanya sebenarnya juga sudah menyinggung ada persoalan tadi kita dihadapkan pada sosial media yang luar biasa. Ma fenomena soal brand road, saking banyaknya nonton TikTok, saking banyak nonton Instagram dan sebagainya, ternyata fenomena brand road itu juga menjadi sumber kecemasan baik itu di lingkungan belajar maupun kemudian di lingkungan sosial juga gitu. Maka penting kemudian meletakkan betul bahwa aspek-aspek soal bagaimana menempatkan siswa secara nyaman, secara bahagia ketika berada di sekolah itu penting. Sehingga tidak ada lagi cerita soal aku kok malas ke sekolah ya gitu. Yeah. Aku kok takut ke sekolah ya. Tetapi justru kemudian dengan kegairahan untuk datang ke sekolah, menerima hal-hal baru, itu kemudian membentuk pribadi dan karakter siswa itu menjadi lebih kuat. Sehingga dengan begitu sebenarnya setiap sekolah perlu meletakkan ini, perlu membangun ekosistem ini, tanpa kemudian kita perlu nunggu dulu acuan contohnya di mana gitu.
1: Yeah.
2: Karena secara praktek mungkin akan berbeda-beda, tetapi esensi agar sekolah kemudian menjadi bahagia, tentu konsepnya bisa kita letakkan pada parameter yang sama.
1: Terima kasih. Mas Bangun, monggo.
0: Berkaitan dengan landasan yuridis, ini saya hanya menyebutkan landasan yuridis. Sebetulnya pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah nasional, pemerintah pusat, itu sebetulnya sudah menggaungkan, bahkan sudah mendaraskan yang namanya peraturan-peraturan yang ada. Berkaitan dengan sebetulnya di dalam konsep pendidikan itu secara landasan filosofis tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi, sudah ada secara basic filosofisnya. Dan turunannya adalah bagaimana pemerintah itu mewujudkan pendidikan yang berkarakter bagi anak, itu diwujudkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di mana kata sehat, nah di dalam kata sehat dari Sisdiknas, ya sekarang masih akan godok diperbarui lagi. Godok lagi Mas Emi dan seterusnya Budoyo. Nah dalam hal ini sehat, dalam konteksnya sehat ini ditempatkan sejajar dengan aspek akademik. Sehat bukan dalam artian fisik, tetapi bagaimana konteksnya mental dan kejiwaan ini menjadi bagian penting tidak terpisahkan dalam konteksnya sehat ini. Dan terlebih lagi berkaitan dengan aspek-aspek yang lain, peraturan-peraturan yang lain yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah berkaitan dengan undang-undang tentang sistem standar pendidikan nasional. Nah ini yang menjadi hal yang penting. Ternyata kesejahteraan itu menjadi bagian penting di dalam konteksnya mencapai standar pendidikan. Nah tetapi dalam konteks ini kita kembali lagi, karena peraturan pemerintah adalah sifatnya nanti turunannya berdampak kepada daerah. Kita lihat bagaimana kemampuan keuangan daerah dalam konteksnya ini, urusan wajib 20% dari APBD untuk urusan pendidikan. Nah kita lihat APBD-nya bagaimana masing-masing daerah mampu atau tidak, kan begitu Mas Emi.
1: Yeah.
0: Jadi konteksnya dalam hal ini secara filosofi dan yuridis pemerintah sudah konsisten di dalam hal untuk menciptakan school well-being tersebut. Begitu.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Bangun, terima kasih Mas Rian. Ini membuka wawasan kita semua bahwa memang pendidikan itu menjadi tugas kita semua, begitu, dari semua aspek, tidak hanya yang di sekolah tapi juga di lingkungan sekolah dan juga masyarakat umum juga ikut ambil bagian dalam membuat sekolah itu lebih nyaman ketika anak sekolah itu berangkat itu dengan penuh senyuman karena akan mendapatkan kebahagiaan di sekolah. Itu adalah yang ideal tentunya. Baik, sampai di sini tersebut ya untuk Kaura bersama dengan teman-teman kita dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan bertemu kembali di Kawruh edisi berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Seterusnya budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan untuk Anda pecinta ketoprak Mataram, sudah kami siapkan untuk Anda kelanjutan cerita Sang Prameswari. Kali ini memasuki seri yang ke-41. Seterusnya budaya, sugeng midangetaken.

Kresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan kawandasa setunggal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Boicu.
1: Kulo, Bopo Guru Bojong Santi.
0: Kue tansah nyuwun wulang aku. Rakyo mesti tak wulang to wong kue ki muridku. Ning tekamu sepisan siki, tuwuh pitakon aku. Kue-kue ada di yaini kisok durung tangi leh muturu. Kok yaini wis ngadep? Ono apa, Biju?
1: Iji. Estunipun ribet manah kulo. Badhe matur waloko wonten kersanipun Bapak Guru Bojong Santi. Awit, perkawis ingkang kulo sandang sepisan menika milo sak kelangkung awrat, Bapak.
0: Atimu ribet nek kowe matur aku.
1: Lha iki
0: lah ribet kuwi saka wong liya apa ribete atimu kuwi saka pokalmu dhewe?
1: Menawi dumugi riku iki. Ini saking kula piyambak.
0: Perkara apa, Bu Ijo?
1: Ngaten, Bapak. Nalika kula nderekaken tindakipun sang putri Ken Dedes dateng Ponowijen. Menika lampahipun saking tumapel rak. Mandap gunung, minggah jurang, ngliwati wana ingkang gumliwang niku.
0: Iya.
1: Badan kula sayah. Pikiran kula sampun buhnek mboten kanten-kantenan mergi njagi kawilujenganipun sang putri.
0: Mergo kowe tanggung jawab.
1: Nggih. Dumugi Ponowijen. Menika kula menika kok lajeng semerep kenya ayu-ayu. Mongko iji sami terampil makaryo lan wonten setunggal ingkang miturut kula pasuryanipun sak kelangkung ayu. Lajeng kok manah kula menika iji kegodha, Bapa. Kula kegodha lare menika kula sembranani. Wonipun nggih mboten purun. Ning rening mbok menawi kula sampun peteng pikiran kula sampun butek lajeng kula nek kat Bapa. Kenya ingkang nama Ken Sari menika kula rudo peksa. Dalu-dalu kula indik kula mlebet wonten patunggonipun lajeng. Nggih kelampahan sesambetan kados dene tiyang sesemaan, Bapa. Lah perkawis menika jebul dipunaturaken datang sang putri. Sang putri ngendika datang Senopati Witantra. Kula dipun dukani kathah-kathah. Kepara malah dipun ajar kula dening Kakang Witantra. Lajeng kula kadhawuhan sowan Bapa Bojong Santi nyuwun wewarah ngakeni lepat lan nyuwun pamrayogi.
0: Dadi sakjerone kowe nindakake dawuh sakwise tekan Ponowijen njur kowe duwe tuwindak kaya ngono kuwi.
1: Jeneng saestunipun larene njur lepat. Lepatipun kok ayu ngoten lho. Terus kula kepencut kalian kenya ingkang nama Ken Sari menika. Wah, nggih. Terus pundi ya sampun dangu mlampah mboten pinanggih sinten-sinten lajeng kepanggih kenya mongko ayu nggih.
0: Iki ayu njur kowe kepencut.
1: Nggih.
0: Lah sak durunge kowe dadi abdiku, dadi muridku. Jare kowe ya tau kepencut karo wong sing rapati ayu kae apa ya kok ngono kuwi apa ya? Njur nek titok timbangi karo Ken Sari iki ayu ndi karo jaman biyen kuwi.
1: Yen kalian ingkang rumiyin ing calon simah kula menika janipun nggih. Sami dene ayunipun ning mbok menawi manah kula sampun mboten saged milah-milah calon simah kula kalian kenya ingkang nama Ken Sari menika, Bapak.
0: Lah mugi danan karo cawadon wis ping pira?
1: Nggih wonten nek kaping 12 kemawon, Bapak.
0: Sing wis tok terak ping pira?
1: Sampun kula matur bloko menapa terus pundi menika?
0: Lah ya karepmu. Kowe arep bloko ya karepmu, dene kowe arep goroh ya kena wae. Wong nek ana apa-apa ki kowe sing nyangga kok.
1: Nggih. Sampun 11. Ingkang dereng namung calon simah kula menika. Tujuanipun kok sedaya mboten mawrat menika lho. Tujuanipun menika, bejo kula rak wonten riku.
0: Oh, kok ngono kuwi tak anggap bejo. Ning kowe ora mikir cilakane kono ora tok pikir.
1: Rumaos kula njeri kok mboten cilaka wong mboten mawrat napa, Bapak?
0: Nah, aku ki ya gumon karo bocah wadon kuwi. Njur nek kebo ijo ki sing dipamrih apane kok ya do gelem ngono.
1: Mbok menehi gagahipun, Bapak.
0: Gagah apa tok bojo? Bojo.
1: Dawuh bapa,
0: kowe luput. Satenane sing ngerti ku ra ming Kakangmu Witantra.
1: Pacik.
0: Lho aku ki yo ngerti kok.
1: Lho. Bapa sampun priksa.
0: Aku yo ngerti ning aku iki rak wong tuwa. Sakjerone kowe padha nindakake kewajiban iki rak aku tansah ngulatake. Aja nganti kok murid-muridku ki do tumindak kleru, tumindak nerak marang paugeran. Jebulane kok malah kowe dhewe. Aku ngerti bojo lakonmu kuwi.
1: Wah. Yen ngaten bapa guru mila bapa guru ingkang saestu kula pepundi. Wong preso kados ngaten mboten duka meneh. Wah, kula remen sanget menika.
0: Aku jan ora tau duka kok. Bojo,
1: inji.
0: Kowe luput. Saiki tak tari kowe. Kowe isih seneng dadi muridku apa ora?
1: Kersanipun bapa?
0: Nek isih seneng dadi muridku perkara iki kudu tok rampungke.
1: Lajeng anggen kula ngrampungen kados pundi bapa?
0: Cah wadon iki kudu tok temoni, tok takoni wis duwe pacangan apa durung. Nek wis duwe pacangan, pacangane kuwi tembungen sing sarana apik-apik. Syukur bagi dheweke ngrilakke. Dene orane dheweke isih gelem nampa cah wadon kuwi senajan wis tok rusak, kowe kudu njaluk ngapura.
1: Maten.
0: Iya,
1: kedang ngeten menika.
0: Ping pindhone.
1: Nggih.
0: Cah wadon sing wis tau tok lamar kuwi mengko nek bocah iki gelem karo kowe kudu gotok wurungake.
1: Sendika, nyun pamit.
0: Hati-hati lho, Bejo.

0: Yo. Kenar.
1: Dari iki.
0: Mbok menawa yen kowe kuwi dudu abdiku. Wis sebab
1: terus pundi kok ngaten sengat.
0: Lompo ngendi kaku, eh?
1: Dai.
0: Saben-saben perkara sing wis gumathok nanging durung nganti tekan titi mangsane aku wis mundhut pirsa meneh.
1: Nanging menggawe ngabdi dalem kula mboten mekaten. Kula mboten maiben menawi penggalih dalem sang aku tansah mandeg mangu. Upamaya mergi ngaten grunjalan raos sing penggalih. Awit menapa ingkang dados sedya paduka sang aku pepundhen kula dering saged kalempahan.
0: Pancen ngono eh.
1: Nanging sang aku kados sampun wonten trontong-trontong ing pepadhan. Agni lilih manahipun tetelo sampun sagah ngadep wonten sanipun sang aku.
0: Wis cetha yen saguh lumingenteni sowane maiso Agni kok atiku ki selak ora srontok kenar.
1: Wau dalu.
0: Iya,
1: sak pengker pian dalem paring dawuh. Kula tumunten manggihi piyambakipun. Wonten palermanipun mban pamomongipun sang putri Gendhis.
0: Piye kenana? Piye?
1: Kula badhe mlebet sampun kula pireng rembakanipun Maeswagni kalian biyung.
0: Padha rembukan apa?
1: Mban pamomong dalem sang putri nelesih saestu dateng Maeswagni lila lan botenipun mangki menawi pian dalem ngawontenaken upacara lamaran.

0: Awit, raseng manaipun ban pamomong meniko iki melang-melang ajri denak mi makin butenan tetapi janji
1: yo yo
0: cetoh angin kulo mirengaken maesakni sumpah-sumpah datang emban pamomong menawi legowo sampun lilih kedah minangkani menopeng ingkang dados pamundhutipun sang putri.
2: Patitis limu ngrungok kirem bukane emban pamomong karo Maesa.
0: Gamblang sanget jan.
2: Kuwi kang tak kersakake.
0: Sarengaken kula saluk mlebet.
1: Yo yo yo.
0: Semunipun kekalipun iki kaget.
1: Yo yo.
0: Lah iki lho bloko menawi kula sampun mirengaken anggenipun sami rembak.
2: Dadi yen ngono iki aku ki upama tak ngendikake cara persaja ngono ki rak mung kari nunggu cetane ature ning ngersaku.
0: Utawi jenamung kangge wonten tembungan jangkeping toto
2: toto cara. Yo yo yo.
0: Dipun mustani rampung rampung dereng dereng.
2: Yo. Amun ngono iki mesti kudu ana pacute.
0: Iji.
2: Perkara penglamarku mengko. Iki miturut aturmu wis mesti bakal ditompo.
0: Biji, iji.
2: Ning mengko yen wis ditompo iki kenar, eh? Iki aku ora bakal tak rendi-rendi daubku karo sang putri Kendedes. Mesti kudu terus tak bacutake aku daub kanthi tata cara kang gedhe, eh?
0: Prayogi.
2: Nah, ngono, eh?
0: Kasinggihan sanget. Haut rancangan meniko rak sampun dangu.
2: Wis,
0: menawa malih sesepuing Brahmono dan Arcaya Buddha Dharma.
2: Iya bener.
0: Kacaryo sampun nesek dateng pian dalem sang aku.
2: Wis kepriye to ya? Ayo kepriye wae wong aku iki. Yang lagi kamendungan pikirku aku mesti nyoro widik aku to nyun preso ana ngesani Dang Arcaya Buddha Dharma.
0: Kasinggihan.
2: Ah iki engko ngono. Kenaro. Kowe sing kudu matur ana ngesane Dang Arcaya Buddha Dharma.
0: Yo gedah kula.
2: Lah yo sapa wong sing tak percaya liyane kowe?
0: Matur baris. Kula menika menawi abenat jeng kalian Brahmana Agung. Manah kula deg-degan.
2: Deg-degan kepriye?
0: Iji, sinten kula kok ngantos wani nindakaken dawuh dalem ingkang sambet kalian angin dalam badhe palakrama. Menapa mboten Kakang Witandra kemawon.
2: Neng kene iki, aku iki wis ora maido kelimpatanmu nglatih prajurit, ngladi prajurit perkara apa wae. Ning perkara iki kowe isih kelimput. Kok dadi kowe wedi ngadepi Dang Arcaya Buddha Dharma? Mergo kowe rumangsa yen kowe iku mung prajurit. Apa meneh bakal nindakake dawuhku? Nggonku bakal dawuh.
0: Lha ninggi.
2: Kowe ra iya njur matur yen kowe kuwi utusanku. Aku kang kuwasa ning tumapel. Dudu sembarang wong tak utus nek ora pancen entuk kapercayan. Kuwi dienggo godha aja wedi, heh.
0: Mboten perkawis.
2: Apa?
0: Yen Kakang Witandra menika senopati pinilih Narpa Cundaka dalem.
2: Ning ngomong pinter kowe.
0: Ji, ji. Badhe kula wanek, wah.
2: Ah, ngono. Aja gawe gelo kowe iki aku percaya karo kowe jare.
0: Kula nyinau badhe nyobi mangke penggalih dalem terus pundi yen kula ora dibadal dawuh.
2: Ayo coba saiki pikiran. Saben-saben aku bakal ngudar apa sing dadi karepe ngatiku mesti kowe sing tak timbali.
0: Inji.
2: Sebab kowe sing bisa nyimpen wewadi utawa bisa ngerampungake perkara sing bakal tak dawake marang kowe.
0: Kula namung saged ngaturaken sembah nuwun sanget. Semanten kapitadosan pian dalam sang aku dateng abdi dalam kula senajan kula menika tiyang anyar wonten ing
2: tumapel. Iki mung aku kari ranti sowan si Agni apa dene ban pamomong.

0: sang aku.
1: Iya. Mban pamong. Kene-kene rada maju wae.
0: Inggih.
1: Gunemu. Tak tompo iki sok ora cetha apa pemirengku apa pancen aturmu sing kurang sura,
0: Inggih. Sak derengipun kepareng kula ngaturaken sungkeming pangabekti wonten ngarsa dalem sang aku butung kula metu.
1: Iya. Pangestu kutu mrapa marang kula, Mbak,
0: Inggih sanget anggen kula nyandi semanteno. Kula kepareng matur wonten ngersanipun sang aku.
1: Iya.
0: Sang putri nggih bendara kula. Sang putri kan dedes saestunipun nyuwun lilah sang aku bu mboten sowan.
1: Oh, nyuwun lilah ora sowan.
0: Inggih.
1: Banjur ature ngendikane apa? Karo kowe.
0: Nyuwun pangapunten saestunipun menawi tata cara saking Ponowijen ngaten rumiyin menika menawi nembe dipun lamar ngaten engkang putri mboten kepareng jenengi mboten jamaki pun sang aku.
1: Iya.
0: Yun pangapunten mboten kula kok mulang dateng sang putri.
1: Ora apa-apa ni, ana tembung desa mawa cara negara mawa tata.
0: Inje tata caranipun.
1: Nyuwun lilah ngono kuwi sang putri dhewe.
0: Sang putri inje kula.
1: Ora apa-apa.
0: Inje matur nuwun.
1: Agni. Selamat suwanmu,
2: Pengestu dalem Widodo. Sang aku. Bareng kula ngaturaken sungkem kula kunjuk sang.
1: Yo, tak tampa pangestuku tumrapa marangku.
2: Inggih, sangeting pamundi kula.
1: Sawetara nggonku nyeranti sowanmu karumban pamomu. Ora coba maju lungguwa Kang Patitis Kang Toto.
0: Maju Agni.
2: Inggih,
0: kene iki lho.
2: Inggih, sang aku.
3: Nah, maju kene.
2: Iya, kene.
1: Wah, harap kepiye iki ngendi kok aku? Kenaro. Aku durung tau nglamar aku ya. Nglamar dhewe kepiye?
3: Ah, kula iki dereng nate nglampahi kados pun ngen kula badhe matur. Wosipun penggalih dalem dipun tatak-tatakaken rumiyin.
1: Tapi mungsuh ora deg-degan kok tiyang ngadepi aku.
3: Kok priwe dalem kados
1: Wes meneng kae. Aduh, yo. Ning kudu tak ngendikake.
3: Nggih, monggo engkang.
1: Ora guyung nek kler-kler
3: kuwi
1: ngendika,
3: Boten. Yen dalem ngagem pangwas dalem.
1: Yo. Ngono, maes Agni lan kowe mban pamomo.
0: Inggih, paring dawuh.
2: Paring dawuh sang.
1: Aja kurang pamengku kaya-kaya kowe pancen tak peksa kudu sowan ana ngersaku. Honing tu mapel kini aku. Kanti maniko warno corong gonku bakal nekak aku suan noning ngersaku. Bok menawa wis podo ngerti. Opo kersaku kowe tak timbali aku. Coto.
2: Iji. Iji.
1: Ya sak belakak kewai. Yen pancen kowe wetiar disi'i ngendikak. Kowe tak teka aku mergo aku ngerti yang kowe-kowe sedulure sang putri Kendedes. Mongko sang putri Kendedes bakal tak kersa aku tak pundut garam. Nah, honing kini sineksenan Witontro Kenarok lan ban pamomong. Aku bakal ngendiko marang kowe, maesok. Kang sepisan kanti tulus singatiku. Aku mundut pangapura marang kowe mudune marang kulawargamu kabeh. Yen tumindakku lekasku sing wis kawuri gawe tatuning atimu, gawe sangsaraning uripmu. Mung mergo aku kacelu dening hature kudu sempono sing nalika semono pancen bakal kepingin tresno marang Kendedes. Satemah nganti aku ora bisa menggalih kanthi weni. Kanthi mengkono aku mundut longgaring atimu apuran sekabing dosa kaluputanku. Sing kapindho. Iki mengko kowe maturo apa anane, yen iya maturo iya, yen ora maturo. Kadang mungkin dedes tak kersaaki bakal tak pundut garwo pinongkot ketimbanganku ngasto honing projo tumata saguh oleh opora maturo panan.
2: Duh, sang aku sesembaning kawulo tumapel kulo awet saking namini pun bopoh pupurwo kulo tampi kantir meneng manah kulo aturaken sang putri ken dedes ingas to dalem sambut
1: kok caos lagi
2: banji
0: Agni.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, berbagai agenda seni, budaya, olahraga, dan festival digelar untuk memeriahkan liburan dan akhir pekan di bulan Juli. Pameran seni Arundhati berlangsung dari 1 Juli hingga 20 Agustus di Pendopo Art Space Bantul. Menawarkan pengalaman seni visual yang mendalam, Art Jog 2026 Arselonga Generatio juga digelar di Museum Nasional Yogyakarta mulai 1 Juli hingga 30 Agustus, menjadi salah satu ajang seni rupa kontemporer terbesar di Indonesia. Beralih ke informasi lain, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menegaskan tidak boleh ada potongan dalam penyaluran program Indonesia Pintar kepada siswa di Kulon Progo. Jumlah penerima program Indonesia Pintar di Kulon Progo mencapai sekitar 6.000 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara secara keseluruhan di Daerah Istimewa Yogyakarta, penerima bantuan pendidikan mencapai sekitar 54.000 siswa. Mai Esti Wijayati mengatakan, aspirasi masyarakat Kulon Progo yang menginginkan sekolah gratis hingga jenjang SMA sederajat. Aspirasi tersebut dinilai lebih mendesak dibandingkan program makan bergizi gratis. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Ngeleluri, Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat siang, sugeng siang, Sutresno Budoyo. Masih bersama saya, Betty Damayani, pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2026. Sutresno Budoyo, semoga kita pidangataken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali, ganti ira-irahan, ngakoni kaluputan, sugeng midangetaken.

0: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, pada siang ini mari kita mendengarkan info UMKM Jamu Yunani bersama Titi Renggani Sugeng Midangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Kali ini bersama saya Titi Renggani, tentunya kita akan ngobrol bareng, kupas tuntas berkaitan dengan kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar kita ini. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu, siapa namanya ini?
3: Ibu Sri Wahyuni.
2: Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, membuat apa ini UMKM-nya, namanya jamu apa nih?
3: Membuat jamu produk Yunani namanya.
2: Yunani namanya. Alamatnya di mana, Ibu?
3: Alamatnya di Kuncen Wirobrajan.
2: Kuncen Wirobrajan. Ya. Dari tahun berapa Ibu usaha?
3: Dari tahun 2018
2: ini.
3: Setelah Ibu, suami meninggal.
2: Ibu punya keahlian buat minuman-minuman iya, jamu begitu ya. Terus ini penjualannya disetor, mungkin disetorkan ke toko-toko atau dijual sendiri?
3: Dijual
2: sendiri begitu. Terus Ibu, berkaitan tentang bahan bakunya. Bahan baku ini buat kunir asam ini ya Bu ya?
3: Betul.
2: Ini yang ini
3: beras kencur.
2: Beras kencur. Berarti beras sama kencur begitu ya.
3: Sama rempah-rempah.
2: Sama rempah-rempah lainnya. Ya. Terus Ibu, ini berkaitan dengan jahe, kunyit ya dan lain sebagainya. Ini bahan bakunya didapat di pasar begitu atau ada KWT atau kelompok-kelompok yang pada menanam begitu?
3: Dari pasar, tapi saya udah didatangi sama teman, Mbak.
2: Oh gitu, sudah ada teman yang datangin untuk produk ininya. Bu, berkaitan dengan jamu, kadangkala jamu saat ini kan UMKM itu beda-beda ya membuat jamunya ya. Menurut Ibu, jamu dengan berbeda-beda begitu, Ibu tetap eksis jual seperti ini. Apa yang Ibu pegang nih?
3: Saya senang bikin jamu biar sehat untuk pelanggan saya itu. Jamu itu menyehatkan, karena jamu itu kan herbal, Mbak.
2: Ya gitu ya. Tapi dengan kondisi Ibu, nyun sewu, mohon maaf ge, Ibu pakai
3: pakai walker.
2: Pakai walker ya. Terus untuk membuat begitu, apa Ibu lakukan sendiri atau ada tenaga kerjanya, terus Ibu tinggal tunjukin ini, kasih ini, kasih gini begitu atau bagaimana?
3: Alhamdulillah itu bikinan tangan saya sendiri, enggak ada yang bantu.
2: Ya,
3: karena saudara-saudara kan sudah berkeluarga juga. Terus saya di dapur sendiri seperti
2: itu. Oh gitu.
3: Itu.
2: Jadi Ibu kerjakan sendiri dengan walker begini ya, dengan alat berjalan. Tapi Ibu tetap punya semangat begitu ya.
3: Iya, kan walaupun defable kan enggak boleh nyerah gitu kan, Mbak. Kita harus semangat punya produk. Ayo kita ikut UMKM kan, pemerintah masih baru apa ya Mbak ini, baru
2: ini menggalakkan gitu ya, bahwa istilahnya gerengseng-gerengsengnya, ayo podo jualan gitu ya,
3: jangan males, jangan males gitu ya, minta-minta gitu ya, loh,
2: dengan
3: semangat
2: kondisi,
3: pokoknya
2: dengan kondisi Yunani seperti ini tapi punya semangat yang luar biasa gitu ya. Terus Ibu berkaitan dengan kesulitan dan lain sebagainya seperti ini, tapi ini bukan penghalang untuk mencari rezeki begitu ya, Ibu ya. Terus Ibu bisa sampaikan kepada pelaku UMKM lainnya nih, biar lebih semangat, mungkin yang istilahnya dengan kegiatan yang normal bisa tapi masih malas-malesan kayak gitu. Ibu kasih semangat dong sama pelaku UMKM teman-teman kita nih.
3: Terima kasih Mbak Titi, karena kita harus semangat walaupun kita dikasih kekurangan sama Allah, jangan kalah sama yang non seperti kita,
2: yang normal yang begitu normal, ya, seperti itu. Tapi kita jangan sampai kalah begitu ya. Dan itu jangan sebagai penghalang begitu ya.
3: Iya, enggak usah. Pokoknya kita harus semangat walaupun kita punya kekurangan. Misalnya seperti saya ya, Mbak. Saya punya anak dua dulu waktu masih sekolah ya, tetap saya semangat. Terus suami saya meninggal, saya harus lebih semangat lagi karena masih anakku masih saat itu masih sekolah Mbak, kita harus memberi apa Mbak, uang saku
2: iya, untuk biaya sekolah kayak gitu. Tetap ini ya. Tapi Ibu pakai walker begini dari tahun berapa ini, Bu?
3: Tahun kapan ya? Udah lupa.
2: Saat-saat buat ini sudah? Belum?
3: Sudah.
2: Sudah. Berarti saat 2018 itu sudah pakai walker itu ya. Tapi
3: aku
2: tidak
3: dulu
2: menghalang.
3: Kan pakai bambu itu Mbak, jalannya pakai tongkat kayak dayun itu loh.
2: Oh, pakai
3: nah,
2: bambu
3: itu,
2: dulunya.
3: Terus teman-teman bilang, "Mbak, mau ganti gitu." Tapi saya masih senang pakai itu, Mbak.
2: Oh, gitu. Tapi sekarang enggak kesulitan kan pakai walker begini, Bu?
3: Ya enggak, sekarang udah kebiasaan.
2: Sudah kebiasaan gitu.
3: Kalau dulu kan masih apa Mbak, masih enggak enak gitu loh jalannya.
2: Belum familiar ya, belum
3: tapi
2: familiar.
3: Sekarang sudah
2: gitu. Sekarang sudah familiar kan. Dan akhirnya ini walker ini sebagai apa, alat untuk membantu biar jalannya juga lebih lancar begitu
3: biar
2: ya.
3: Bisa
2: Ibu,
3: kemana-mana walaupun cuma dekat bisa jalan kan dulu.
2: Ya.
3: Cuma apa Mbak, berangkang itu loh.
2: Gitu. Oke. Baik, Ibu luar biasa sekali dengan mempunyai produk ini ya, UMKM. Matur nuwun sangat Ibu
3: ya,
2: sudah
3: sama-sama
2: kasih semangat buat teman-teman pelaku UMKM di tengah-tengah keterbatasan fisik kita, tapi ternyata Ibu atau Yunani ini mempunyai apa ya, semangat gitu ya untuk menciptakan produk-produk dan akhirnya bisa menghasilkan uang begitu. Matur nuwun Yunani, semangatnya, sukses
3: Mbak
2: selalu
3: Titi.
2: Gih, laris
3: Amin.
2: Manis gih. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran teras UMKM yang tentunya bisa menginspirasi Anda untuk pelaku UMKM kali ini yang sangat luar biasa, Ibu Sri Wahyuni ini yang ada di Wiro Brajan ya Ibu ya tinggalnya ya.
3: Kuncen
2: Wiro Brajan.
3: Di RT 38 RW 08.
2: Oke, kuncen ya.
3: Iya,
2: UMKM Jamu Yunani. Matur nuwun kebersamaannya pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

0: Sri Lestari. Aku bangga lahir di desa. Rumahku sangat dekat di bibir pantai Sading. Setiap aku membuka mata, selalu terlihat alam bebas hamparan laut selatan. Lingkunganku banyak nelayan yang hidupnya dari mencari ikan. Namun, aku selalu mengingatkan saudaraku untuk mencari ikan yang ramah lingkungan tanpa harus menyakiti alam sekitar. Kasihan terumbu karang, biota laut yang ingin hidup.
1: Selamat Hari Nusantara. Selamatkan ekosistem laut.
2: Tahukah Anda cara mencegah stunting dengan gizi yang tepat? Berikut informasi dari ahli gizi RSPKU Muhammadiyah Sleman, Laili Ulfa, Sarjana Gizi.
3: Satu, konsumsi tablet tambah darah sejak pada remaja putri. Yang kedua, kontrol kehamilan secara teratur. Yang ketiga, berikan ASI eksklusif pada bayi. Yang keempat, pantau pertumbuhan bayi dan balita dengan secara rutin ke posyandu.
4: Arep neng endi, Kang?
5: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku sing arep ngrungokke ketoprake.
4: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
5: Heh,
4: kaya aku iki.
5: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
6: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Aduh, paling enak sekali ya kalau tong tinggal di Jogja sini.
1: Enak lah di sini. Warga ramah-ramah tuh, Kak. Senang, nyaman.
0: Baru kalau macam ini nih, kita kan baru ketemu tuh. Kau asli mana?
1: Saya dari NTT. Kalau NTT di Kabupaten Lembata.
0: Oh, kalau saya dari Timika.
1: Ibu mau nyebrang?
2: Iya, Mas.
0: Ibu, nanti kita bantu sama
1: disini. Sini, kita bantu.
2: Iya. Terima kasih, Mas. Karena anak baik.
0: Kejam bawa motor takarun begitu. Kau taruh di sebelah sana, itu untuk orang mau lewat.
3: Bisa lihat ini sebetulnya motor sekarang barang.
0: Kasih pindah di samping, itu untuk orang mau lewat nanti.
3: Saya bukan apa-apa di sini. Tersirat tuh.
4: Weh, kamu udah bikin apa di sana? Tuh bikin apa bantuan tua?
0: Terus tinggal saya tuh kenapa? Itu kan di sini kan kita
4: kau paling rama. Kurang kerjaan tuh, paling aneh apa kamu dua ini?
0: Randi, kau lihat dia nih, kita nih tinggal di orang tempat di Jogja. Di Jogja tuh orangnya ramah-ramah, jadi tong harus itu tahu aturan. Orangnya tuh baik-baik. Jadi kita tidak boleh seenaknya saja begitu. Kau juga harus tahu.
5: Harga menghargai, hidup berdampingan, itulah istimewanya Yogyakarta. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perempat RRI melalui Putu Yocawi, Suara Budaya Jogja.
7: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini dikutip dari rri.co.id, krisis air bersih di musim kemarau mengancam daerah istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul yang telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Sesuai informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penetapan status siaga darurat kekeringan sebagai langkah kesiapsiagaan terkait puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Sutresno Budoyo, wonten wedal kumandang azan zuhur akan berkumandang jam 11:48. Monggo sinambi midhangetaken lagu-lagu rohani Islam.
8: Saat ini, tidak hanya lagu-lagu tren saja yang diminati anak muda untuk di-cover. Musik selawat juga menjadi salah satu garapan para penyanyi untuk mereka berkarya, terutama di channel YouTube. Mereka berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang selawat dengan alunan musik dan nada yang indah. Salah satunya adalah Fitriana Kamila dengan selawat nariahnya. Tapi di info musik kali ini, kami hadirkan lagu daur ulang yang lain dari Fitriana Kamila berjudul Sepohon Kayu.

0: Tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
0: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
0: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
0: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: toh pak, kulau niku wangso tadi sebulan male pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Duh, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
0: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Sutresna budaya muslimin muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur.

sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Aku bosan dengan perang. Aku mau damai. Tidak ada lagi kekerasan.
1: Adikku Bima, ada apa denganmu adikku?
0: Kakang Prabu, sekarang aku menyadari kekerasan tidak akan dapat menyelesaikan masalah kakang.
2: Ternyata anak papa mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pak.
2: Tapi tokoh Bima kan harus tegas dan berani kan?
1: Iya, Pak. Tapi aku gak mau seperti itu. Aku mau Bima itu cinta damai. Kalau perang, kekerasan, tiap hari aku dengerin. Jenuh, Pak.
2: Benar sekali. Bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
0: Kalau begitu, mari kita tumbuhkan kesadaran.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini bersama Bek Kulo Betty Damayani, semoga kita pidangetaken sesarengan uyon-uyon siang Nyi Condro Lukito. Sugeng midangetaken.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggih malih wontening adicara siaran uyon-uyon siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito. Wekdal menika sampun sumadyo caos panglipur wonten ngarsa panjenengan kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna Budaya badhe kaaturaken ungeling gending kutut manggung laras pelok nyamat. Sutresna Budaya sugeng midhangetaken.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur siaran uyon-uyon siang wetel meniko. Mugi-mugi tansah dadosno panglipur sak wetawis. Nuwun.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, pada siang ini sak menika sumangga kula dherekaken nyawiji kalian program 4 RRI Jakarta wonten ing Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai telah mencapai 95% dan ditargetkan diresmikan pada Agustus 2026. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan proyek ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi publik berbasis rel di ibu kota. Setelah jalur ini rampung, Pemprov DKI Jakarta akan memperpanjang lintasan hingga Duku Atas serta membangun dua rute baru menuju Jakarta International Stadium dan Stadion Wus Halim. Pengembangan ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas transportasi publik di Jakarta.

Kita beralih ke berita lainnya, Festival Rontek Pacitan 2026 akan digelar pada 17 hingga 19 Juli dengan konsep berbeda dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nopa, apa kabarnya Pok Nopa?
1: Kabar baik Kak Hanum. Kak Hanum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Jadi sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya narasumber kok. Ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya. Medan gimana Kanum?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung, cuman tadi agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gitu. Minggu-minggu ini ada hujan di sana.
2: Oh hujan terus.
1: Oh alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh nggak ada hujan-hujannya.
2: Wow mungkin memang lagi musimnya ya kali.
1: Iya benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta nggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh ada gitu.
2: Banyak inilah macet-macet juga luar biasa lah.
1: Ya kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum narasumber kita hari ini hadir di studio kah atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Ini jam 12:30.
1: Ya udah deh daripada nanti Edi selepet sama bapaknya gitu kan ya. Kak Anum saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30 kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kak Anum.
2: Oke, Abang dan Kakak sahabat budaya, senang sekali ya. Saya Hanum Mutazuhud hadir menemani Abang dan Kakak dalam Suara Budaya Nusantara berjaringan dari Pro4 Medan dan bersama dengan Pro4 Jakarta. Dan kali ini kita akan membahas tentang Barusnan Agung Harmoni Sejarah dan Budaya Nusantara bersama dengan narasumber kami yang sangat kompeten ya di bidangnya ya. Ada Dr. Muhammad Zahrin Piliang MSI selaku Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi Sumatera Utara. Dan kebetulan tadi ya Mpok Nopa ya waktu pertama kali lagu yang diputarkan itu sebenarnya itu lagu Batak ya. Dan kita ini sekarang bahas tentang Tapteng. Jadi tadi bapaknya agak bingung nih kok lagunya lagu Bataknya. Nah saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zahrin Piliang. Assalamualaikum Pak Zahrin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Pak hari ini Pak?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Iya, macet tadi Pak di jalan.
3: Medan kalau enggak macet bukan Medan namanya.
2: Medan kalau enggak macet kalau enggak Medan namanya ya. Apalagi lagi ada pembangunan iya, gitu ya Pak.
3: GRP ya.
2: Kalau misalnya sapaan kalau kita di Tapteng ya karena kan tadi itu nanti lagunya lagu Batak ya. Jadi agak-agak kaget ya biasa Horas ya. Kalau di Tapteng sendiri sapaannya itu apa tuh Pak?
3: Kalau kita menyapa misalnya kalau di apa ya di Bata atau di Mandailing di Angkola itu Horas. Nah, kalau di Melayu Ahoy, kalau kita di Tapanuli Tengah itu orang Pasisi namanya Oi Dusana.
2: Oi Dusana. Itu apa itu artinya, Pak?
3: Dusana itu dari ada pengaruh bahasa Minang, Dusana itu sana gitu.
2: Sana.
3: Family.
2: Family, iya.
3: Itu. Kerabat.
2: Kerabat ya.
3: Gitu.
2: Iya, sekarang kita bahas tentang Bapak ini kan Ketua Majelis Adat Budaya Pasisi Mapsi ya.
3: Iya.
2: Boleh deh dijelasin ini Mapsi ini apa gitu dulu ya Pak ya.
3: Kalau secara kelembagaan dia perkumpulan. perkumpulan dari masyarakat yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sibolga. Terutama mereka yang mengelompokkan dirinya ke dalam etnis Pasisi. Di Sumatera Utara ini kan ada 8 etnis itu.
2: Yeah. Ya,
3: ada Melayu, Batak, Karo, Pakpak, Simalungun, Mandailing, terus Nias, dan yang ke-8 Pasisi.
2: Pasisi.
3: Ya, yeah. Ini mereka yang mendiami kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan dimulai dengan abad kedua Masehi. Jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau benda-benda aromatik pada zamannya. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
2: Banyak berarti ya, Pak ya. Dan kalau misalnya kita ini kan bahasnya tentang Barus, Barus Nan, tentang Barus nih Pak, boleh deh dijelasin juga tentang Barus sendiri, karena kan banyak memang kalau dari suku lain atau daerah lain itu nggak tahu ternyata di Sumatera Utara itu bukan hanya Batak nih ya, ada juga yang di Barus gitu ya Pak. Barus boleh dijelasin dulu Pak.
3: Jadi kalau secara administratif, Barus itu berada dalam wilayah Tapanuli Tengah arah ke utara. Dia berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil, gitu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
2: Iya.
3: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
2: Ya.
3: Apa yang, disitu, yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
2: Kapur ya. Barus ya Pak.
3: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
2: Iya. Nah,
3: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Kayu kapur Barus itu, dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut, Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu, kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah zaman dulu, kawasan Asia Barat, kawasan India dan Cina itu melakukan pelayaran untuk berdagang mendapatkan kapur Barus, kemenyan, damar, nilam, bahkan emas, gading juga, ya gading Sumatera. Jadi sangat sangat dibutuhkan bagi mereka itu untuk mengawetkan mumi bagi di Mesir, kemudian untuk upacara-upacara keagamaan pada zamannya, juga untuk wewangian, parfum. Nah itulah makanya dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan. internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia.
2: Samudra Hindia.
3: Iya, gitu. Itu dia.
2: Nah, kalau misalnya kalau dilihat tadi Bapak juga menyinggung ya, sebelum Islam masuk.
3: Iya.
2: Nah, setahu Hanum ya,
3: iya,
2: Kota Barus adalah kota pertama yang menyebarkan agama Islam di Sumatera Utara ya, Pak ya. Boleh dijelasin, Pak?
3: Mungkin bukan menyebarkan, tapi pertama Islam.
2: Pertama masuk ya.
3: Tapi sebetulnya bukan Barusnya. Kalau dilihat dari pertemuan artefak-artefak, manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal.
2: Bongal.
3: Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, di Barus itu di papan tinggi, itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai, Syekh Rukunuddin, ada 200 ulama itu, sering disebut orang juga Aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu, lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita nggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
2: Sampai ke Bongal tadi.
3: Ya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal? Di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
2: Ya, karena yang lebih dikenal itu Medannya ya, gitu Pak.
3: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
2: Iya.
3: Nah, itu sebelum Islam itu.
2: Sebelum Islam ya. Iya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang mendiami di daerah Barus itu sendiri, Pak.
3: Iya.
2: Apa-apa aja itu, Pak? Tradisi dan suku lah boleh.
3: Iya,
2: lah.
3: Iya. Ini pertanyaan yang memang kami harus menjawabnya dengan ekstra hati-hati.
2: Karena memang banyak berbagai macam suku di situ ya Pak ya.
3: Iya.
2: Tahu saya, literasi saya, di situ selain Melayu ada juga Batak, ada juga Minangkabau, ada juga Aceh ya Pak ya.
3: Betul. Nah, pertanyaan mendasarnya, siapakah penduduk lokal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu? Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Nah, sementara Batak ini tadi ada di pedalaman.
2: Nah,
3: sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu Batak.
2: Enggak juga. Nah,
3: enggak juga. Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
2: Pesisir, pasisi lah ya.
3: Pasisi. Nah, karena itu mungkin karena barus itu selain kata barus juga disebut fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang fansur.
2: Fansur.
3: Iya, fansur itu artinya menyebut barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang pasisi.
2: Orang pasisi ya, gitu ya.
3: Orang pasisi begitu. Nah, orang pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya
2: iya,
3: Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
2: Iya, nah, dia orang Batak tapi bisa juga pakai bahasa Melayu dia gitu Pak.
3: Iya, genealogisnya kan Batak. Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera, di pantai barat Sumatera Utara itu, pantun tadi diubah sedikit.
2: Iya.
3: Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi pasisi. Itu dia.
2: Iya.
3: Jadi, maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
2: Iya, bermarga ya Pak ya.
3: Jadi saya Piliang.
2: Piliang, Minangkabau.
3: Minangkabau. Jadi itu memang titik temu dari berbagai kawasan ini. Orang Minang itu melakukan migrasi dari Tiku, dari Pariaman, itu sekitar abad ke-13. Berarti tahun 1200-an. Jadi sudah migrasi ke sana. Itu setelah masuknya Islam ke Tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih awal itu bisa disebut dibanding kedatangan orang-orang luar dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah, itulah makanya pertanyaannya siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang pansur ini tadi, orang pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Timur Tengah itu datang ke ke Barus ini itu menghitung ada yang disebut dengan angin monson. Ya, angin monson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya itu dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
2: Iya. Karena dulu kan masih pakai angin ya, Pak. Iya.
3: Nanti ketika Januari baru mereka balik ke
2: sana.
3: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
2: Berarti gitu. Itu termasuk akulturasi juga lah itu ya Pak ya?
3: Nah, ini ada dua, ada yang menyebut asimilasi ada yang disebut akulturasi. Ya. Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya.
2: Iya.
3: Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang begitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Nah, kira-kira begitu itu, Bu.
2: Kalau misalnya di Saudara Hanum nih ada di Sibolga, dia marga Pasaribu. Tapi dia ngomongnya Pasisi.
3: Iya. Jadi bahasa Pasisi itu boleh dikatakan 90% dipengaruhi oleh bahasa Minang.
2: 90% ya, memang agak-agak mirip sih kalau Anum dengarnya. Salah satunya Owi Dusana itu ya.
3: Iya, Dusana itu dari kata Dunsana kalau orang Minang. Dunsana. Jadi kami saya misalnya ngomong kepada
2: Mbak Hanum.
3: Mbak Hanum, bukan Mbak kalau di sana.
2: Jadi apa panggilannya itu?
3: Uning.
2: Uning.
3: Iya. Oh. Kalau saya, Oge.
2: Berarti panggil Oge dong ini.
3: Iya, boleh.
2: Gak enak tapi panggilnya.
3: Iya. Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Uning ya.
2: Ada.
3: Iya, jadi itu menunjukkan bahasa yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman untuk menyebut. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengaruh batanya? Ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
2: Kalian.
3: Bukan kalian, mereka. Mm-hmm. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.
2: Hmm. Berarti dia jadi berubah tapi tetap tidak menghilangkan.
3: Ada serapan dari bahasa Batak. Misalnya kalian, kalian itu kalau dalam bahasa Toba hamuna.
2: Hamuna.
3: Jadi dalam bahasa pesisir jadi muna.
2: Oh muna aja, hanya hilang gitu ya Pak ya.
3: Kamano muna. Itu sering disebutkan kamano muna. Kemana kalian? Kasiko bajalan-jalan.
2: Kasiko itu bahasa Minang.
3: Bajalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno.
2: Melayu kuno.
3: Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Sebab kalau Uning Hanum nanti misalnya membaca syair dari Hamzah Fansuri, syair perahu itu kan, itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu tua itu.
2: Iya, seru sekali sebenarnya ya, tapi sudah pukul 13 lebih 30 nih, Mpok Nopa.
1: Ya, siap, masih di sini. Saya berasa apa ya, berasa pulang kampung. Saya ini kan juga turunan dari Padang, Sumatera Barat, Pak Dokter.
2: Orang Minang kan?
1: Iya, asli orang Minang.
3: Nampaknya.
1: mak bapak awak orang Padang kaduduonyo. Oge, panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
2: Oge, ini ya. Kapten Oge.
1: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
3: Kebanyakan.
1: Iya, karena saya ngelihat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
3: Dari Sumatera Barat.
1: Dari Sumatera Barat. Piliang, Tanjuang, Koto iya. Gitu ya.
3: Caniago.
1: Caniago, ya benar-benar. Ya.
3: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
1: Oh, urang Pariaman, Ajo ya. Ajo Piaman.
3: Ajo Piaman Laweh.
1: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya? Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti yeah. Buaya Manjapuik Marapulai yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
3: Iya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
1: Oke.
3: Jadi istilah Bajapui itu enggak ada, tapi ada konsep yang
2: mirip
3: dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
1: Oke. Okay. Nah,
3: tapi tidak sepenuhnya Sumando, kalau di Sumando di orang Minang kan laki-laki itu dalam tanda petik tamu dari keluarga Padusi.
1: Iya benar.
3: Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat, dari
2: seketat Minang.
3: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
1: Nah, oke.
3: Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya, kalau di Minang itu atau di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang, terus nanti sebelum naik ke rumah itu ada berandai dulu. Nah, berandai di depan itu dengan 4-5 orang perandainya itu. Nah, itu pengaruh dari Minangkabau.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ, ya kan Oge?
3: Betul. Oke nih. Kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau
3: banyak,
2: Melayu
3: ada,
2: Mandailing banyak,
3: Kola, Jawa.
1: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oke ya.
2: Temanya seperti itu memang Pok Nopal.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya mungkin Betawi lah begitu mungkin. Iya.
1: Kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita, kita break dulu ya Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya. Oh, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116 atau dari WhatsApp di 0811-614-4248.
1: Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan ya. Ininya belum kebuka ternyata. Kita ke Medan lagi. Halo Kak Anum.
3: Halo Pak Nopa.
2: Iya, kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan ya. Sudah ada kah?
3: Sudah ada.
2: Ya. Silakan Medan duluan.
3: Oke.
2: Sudah?
3: Iya, tidak terhubung ternyata.
2: Tidak terhubung, kita sambungan.
3: Tapi dari WhatsApp ini sudah ada nih.
2: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsApp-nya.
3: Assalamualaikum, oi di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu.
2: Amin.
3: Tadi kan Pak Zahrin menjelaskan keagungan Barus juga nih ya. Barus ini sudah ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 24 Maret 2017 sebagai kilometer nol Islam masuk ke Nusantara. Dan pertanyaannya, seperti apa peran pemerintah pusat dalam hal pembangunan terkait penetapan Barus sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Nusantara? Itu saja, terima kasih.
2: Dari siapa?
3: Nggak ada disebutkan pula dia.
2: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang
2: belakang. Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
3: Iya, Ica nih ya.
4: Halo juga.
2: Iya, udah lama kagak nongol kan?
3: Iya, betul Pak Nova.
2: Iya, makanya ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
4: Pak Nova.
2: Ape?
4: Habis sakit Pak Nova.
2: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
4: Alhamdulillah sakit Ica semenjak mama meninggal gitu, Ica sakit.
2: Oh, innalillahi. Kita turut berduka cita ya.
4: Iya.
2: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
4: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya?
2: Pak Ogi, Zahrin. Ya?
3: Pak Zahrin.
4: Oh.
2: Ogi itu panggilan.
4: Oh, panggilan.
5: Ya, abang kalau di Betawi.
2: Iya. Yeah.
4: Oh, abang ya.
2: Iya. Yeah.
4: Iya, kan kalau di itu kan abang dan kakak pono manggilnya.
2: Oh, yang di Medan.
4: Iya.
2: Iya.
3: Abang kakak. Kalau di Jakarta, Mpok.
2: Abang Mpok.
4: Abang Mpok. Sama abang.
2: Iya.
4: Kita mau nanya nih Pak Kahanum ya, Pak Nova.
2: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
4: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
2: Terus?
4: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan gitu.
2: Jadi bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
4: Iya
2: ada.
4: Habis itu anak-anak itu masih bisa ke bahasa Batak gitu.
2: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong, ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak Ogi tadi, kita bahasa Melayu, bahasa ya. Ibu yang ada di sana barangkali ya.
4: Oh gitu, iya gitulah.
2: Iya, oke deh. Gitu ya, Cak.
4: Oke dan Pak Nova itu aja, saya mau semuanya aja ya.
2: Ya, salam juga, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
5: Baik, Mpok Nova, langsung ya?
3: Langsung aja, yang pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
5: Oh, dari WhatsApp itu ya.
2: Kalau besok pagi bisa nginap Oge di situ kan?
3: Iya.

0: Ya, terima kasih dari yang mengirimkan WhatsApp. Pertanyaannya menarik sekali. Memang di Barus itu, persis di tepi pantai itu, di bibir pantai itu ada tugu dibuat titik nol masuknya Islam di Nusantara. Pertanyaannya tadi sejauh mana peran pemerintah?
1: Pemerintah
0: Ya,
1: pusat.
0: pusat. Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk situs-situs sejarah yang ada di Barus dan sekitarnya. Terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya?
1: Apakah cuman-cuman dibuat kilometer nol gitu aja
0: Iya,
1: gitu
0: itu
1: ya?
0: dia persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan, mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
1: Ya, untuk pariwisatanya juga
0: Itu
1: gitu.
0: dia. Itu dia. Jadi sama dengan misalnya kalau kita ke Borobudur, itu pasti dikelola secara baik. Orang bisa bertanya dan ada yang bisa menjelaskan. Tapi kalau misalnya Mpok Nova datang ke sana, itu akan merasa kecewa. Jauh-jauh dari Jakarta datang, yang dilihat hanya seonggok
1: Tulisan kilometer
0: kilometer
1: nol.
0: nol gitu. Selebihnya nggak ada apa-apa. Jadi mestinya di situ ada fasilitas yang bisa tempat kita bertanya, ada semacam ruangan yang memamerkan benda-benda yang pernah ditemukan. Karena di situ ada situs Lobutua di Barus itu situs Lobutua yang pernah yang duluan ditemukan dibanding situs Bongal. Nah, jadi benda-benda itu akan berbicara. Jadi di sini peran pemerintah dari pusat, dari daerah, provinsi maupun Tapanuli Tengah itu yang barangkali agak kurang. Jadi saya masih menggunakan kata agak.
1: Agak ya.
0: Nah, tapi sebetulnya
1: Ya, sebenarnya agak memperhalus lah ya.
0: itu. Ya, jadi Makam Mahligai misalnya itu juga karena itulah salah satu mengapa Barus ditetapkan sebagai titik nol masuknya Islam. Nah, Makam Mahligai itu juga seperti itu, tidak ada yang kita mendapatkan informasi yang secara khusus disediakan oleh pemerintah, kecuali hanya orang-orang lokal yang menjadi relawan saja barangkali. Nah, demikian juga dengan makam Papan Tinggi yang tangganya
1: Angkanya banyak itu ya.
0: ribu.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada perhatian misalnya untuk itu, kan sekarang sudah ada teknologi eskalator, sehingga orang tidak terlalu capek sampai seribu
1: Seribu tangga.
0: tangga itu dimasuk ke sana. Itu misalnya. Itu jadi itu kalau disebut bagaimana pemerintah, ya kalau untuk provinsi maupun daerah Tapanuli Tengah, saya katakan agak kurang lah apa namanya dukungannya untuk menjadikan kawasan itu sebagai wisata religi, wisata apa begitu. Nah, itu satu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari apa
1: Ica di
0: ya
1: Bone.
2: Dari
0: dari Bone.
2: Ica
0: Wah,
2: di
0: jauh
1: Bone.
0: Sulawesi.
1: Jauh.
0: Ya, ada orang Sulawesi di Tapanuli Tengah itu ya. Jadi kalau di Medan itu sebetulnya di Medan itu adalah tanah Deli.
1: Iya.
0: Jadi bukan tanah Batak. Jadi sama dengan Jakarta yaitu Betawi. Nah, jadi tanah Deli itu bahasa pergaulan di kita ini di Medan ini bahasa Indonesia.
1: Indonesia.
0: Ya. Memang dalam bahasa Indonesianya sendiri pun terkesan dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut loh ini dari mana kau? Gitu. Ini Medan Bung katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu.
1: Iya.
0: Nah, jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita apa namanya menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya marbahasa Angkola mahami.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya Tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Yang mestinya apa? Ya, karena ini Tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Etnik, jadi ya. Ahoy, Horas, Mejuah-jua, Enjuah-jua, Yahu
1: yang dari Nias ya.
0: Yang dari Nias, baru Oi Dusana.
1: Iya.
0: Jadi itulah dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermacam-macam.
0: Nah, itu dia penjelasan
2: baik
0: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, dari Bone.
2: Masih ada kesempatan Kak Anum, silahkan. Medan kayaknya udah kerangkering-kerangkering dari tadi.
1: Iya, sudah ada. Belum ada ini.
2: Oh, belum ada. Itu
1: telepon dari sebelah kayaknya.
2: Oh, itu telepon dari sebelah. Sepertinya udah kerangkering-kerangkering dari tadi. Ya, dan lagi itu ke Jakarta lagi di 0213504510, silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pelita, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu ya, dari Maluku.
3: Ayu di Maluku
2: tengah. Iya, silakan Yu.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hanum yang ada di Tol Batara Medan.
2: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, tidak begitu mendengar suara ya Mbak Hanum.
2: Iya. Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
1: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Zahri ini ya.
2: Iya, oke.
3: Okay. Ya, tentang apa sih barus ya? Tadi bapak sudah menyampaikan bahwa ini adalah letak masuknya budaya Islam di sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
1: Iya.
2: Ada Medan yang nelpon Kak Anum?
1: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan Kak Mpok Nopa.
2: Sambungin kemana nih?
1: Iya, ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
2: Oh, ya udah kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
1: Boleh.
2: Baik, oke, silakan.
1: Iya, boleh Pak Zahrin.
0: Iya. Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu
1: harmoni,
0: masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya. Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota madya terkecil ketiga di Indonesia. Itu disebut negeri berbilang kaum. Karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India,
1: ya,
0: Pakistan, Afghanistan, Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa, bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami.
1: Saling tadi. Memahami.
0: Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikit pun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing.
1: Iya.
0: Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni.
1: Harmoni.
0: Nah, gitu.
2: Kira-kira. Baik.
1: Begitu Mpok Nopal.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
0: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Mpok Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 itu berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus.
0: Kapur barus tadi.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi sekitar 1, sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Okay. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantam begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni itulah. Ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zarin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak juga.
0: Kalau sultan itu mungkin di Dubai.
2: Kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Zarin, terima kasih banyak, semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya, kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum, terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup, oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru, Maluku rampung pada 2027 untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi bagi 10.000 hektar lahan pertanian. Kemarin Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold Aristoteles Palapnaritiau mengatakan bendungan berkapasitas tampung sekitar 50 juta meter kubik itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadikan Kabupaten Buru sebagai sentra produksi beras.

Kita beralih ke berita lainnya, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPU Tendean di Jakarta Selatan telah rampung kemarin malam. Aktivitas di sekitar lokasi pada tadi pagi terpantau kembali normal dengan arus lalu lintas di kedua arah berjalan lancar. Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta juga merapikan tanaman median jalan serta memasang kembali pagar yang sebelumnya dibongkar untuk mendukung proses pekerjaan. Kondisi ini menandakan selesainya proses pembongkaran JPO Tendean tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya dal menika sampun nyawiji malih kalian program 4 RRI Yogyakarta. Lan salajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara. Dan saya Betty Damayani pamit undur diri dan akan berikutnya bersama rekan Jordan Talaksoro. Sugeng midhangetaken Irama Budaya Nusantara. Seni Budaya Nusantara.

Selamat sore, Sutrisno Putoyo. Iya, satu jam ke depan kita akan temani Anda tentunya di siaran Irama Budaya Nusantara yang memang menyajikan berbagai lagu yang ada di seluruh Indonesia. Sutrisno Putoyo memang beragam seni, budaya, tradisi, itulah memang menjadi kekayaan Indonesia. Dan tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan dilestarikan. Dan yang jelas nguri-nguri budoyo itu tetap harus kita lakukan, karena ini menjadi sebuah kebanggaan kita bahwa kita hidup di daerah kita ataupun di tempat kita berdiri, tempat kita mengarungi kehidupan. Tentu kita akan selalu melestarikan apa yang ada di daerah kita, nguri-nguri budoyo Jawi ataupun juga nguri-nguri budoyo Adiluhung. Ya, Sutrisno Budaya saat ini bersama saya Titi Renggani yang akan ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu di seluruh Nusantara yang dikemas di siaran Irama Budaya Nusantara. Baik, Sutrisno Budaya, kita akan memulai untuk budaya yang ada di daerah Palembang. Ya, Palembang, ibu kota Sumatera Selatan. Iya, Palembang memang terkenal dengan Sungai Musi. Makanan khas empek-empek Palembang juga sangat terkenal. Makanan ini pun bisa ditemui di seluruh Indonesia. Tentunya kita pergi ke berbagai daerah, di situ juga ada empek-empek Palembang. Kaya akan warisan budaya dan juga tradisi yang khas. Provinsi ini memiliki beragam suku dan etnis, termasuk suku Palembang, suku Ogan, suku Komering, dan suku Ranau, yang semuanya berkontribusi pada kekayaan budaya, juga tradisi yang unik. Sumatera Selatan adalah tempat di mana berbagai budaya dan tradisi itu saling berpadu, menciptakan keragaman yang sangat memukau. Tradisi-tradisi ini tidak hanya memiliki sejarah ataupun warisan leluhur, tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Sumatera Selatan. Ya, memang dalam era globalisasi saat ini, mempertahankan dan juga mempromosikan tradisi-tradisi adalah suatu bentuk penghargaan terhadap identitas dan kekayaan budaya daerah. Yuk, segera kita hadirkan dua buah lagu berturut-turut, lagu-lagu daerah Palembang, Sumatera Selatan.

0: di Indonesia.
1: Genyek ngan ulau netak akau.
0: Artinya, benci pada ular dilampiaskan dengan memotong akar. Nasihat kepada orang yang sedang marah atau membenci sesuatu, tetapi tidak terlampiaskan kepada tujuannya. Lebih baik menahan diri dan jangan mencari sasaran lain untuk memuntahkan kemarahan tersebut.

mengenal makanan khas Indonesia. Empek-empek Palembang. Tidak hanya di daerah Palembang, empek-empek juga banyak diproduksi di daerah lain di Indonesia. Sehingga kalau ingin menikmati empek-empek, tidak perlu jauh-jauh berkunjung ke Palembang. Makanan khas ini umumnya terbuat dari ikan dan sagu. Tentunya ketika menyantap juga menggunakan cuka.

Wilayah Nusantara. Baik, masih bersama Irama Budaya Nusantara bersama Perempat RRI Yogyakarta. Dan Sutresno Budoyo, memang kalau berbicara tentang kekayaan alam di Indonesia sangat luar biasa. Kekayaan alam, wisata, budaya tradisi menjadi kekayaan adiluhung yang memang dimiliki dimiliki setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki juga bermacam-macam suku. Dan saatnya yuk kita beralih ke daerah lainnya yang ada di Indonesia. Yaitu kita akan pergi ke Pulau Sulawesi. Tepatnya Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari. Baik, Sutresno Budoyo, setiap daerah tentunya ada berbagai budaya, adat istiadat, pakaian adat, makanan khas, juga alat musik tradisional khas Sulawesi Tenggara. Salah satu kebudayaan asli Sulawesi Tenggara dalam bidang kesenian adalah alat musik yang dinamakan lado-lado. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, lado-lado ini adalah alat musik petik tradisional yang bentuknya menyerupai gitar dan gambus. Serta senjata khas yang ada di Sulawesi, ini juga ada ya, Sulawesi Tenggara khususnya, yaitu yang disebut dengan parang ta'awu. Tapi juga ada keris yang dinamakan keris arung palaka dan keris atau juga yang dinamakan tombak meantuu tiworo. Baik, luar biasa kekayaan yang ada di daerah Sulawesi Tenggara ini dengan ibu kota Kendari. Baik, tidak sabar lagi, Anda pingin tahu lagu-lagu dengan bahasa khas Sulawesi Tenggara ataupun Kendari itu? Anda penasaran? Yuk, segera kita nikmati dua buah lagu bertujuan.

Budaya Nusantara. Seni Budaya Nusantara. Ya, masih bersama Irama Budaya Nusantara. Baik, seterusnya Budoyo, setiap kali kita datang ke berbagai daerah berwisata ya, tentunya banyak oleh-oleh yang ditawarkan. Dan ini menjadi ciri khas masing-masing daerah itu. Yuk, saatnya kita akan jalan menuju ke ini ya, ke Pulau Maluku. Maluku sekarang terdiri dari dua provinsi loh ya. Ada Maluku dan Maluku Utara. Dan kita tahu banget bahwa di daerah Maluku itu makanan khasnya itu dari sagu. Banyak sekali di sana adat, budaya, tradisi yang ada di daerah Maluku itu. Yang pernah pergi ke daerah Maluku tentunya mungkin pernah rindu juga ya, karena di sana juga banyak laut, terus banyak pemandangan-pemandangan yang indah, hijau dan lain sebagainya. Tradisi, budaya, adat selalu banyak bisa dinikmati di sana. Kalau sudah pernah ke tanah Maluku, kadangkala untuk meninggalkan itu juga berat rasanya. Yuk, segera nikmati dua buah lagu berturut-turut dan ini mungkin menjadi obat rindu Anda. Bagi Anda yang mungkin saat ini tinggal di Jogja, tapi asli Maluku, ataupun Anda pernah mendatangi Pulau Maluku, mungkin ada rasa rindu, mungkin ada kenangan juga, dan ada sesuatu hal yang indah di tanah Maluku. Yuk, kita nikmati dua buah lagu berturut-turut.

0: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
1: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
0: Nyopak, iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki ra yo gonteles to?
1: Walah, sumuk e, Bu, siki le.
0: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
2: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negil jungdei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
3: Rompat RRI, melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Budaya Nusantara. Seni Budaya Nusantara. Baik, Sutresno Budoyo, irama, gendangnya, musiknya, lagunya, wow, luar biasa ya. Lagu-lagu dari Papua Barat Daya dengan ibu kotanya Manokwari. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Belajar budaya, tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya itu. Dan ini menjadi kekayaan kita, pengetahuan kita, dan itu akan memupuk rasa cinta kita kepada Indonesia. Dan itu terutama untuk meningkatkan rasa nasionalisme, juga patriotisme NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya baik, Sutresno Budoyo, saatnya saya Titi Renggani harus pamit undur diri di siaran Irama Budaya Nusantara kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup akan hadir lagu-lagu berikut ini dari daerah NTB, Nusa Tenggara Barat.

0: baru.
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin arara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Hai ini, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
4: Duh, tolikin dengan dia mau. Kok malah hilang ya? Duh, dengan diki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kamuri. Tole. Waduh. Lah kok tak gambari tole? Ada ditulis barang iki piye?
3: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
4: Walah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
3: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
4: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, sebuah rapat pengharmonisasian terkait rancangan peraturan Bupati Raperbuk Kabupaten Kulon Progo tentang rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027 digelar dengan melibatkan Kanwil Kemenkum DIY dan Pemkab Kulon Progo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas permohonan pengharmonisasian dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka memastikan rancangan peraturan Bupati telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Kadiv P3H Febri Nurdian Satriatama menegaskan, proses pengharmonisasian merupakan tahapan strategis dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, setiap rancangan peraturan harus memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memenuhi kaidah teknik penyusunan, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam implementasinya. Beralih ke informasi lain. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Kelurahan Berencana P3A P2KP Kabupaten Sleman mengajak para remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan mental sebagai bekal menghadapi masa remaja yang penuh tantangan. Kepala Dinas P3A P2KP Kabupaten Sleman, Dr. Novita Krisnaini mengatakan, remaja perlu memahami berbagai perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas, baik pada laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar remaja mampu bersikap bijak dalam bergaul. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa siap mendengarkan setiap suara dari sudut kota Jogja.
2: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, perempat RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Selamat sore Yogyakarta, selamat sore seterusnya budaya juga pendengar. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali, saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Sebuah ruang dialog antara pemerintah kota Yogyakarta dan juga masyarakat yang disiarkan secara langsung melalui Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Perak FM, dan KR Radio. Tidak lupa juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan program Wali Kota Menyapa sore hari ini melalui nomor WhatsApp di nomor 0895-0144-1066 atau Anda bisa telepon kami juga nanti di nomor 0274-540-333. Kami mengundang masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, saran maupun pengalaman terkait tema hari ini. Adapun tema hari ini yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yaitu adalah MPLS Ramah, awal langkah menuju sekolah yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Seperti kita ketahui bersama, tahun ajaran baru selalu menjadi momen yang membahagiakan. Namun bagi sebagian anak, hari pertama sekolah itu justru menjadi pengalaman yang cukup menegangkan, begitu. Ternyata masih juga ada anak yang takut karena senioritas, masih ada orang tua yang khawatir anaknya menjadi korban perundungan, masih ada kekhawatiran mengenai hukuman fisik, bentakan, hingga praktik MPLS yang tidak mendidik. Padahal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi anak untuk mengenal sekolah dengan rasa aman, dihargai, dan diterima. MPLS bukan lagi tentang senioritas, bukan pula tentang hukuman, tapi tentang bagaimana membangun karakter, mengenalkan budaya sekolah, membentuk keberanian sekaligus menciptakan ruang belajar yang sehat secara fisik maupun mental. Lalu bagaimana memastikan seluruh sekolah benar-benar menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah dan bagaimana pengawasannya dan apakah ada sanksi yang bisa diberikan apabila ditemukan praktik kekerasan serta bagaimana peran guru, orang tua, bahkan teman sebaya dalam menciptakan sekolah yang aman. Itulah yang akan kita bahas sore hari dengan tema MPLS Ramah, awal langkah menuju sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sudah hadir melalui sambungan Zoom sore hari ini bersama dengan narasumber terkait yang akan kita ajak berbincang. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Agus Trimadi, SIP MACC, PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Selamat sore Pak, apa kabar Pak Agus?
3: Selamat sore Mas Yoga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pendidikan.
2: Gih, jawabannya apa nih Pak kalau salam pendidikan?
3: Sama, dicap sama, salam pendidikan.
2: Oh, salam pendidikan, salam pendidikan. Mohon maaf ini Pak Agus, saya belum latihan tadi soalnya ya. Nuhun sewu Pak Agus, boleh? Oh, baru ya? Oh, pantesan saya nggak tahu ini Pak. Boleh nanti agak diperbaikin sedikit mic-nya Pak, karena sepertinya kok agak jauh ya, saya mendengar suara panjenengan, jadi takutnya nanti ketika menyampaikan kurang jelas, takutnya nanti banyak yang tidak begitu mengerti maksud dan tujuan dari panjenengan nanti. Baik, terima kasih Pak Agus. Sembari diperbaikin untuk mikrofonnya, mungkin bisa diperbaikin lagi biar lebih bagus. Selanjutnya narasumber kami ada Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta, tetangganya RRI Yogyakarta ya. Ada Ibu Siti Arina Budiastuti MPDBI. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar?
4: Waalaikumsalam Mas Jordan, ya. Selamat sore.
2: Sore, ceria sekali nih Bu.
4: Iya, harus supaya anak-anak juga ceria.
2: Oke, ini bukan karena ada Pak Agus ya? Bukan karena ada Pak Agus ya, bukan ya?
4: Oh, bukan. Enggak, sudah setiap hari harus ceria.
2: Oh, setiap hari harus ceria.
4: Santun.
2: Iya, ini pulangnya
4: Santun.
2: Pulangnya agak mundur nggak apa-apa Bu ya, ikut wali kota menyapa dulu Bu ya.
4: Sudah biasa.
2: Oh sudah biasa.
4: Anak kami 6:30.
2: Waduh.
4: Harus sampai 5:00. Iya
2: iya. Iya iya. Sering ketemu sudah saya biasa. Kalau pulang juga kan. Terima kasih Ibu Siti ya. Sudah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya lagi kami sapa ada Kepala SD Negeri Pujo Kusuman 1. Assalamualaikum Ibu Dwi Atmi Sutarini SPD MPD. Apa kabar?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Jordan.
2: Sore.
5: Dan juga Bapak Kepala Dinas dan teman-teman semuanya.
2: Inje. Sehat ya Bu?
5: Alhamdulillah sehat, tetap semangat.
2: Okay.
5: Salam dari Pujo Kusuman 1, humanis, terampil, cendekia.
2: Mantap ya. Saya nggak tahu balasnya gimana, tapi saya bilang mantap aja Bu ya.
5: Siap.
2: Baik, ketiga narasumber ini akan saya ajak berbincang terkait dengan topiknya, saya ulangi lagi seterusnya Bu dan juga pendengar. MPLS ramah, awal langkah menuju sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. MPLS, saya ulangi lagi, itu singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah gitu ya, atau disingkat MPLS. Kalau begitu saya langsung ke yang pertama, ke Pak Agus terlebih dahulu ya. Di mana Pak Agus bisa dengar suara saya, Ge? Pak Agus?
6: Ya.
2: Oke, baik. Sudah cukup baik, Pak, suaranya, Pak. Terima kasih sudah diperbaikin. Pak Agus, setiap tahun Kemendikdasmen ini menerbitkan pedoman MPLS, Pak. Namun masyarakat juga mungkin masih banyak yang bertanya, apakah seluruh sekolah itu benar-benar mematuhinya? Jangan sampai nanti di beberapa daerah atau di beberapa tempat itu ditemukan laporan hukuman fisik, atribut aneh, hingga tindakan yang tidak baik atau bullying lah kepada siswa. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Bagaimana Disdikpora memastikan seluruh sekolah di Kota Jogja itu memenuhi aturan, Pak? Monggo Pak Agus.
6: Terima kasih Mas Jeda, Bapak Ibu semuanya. Paradigma MPLS tahun lalu dengan tahun sekarang memang berbeda, Mas Jeda. Jadi kalau tahun sekarang ini adalah MPLS ramah, artinya apa? Ya ramah untuk anak, ramah untuk lingkungan, kemudian juga ramah untuk biaya. Jadi harapannya dari MPLS selanjutnya adalah ini yang pertama kali menjadi kegiatan utama babak baru dari siswa, babak baru di pendidikan bagi siswa untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter. Nah, kemudian juga untuk menghormati anak melalui pengalaman belajar yang bersejarah, bermakna dan berkembang. Intinya di situ apa namanya MPLS Arama. Kemudian maksudkan tujuan utamanya adalah pertama untuk pengenalan potensi diri, bakat, minat, kesiapan belajar dan kebutuhan dukungan murid. Kemudian yang kedua adalah pengenalan kurikulum maksudkan.
2: Yeah.
6: Jadi ini bagaimana memotivasi cara belajar efektif, kemudian juga kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang kemudian yang ketiga itu adalah pengenalan warga sekolah, di mana ini kepala sekolah nanti mengenalkan kepada siswa-siswanya, kemudian guru, tenaga pendidikan dan sesama teman. Di yang terakhir tujuan dari MPLS Lama adalah maksudkan adalah untuk pengenalan lingkungan sekolah. Jadi nanti anak-anak juga dihadirkan di ruang-ruang fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, kemudian juga disampaikan informasikan terkait dengan tata tertib, kemudian kanal-kanal pengaduan dan budaya positif. Nah, Mas Jordan, kami juga sudah menyampaikan kepada sekolah terkait dengan pelaksanaan MPLS ini. Jadi MPLS ini adalah berlangsung pada minggu pertama tahun ajaran. Ini mulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 2026 dengan mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 maksudnya.
2: Yeah.
6: Jadi kami juga dengan pendidikan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan MPLS itu supaya sesuai dengan arahan dari Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026.
2: Oke. Baik, Pak Agus mungkin bisa dijelaskan agak sedikit lebih detail lagi terkait dengan mekanisme pengawasan MPLS yang berlangsung tuh kayak gimana, Pak?
6: Pengawas kami melakukan monitoring. Jadi di situ Mas Bedan, perlu kami sampaikan bahwa MPLS itu kan ada pelaksanaannya itu kan ada dibagi menjadi dua terkait dengan materinya, Mas. Ada materi utama, kemudian juga ada materi pilihan. Jadi kami memastikan bahwa pelaksanaan materi-materi itu terselenggara dengan baik di sekolah. Adapun untuk materi utama, Mas Jordan, ini ada namanya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian juga ada pagi ceria. Kemudian ditambah juga ada sopan santun bermedia sosial. Ada juga ada apa namanya kegiatan budaya senyum, salam, sapa, sopan santun dan sebagainya. Nah, okay. Yang terpenting adalah ada gerakan Indonesia aman, sehat, sehingga asri mas. Nah, itu adalah materi-materi utama. Kami memastikan bahwa materi utama itu disampaikan.
2: Oke.
6: Okay. Ya, dari narasumber sama-sama sudah disusun dari sekolah. Kemudian kami lakukan monitoring pelaksanaannya. Jadi tidak hanya sekedar melakukan monitoring secara administratif, tetapi secara fisik kami betul-betul datang ke sekolah untuk memastikan pelaksanaannya.
2: Baik.
6: Kemudian untuk materi pilihan Mas Jordan, ini ada macam-macam ya Mas Jordan, baik dari TK, SMP maupun SD. Ya ambil contoh lah kami yang SMP ya. Ini ada kegiatan materi pilihan seperti pencegahan nafsa, narkotika itu ya. Kemudian budaya sekolah berbasis kekerasan sekolah.
2: Oke, baik. Pak, berarti kalau misalnya fisiknya hadir untuk mengawasi, kira-kira akan dilakukan juga nanti nggak, Pak? Pemikiran seperti inspeksi mendadak begitu di sekolah?
6: Ya, jadi sekolah ini juga sudah melakukan inisiatif tersendiri terkait dengan praktek baik di sekolah. Nah, jadi kami juga di luar itu ternyata sekolah juga melakukan hal-hal yang sangat positif. Seperti contoh ini ada sekolah itu melakukan inovasi terkait dengan menyediakan hotline pengaduan MPLS, kemudian juga ada kotak pengaduan, juga ada mekanisme pelaporan bagi siswa maupun orang tua terhadap pelaksanaan MPLS di sekolah tersebut. Jadi laporan yang disampaikan itu meliputi yang pertama terkait dengan bullying, kemudian juga kekerasan, diskriminasi, atau mungkin pemungutan liar atau perpeloncoan. Nah, seperti itu Mas.
2: Okay.
6: Jadi ini ada beberapa praktek baiknya dari berbagai sekolah.
2: Oke, okay. Pak Agus, ini kan mohon maaf nih, mungkin saya salah begitu ya dalam mengartikan. Mungkin yang disampaikan selama ini kan Pak Agus, itu mungkin ranahnya ke sekolah negeri Pak ya. Saya ingin mewakili juga untuk yang swasta nih Pak. Bagaimana memastikan sekolah swasta itu mendapatkan juga pembinaan yang sama dengan sekolah negeri Pak?
6: Ya, jadi gini Mas Jordan, ini kan kami itu sangat berharap sekali dari hari pertama sekolah anak-anak itu masuk memiliki pengalaman tersendiri. Yang pengalamannya bagaimana sebenarnya adalah pengalaman yang akan target utamanya itu sebenarnya adalah bagaimana supaya ini pelaksanaan MPLS ini ya yang aman, nyaman, menyenangkan dan bahagia seperti itu.
2: Yeah.
6: Kemudian yang terpenting itu juga adanya kolaborasi sekolah terhadap dengan orang tua. Nah ini regulasi yang terbaru sebenarnya ya.
2: Okay.
6: Maksudnya yang mewajibkan sekolah itu untuk mensosialisasikan program MPLS ini. Jadi sebelum MPLS ini dilaksanakan, ini sekolah juga sudah mengundang orang tua Mas. Orang tua untuk disosialisasikan bahwa besok MPLS mulai tanggal 13 hari Senin ya, sampai kembali Jumat nanti tanggal 17. Kemudian bagaimana, ya ini memang ada beberapa tantangan pelaksanaan ya dalam prosesnya. Kemudian yang swasta bagaimana? Ya spesifik kami seperti yayasan-yayasan itu ya. Ya kami juga suka mendorong untuk harus bebas bullying, kemudian kakak kelas itu bukan menjadi pelaku senioritas, kemudian juga hubungan antar siswa dibangun sebagai keluarga yang keluarga besarnya di sekolah tersebut. Kemudian juga ada budaya saling mengayomi, itu kan yang akan menjadi identitas sekolah tersebut. Nah ini adalah gambaran bahwa sekolah swasta juga mengadopsi paradigma yang sama dengan sekolah negeri Mas.
2: Oke, nggak ada pembeda berarti Pak ya, sama aja ya swasta negeri Pak ya.
6: Berbeda, ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk pemaparannya. Saya geser ke Kepala Sekolah SD Negeri Pojokusuman 1, Bu Dwi. Ini panggilannya Ibu Dwi, Bu Atmi, atau Bu Sutarini?
5: Rini.
2: Oh, Ibu Rini. Oke, saya konfirmasi dulu ya. Supaya nanti ngobrolnya lebih enak. Bu Rini.
5: Iya, maksudnya.
2: Bu Rini, murid SD kelas 1 itu kan merupakan anak-anak yang baru masuk dunia sekolah, Bu. Setelah KB, TK, SD begitu ya. Bahkan ada yang mungkin baru pertama kali pisah sama orang tuanya. Sedih juga sebenarnya gitu ya. Nah, masih sering juga kadang ditemukan anak menangis selama beberapa hari pertama sekolah gitu ya. Pertanyaan saya gini, Bu. Bagaimana sekolah, khususnya di tempat Panjenengan, ini juga membantu anak supaya dia bisa beradaptasi tanpa membuat mereka semakin takut, Bu, untuk sekolah? Monggo.
5: Baik, terima kasih Mas Jordan. Pertanyaan ini sebenarnya sangat menarik karena ini apa ya, sesuai dengan karakteristik anak-anak untuk masuk SD. Ini anak SD kan masih masa transisi antara PAUD ke SD.
2: Betul.
5: Sehingga masih banyak anak-anak juga di pertemuan pertama, di hari pertama, itu ada anak yang memang agak sulit pisah, masih minta digandeng orang tuanya. Namun demikian, saat awal masuk itu kan kami ada apel pagi untuk menyambut anak-anak. Jadi anak-anak dibariskan, kemudian orang tua kami bariskan di belakangnya, Mas Jordan. Jadi mereka masih apa merasa ada orang tua, jadi masih merasa nyaman ada orang tua waktu hari pertama. Kemudian waktu itu kan juga kami kirap anak-anak untuk apa masuk ke area apel, kemudian disambut oleh kakak-kakak kelasnya dari kelas 2 sampai kelas 6. Sehingga proses awal anak, karena MPLS itu proses awal anak masuk ke kehidupan sekolah, yaitu di SD, itu biar anak nyaman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk proses kegiatan selanjutnya, itu juga mengakomodir kebutuhan anak. Selain ada materi yang pokok, misalnya tentang 7 KAIH, jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kami tambahkan Mas Jordan, sesuai dengan karakteristik anak yang mungkin ini dibutuhkan juga anak untuk penyesuaian di sekolah. Ada kami selipkan materi toilet training.
2: Oh, toilet training ya.
5: Iya, karena apa? Ini sangat perlu karena ini awal-awal masih di TK, mungkin juga apa ada ketergantungan dengan gurunya, kemudian transisi di SD juga seperti itu. Selain masalah intelektual, sosial ya, kemudian juga emosional, ini salah satu juga kami selipkan itu, sehingga apa anak juga nanti bisa nyaman seandainya pengen ke toilet seperti apa dan sebagainya. Terus harus yang dilakukan seperti apa, seperti itu.
2: Bu Rini, ini yang menarik ya. Seperti ini, Bu, perlu diketahui juga bahwa bagaimana sekolah itu membangun komunikasi dengan orang tua selama masa transisi ini, Bu.
5: Ya, siap. Ini seperti yang disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Dinas, bahwa sebelum proses MPLS berlangsung, kami ada kegiatan pertemuan dengan orang tua siswa. Pertama, untuk memperkenalkan tentang pembelajaran yang ada di SD, kemudian tentang habituasi termasuk tata tertib, kemudian kegiatan MPLS-nya. Jadi komunikasinya bisa secara tatap langsung, tatap muka langsung dalam pertemuan itu. Juga ada WA grup dari masing-masing kelas setelah dibentuk apa ya pembagian kelas, karena kami ada 4 kelas untuk kelas 1 itu. Ya, ada kelas A, B, C, D plus ada guru kelas masing-masing.
2: Wali kelas.
5: Sehingga,
2: ya.
5: Ya, komunikasi yang efektif bisa terbina dalam WA grup kelas tersebut. Seperti itu.
2: Bu Rini, tadi kan awal pertama anak-anak itu mungkin masih takut ya untuk ditinggal orang tuanya gitu ya, sehingga ada yang didampingin. Tapi pertanyaannya sebatas apa, Bu? Sampai batas mana pendampingan orang tua itu diperbolehkan?
5: Baik, kami beri toleransi karena MPLS selama 5 hari semua siswa bisa didampingi, itu pun setiap harinya bisa berkurang karena kami ini hari ketiga ya untuk pelaksanaan MPLS. Itu sudah semakin berkurang untuk yang menunggu, dan kami ada tempat untuk menunggu orang tua di gazebo depan kelas masing-masing. Jadi ada batasan, orang tua tidak bisa masuk ke kelas seandainya ada kegiatan kelas. Kemudian orang tua juga bisa mengikuti kegiatan MPLS yang terjadi di luar kelas. Misalnya saat hari pertama tentang pengenalan diri, bisa dengan permainan bola, jadi lempar bola dan sebagainya. Jadi tidak terbatas pada lingkungan kelas saja, tapi di luar kelas. Nah, dengan melihat orang tua yang ada di luar kelas, misalnya ada yang duduk di gazebo dan sebagainya, itu juga anak mungkin masih merasa nyaman. Tapi masih tetap kami batasi, Pak, Mas Jordan. Diharapkan diberikan pengertian seperti tadi saat apel pagi untuk kelas 1 juga saya beri pengertian. Coba anak-anakku, siapa yang berani misalnya ketidak ditunggu oleh orang tuanya saat ke sekolah, sudah banyak yang ngacung, tunjuk jari. Hanya ada beberapa saja. Sehingga nantinya di 5 hari ini ya batasnya, mudah-mudahan di minggu besok anak-anak sudah tidak diantarkan dan sudah dipercayakan untuk kami asuh ya, kami kelola pendidikan di SD Pujo Gusman 1 dengan kepercayaan dari orang tua dan kenyamanan, rasa nyaman dan aman dari anak-anak kami.
2: Oke, luar biasa ini ya. Yang penting orang tua nggak ikut belajar ya, Bu ya. Kadang pernah juga ada loh yang seperti itu ya. Saking anaknya mungkin baru pertama kali harus pisah dengan orang tuanya, selama ini barengan terus, ada ketakutan, dan sebagai orang tua mungkin menurut saya manusiawi sekali begitu ya.
5: Iya.
2: Melihat anaknya seperti itu, sebagai orang tua nalurinya itu pasti keluar lah begitu. Tapi luar biasa ini. Bu, tapi guru ini kan pasti mendapatkan pelatihan khusus ya, Bu ya, sebelum mereka terjun langsung bertemu dengan anak-anak, Bu ya. Kira-kira apa saja pelatihannya, Bu?
5: Betul. Jadi selama kemarin kan kami anak-anak libur 2 minggu.
2: Nggih.
5: Seminggu awal itu kami gunakan dengan kegiatan workshop untuk guru-guru kami, termasuk tentang kegiatan parenting. Kami mengundang narasumber, psikolog ke sekolah, dihadiri oleh semua bapak ibu guru, juga orang tua murid. Sehingga kami sejalan nantinya. Kalau kegiatan MPLS seperti ini loh, apa kegiatannya, efeknya apa, fungsinya apa, dan sebagainya. Termasuk kemarin juga tentang penggunaan gawe yang secara bijaksana, itu ada di kegiatan parenting kami.
2: Oh, seperti itu, okay. Mas. Mantap, keren nih berarti Bu Rini begitu ya. Terima kasih Bu Rini untuk penjelasannya. Saya naik satu tingkat lagi dari SD ke SMP ini. Kebetulan tetangga nih. Kenapa nggak kesini aja tadi Bu Arina ya? Langsung dengan saya di sini studio.
4: Kan tidak diundang.
2: Oh gitu ya.
4: Tidaknya di Zoom.
2: Oh gitu.
4: Biar dipating Mas Jardan.
2: Ya nanti biar jadi catatan kemudian hari, langsung kalau dekat kesini aja Bu ya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Arina, Bu Rini, terima kasih. Saya ke Bu Arina terlebih dahulu. Bu Arina, Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta, begitu ya. Ini salah satu sekolah yang ramai sekali menjadi tujuan untuk menitipkan anaknya dididik di sekolah menengah pertama gitu ya. Nah, jenjang SMP ini kan juga salah satu menjadi masa transisi yang cukup berat kalau saya bilang, Bu ya. Banyak siswa datang dengan rasa ada yang minder juga, ada yang takut, bahkan mungkin gak sedikit yang cemas ketemu lingkungan baru. Karena di SD 6 tahun, tiba-tiba pindah gitu ya. Nah, bagaimana SMP Negeri 5 ini mengubah rasa yang seperti tadi, ketidaknyamanan, menjadi percaya diri, Bu? Kira-kira treatmentnya dari SMP N5 seperti apa, Bu Arina? Monggo.
4: Matur nuwun pertanyaan Mas Jordan. Jadi memang dari berbagai pintu masuk SMP 5 sesuai dengan aplikasi di Dinas Pendidikan, kami menerima murid dari berbagai background, disabilitas ada, kemudian yang KSJPS, semuanya ada. Tapi kami punya satu link, one for all. Ya, jadi begitu anak sudah resmi diterima, supaya semuanya semua dijadikan satu, tidak ada jalur ini pakai link ini, tidak ada. One link for all, for communication too. Jadi semua komunikasi berada di sana. Dan kami sebelum MPLS resmi mulai masuk tanggal 13 pada hari Senin. Kami dari SMP 5 sudah ada penjelasan MPLS pada hari Jumat, karena kalau Sabtu Minggu kan libur ya Mas Jordan. Jadi kami tanggal 10 anak-anak ini masuk 2 jam penjelasan resmi dari sekolah yang dilakukan oleh kesiswaan. Ya intinya salah satunya menyamakan bahwa semua yang diterima di sini adalah anak-anak kami gitu ya, sehingga untuk masuk di MPLS mereka sudah merasa nyaman. Yang kedua Mas Jordan, saya melihat dari seragam hari Jumat yang dikenakan anak-anak itu tidak ada satu yang sama. Artinya mesti ada dua dari sekolahan. Bahkan ada satu sekolah itu 17 anak, ada 14, 3, minimal 2. Kalau yang satu itu kayaknya jarang gitu ya. Jadi mereka juga sudah punya teman dari SD. Begitu kira-kira Mas Jordan.
2: Okay.
4: Jadi insya Allah aman.
2: Baik, Bu Arina, ini kan anak-anak yang masuk di SMP backgroundnya berbagai macam begitu ya. Spektrumnya luas banget. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya gini, apakah guru itu sudah benar-benar mengetahui kondisi psikologi seluruh siswa yang masuk ke sana, Bu?
4: Baik, terima kasih Mas Jordan. Jadi untuk hal semacam ini, ini bukan the first. Artinya udah berjalan 3 tahun. Di Dinas Pendidikan ada unit layanan disabilitas. Dan untuk guru sendiri, kami bekerjasama dengan ULD. Jika ada hal yang perlu diselesaikan, kami ada semacam konferensi kasus. Dan ini bukan yang pertama, ini sudah ketiga tahun. Dan kami kalau workshop selalu ngaturi untuk memperkuat kualitas guru, bahwa kita itu punya murid-murid istimewa. Jadi sudah tidak kaget, karena bukan baru. Dan saya kira untuk penanganan awal anak-anak, karena ada yang slow learner, kalau yang sekarang memang kebanyakan slow learner. Kalau tahun lalu ada yang tunarungu begitu ya, tapi tetap untuk profesionalnya bagus, ini intelektualnya bagus gitu, tidak masalah. Jadi guru-guru sudah disiapkan dari awal, karena suatu kebijakan tidak hanya di SMP 5, seluruhnya di kota Jogja ini sudah ada murid khusus tersebut.
2: Oke, Bu, saya penasaran ini dengan murid yang berkebutuhan khusus gitu ya. Totalnya berapa banyak, Bu, yang diterima di sekolah SMP
4: N5? Untuk saat ini dari kami belum secara cermat, tapi kalau untuk jalur disabilitas itu sudah ada 6, tahun lalu 16. Itu kuota itu terus dipenuhi dengan jalur zonasi daerah ya, Yonda.
2: Okay.
4: Yang zonasi daerah. Kalau yang KSJP PS kan juga ada. Jadi slow learner itu tidak harus melalui pintu disabilitas. Kami masih mencermati hasil tes psikologi. Kami bekerja sama dengan salah satu instansi psikolog untuk mengetahui learning style-nya anak-anak agar semuanya terlayani dengan baik.
2: Bu, mereka itu nanti akan belajar ada gurunya khusus atau dicampur dengan yang umum, Bu?
4: Selama ini ya, selama 3 tahun ini mereka belajar dalam satu kelas. Namun kami mendapatkan 2 guru pendamping khusus dari unit layanan disabilitas. Dan kadang-kadang yang saya lihat memang ada privat. Nanti anak-anak ini kan tidak, ini nanti dibawa ke, bukan dibawa, mereka akan ke BK jika menemui kesulitan. Dan guru ini juga berkolaborasi dengan guru kelas, misalnya saat matematika, maka anak yang ABK tadi matematikanya bagaimana, yang lainnya 10 soal, mungkin yang ini 4 atau 5 soal sudah cukup. Seperti itu penanganannya.
2: Oke, baik, luar biasa. Satu lagi, Bu. Sebelum kita jeda ya, ini terkait dengan MPLS ini sebenarnya kalau dari sekolah, tantangan terbesar dalam menjalankan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah ini dibandingkan dengan tahun lalu apa, Bu, dari SMPN 5?
4: Perbedaannya ya?
2: Tantangan terbesarnya apa? Yang tahun ini dibandingkan tahun kemarin,
4: secara umum,
2: Bu?
4: Ya, secara umum tidak ada hal yang perlu kita ada kendala gitu ya, karena semua sudah sesuai jenisnya kita melakukan, kita kolaborasi dengan Polri, semua yang diwajibkan ada itu sudah ada. Jadi kalau sekarang ini malah justru lebih leluasa, karena tahun lalu 3 hari, sekarang sudah 5 hari. Jadi anak-anak juga akan lebih mengenal dekat, utamanya yang karakter ini, yang karakter awal, yang tentang sopan santun bermedsos, itu juga pengenalan BK, kemudian napsa, bebas napsa itu kami dengan Polri juga gitu. Lebih leluasa waktunya, ketimbang dulu 3 hari, sekarang anak-anak lebih banyak yang terserap.
2: Oke, apakah sama
4: untuk yang non-akademik ya?
2: Non-akademik ya. Oke, itu sama juga ya, Bu Rini ya? Lebih enak sekarang, Bu Rini ya, dibanding tahun lalu.
5: Ya, lebih leluasa. Tantangannya hanya bagaimana mengemas program MPLS ini bisa membuat nyaman anak. Jadi supaya tertarik, anak-anak fun, pokoknya happy-happy bisa melaksanakan MPLS, tidak takut ke sekolah lagi, itu yang terpenting. Karena anak SD itu berbeda mungkin dengan tingkat SMP dan sebagainya. Jadi kami bagaimana bisa merangkul anak-anak yang notabene baru pertama kali masuk di sekolah kami. Seperti itu tantangannya. Jadi kalau masalah program dan sebagainya, betul, sangat leluasa apa yang disampaikan oleh Bu Arina. Bahkan kami sendiri pun bisa meng-create lebih dalam lagi dalam program itu. Kami selipkan tadi ada toilet training. Kedua, tentang integritas anti korupsi juga saya masukkan. Walaupun secara dini ya, ini tetap kami masukkan dengan bahasa yang sederhana yang bisa diterima oleh anak, dan contoh yang konkret bagi anak. Seperti itu.
2: Baik, luar biasa. Nanti kalau lebih jelasnya kita akan tanya Pak Agus ya. terkait hal ini. Tapi kita jeda dulu sejenak ya. Pak Agus, Ibu Rini dan juga Ibu Arina, kita jeda dulu sejenak dan seterusnya budaya serta pendengar. Silakan kirimkan pertanyaan Anda. Saya ulangi lagi, bisa dilewat WA ya. 0895-0144-1066 ataupun juga melalui telepon di 0274-540-333 selepas jeda berikut ini.
7: Hana caraka data siwa lunga.
8: Loh, kuwi kleru enak.
7: Kleru kalian sinten, Pak?
8: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
9: Saestu wicaksana. Laring kin sinau kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
7: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
8: Nah, pinter tenan. Anak esal.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagungan karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali AM 1017 kHz program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Matur nuwun seterusnya butuhnya masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di program Wali Kota Menyapa. Matur nuwun buat Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WA. Dan kami juga buka untuk kesempatan telepon di 0274-540-333. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung. Ada Bapak Agus Trimadi, PLT Kepala Distrikpora Kota Jogja, Ibu Ritni, Kepala Sekolah SDN Pucuk Kusuman 1, dan Ibu Arina, Kepala Sekolah gitu ya, SMPN 5 Yogyakarta. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu sebelum saya baca pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat WA. Pak Agus, bisa dengar suara saya gak, Pak Agus? Gak, baik. Pak Agus suaranya kecil sekali ya, Pak Agus ya. Boleh di volumenya agak dibesarin, Pak Agus?
5: Ya.
4: Oke, baik. Sudah baik, Pak Agus. Pak Agus, sebelum saya baca pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat WA, ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab juga terkait dengan MPLS ini, Pak. Saat ini kan tantangan terbesar itu justru banyak bullying di media sosial nih, Pak Agus. Nah, kira-kira apakah edukasi mengenai etika digital ini juga masuk, Pak, dalam materi MPLS, Pak? Monggo, Pak Agus.
5: Terima kasih, Mas Jordan. Jadi di materi yang saya sebutkan tadi, Mas Jordan, ada dua materi utama. Materi utama dan materi pilihan. Salah satunya itu juga kegiatan terkait dengan santun dalam media sosial. Nah, oleh karenanya maka kami sangat-sangat berharap di dalam materi tersebut anak dapat menerima dengan baik bagaimana cara media menggunakan gadgetnya, bagaimana kita bersosial media sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya itu diawali dari sesuatu yang tidak dipahami kemudian berdampak pada permasalahan yang lebih besar. Itu, Mas.
4: Oke, baik. Pak, kira-kira target Disdikpora agar budaya sekolah di Kota Yogyakarta ini benar-benar berubah menuju ke pendidikan yang lebih humanis, apa, Pak, target besarnya, Pak?
5: Sebenarnya lebih kepada pendidikan karakter, Mas. Ya, bagaimana kami sangat berupaya melakukan proses pendampingan terhadap pelaksanaan pendidikan-pendidikan karakter yang ada di satuan pendidikan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang ada di satuan pendidikan, baik itu SD, SMP, kemudian di jenjang TK juga. Nah, Mas Jordan, yang perlu kami sampaikan bahwa salah satu pendidikan khas kejujaan adalah menjadi salah satu bagian utama juga bagaimana itu dapat melakukan peningkatan kegiatan karakter di Kota Yogyakarta.
4: Oke, baik. Terima kasih, Pak Agus, untuk penjelasannya. Kalau begitu, saya langsung saja untuk baca pertanyaan yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Sembari saya buka juga untuk telepon, silakan di 0274-540-333. Pertanyaan pertama dari Pak Widodo di Palagan. Pertanyaan seperti ini, bagaimana cara memantau supaya awal pengenalan sekolah tidak ada kekerasan, khususnya di SMP, SMA, kayak Tonti, Pramuka, PBB, yang rawan militerisasi, kekerasan, dan sekarang masuk ke SMP, SMA, itu patokannya nilai, NEM, atau apa, atau MHDI apa ini? Semoga saya nggak salah sebut ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada narasumber Mas Jordan, terima kasih. Sama satu lagi, masih orang yang sama, Pak Widodo, apakah untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah SMP, SMA negeri, ini bagaimana? Karena kami juga mengalami, harap maklum, minta tolong untuk dijawab. Mungkin ini ranahnya lari ke Bu Arina kali ya, karena disebutkan SMP ya. SMA ini. Monggo, apakah cukup jelas Bu tadi pertanyaannya Bu Arina?
6: Jelas sekali.
4: Baik, silakan Bu, boleh ditanggapi. Pak Widodo di Palagan.
6: Ya, untuk Pak Widodo di Palagan, terima kasih ya Pak Widodo. Jadi begini Pak, untuk pemantauan pada masa pengenalan lingkungan sekolah

0: ini berebut mencari teman untuk menggantikan mereka, how to attract them. So they perform very good, very well. Pokoknya bagus banget begitu ya. Termasuk Tonti. Jadi mereka tadi menonton anak-anak perform Tonti karena Tonti SMP 5 itu juara umum DIY sudah 3 kali berturut-turut ya. Kemudian ada juga yang Hafiz tampil. Kir basket semuanya. Anak-anak akan berpakaian sesuai dengan apa namanya? Ekstra yang diikuti. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada, belum. Insya Allah nyaman. Untuk memastikan tentunya ya apapun bisa terjadi, kepala sekolah harus tetap ada selama masa MPLS begitu. Kecuali undangan dinas mendadak gitu. Jadi untuk memastikan semua rambel. Gitu ya Mas Jepkan, ya.
1: Baik.
0: Dan kemudian untuk ABK tentunya kami mendapatkan siswa yang masih bisa karena masih bisa mengikuti kegiatan MPLS karena kegiatannya masih internal di sekolah. Seandainya kami menerima anak ABK yang misalnya menggunakan kursi roda pun akan kita bantu, dan tentunya itu malah contoh contoh kontekstual yang bisa dijadikan contoh untuk anak-anak saling menolong dan berbagi.
1: Oke.
0: Kalau untuk anak ABK di SMP 5 yang masuk jalur disabilitas karena masih bisa berjalan dengan baik, mengikuti dengan baik, jadi tidak ada kendala. Sejauh 3 tahun berturut-turut ini mereka tetap ikut semuanya.
1: Oke.
0: Tidak ada perkecualian.
1: Kita lancar-lancar saja, Bu, ya.
0: Oke.
1: Baik, satu lagi pertanyaan masih untuk Ibu Arina. Ini dari Ibu Ninit, Ibu, yang sudah mengirimkan WA. Izin bertanya kepada Ibu Arina, Kepala Sekolah SMPN 5. Ya, begini pertanyaannya. Tentang penyandang disabilitas, itu apakah siswa-siswi kelasnya lebih tinggi, kelas 7 dan 9? Apakah pernah mendapatkan sosialisasi tentang teman-teman disabilitas? Sehingga mereka bisa menerima, merangkul dan lain-lain juga siswa yang baru. Matur nuwun.
0: Baik. Jadi anak-anak disabilitas ini dalam tanda kutip semua orang tua, semua anak-anak baru pasti tahu. Kenapa? Karena ada jalurnya. Karena mereka akan membuka aplikasi, ini jalur disabilitas ini. Jadi mereka secara tidak langsung yang mendaftar itu pertama kali mesti sudah tahu. Gitu ya Mas Jordan? Dan kami dari sekolah pada saat pertama semua adalah teman, semua adalah sahabat, semua anak baru ini adalah keluarga. Itu sudah disampaikan oleh kepala sekolah waktu masuk upacara MPLS, pembukaan MPLS yang disaksikan oleh komite sekolah. Komite sekolah juga hadir gitu Mas Jordan. Jadi ya memang anak-anak sosialisasinya sudah langsung oleh kepala sekolah yang yang pertama tadi mereka akan sudah tahu dulu karena jalur masuk SMP misalnya 5 kan tidaknya 5 semua di kota nggih Pak Agus. Nanti kok jadi saya mewakili Pak Agus nih. Jadi semuanya di Pak Agus saya mengikuti karena kita menerima semua ada 7 jalur begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Arina. Saya geser ke Ibu Rini nih. Ada pertanyaan untuk Bu Rini dari Bapak Ahmad Fauzi, domisilinya Mantri Jeron ini, Bu. Berarti warga kota Jogja ya. Mengatakan seperti ini, masih ada orang tua yang merasa bersalah ketika meninggalkan anaknya menangis di sekolah sehingga akhirnya memilih menunggu di depan kelas setiap hari, Bu. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Menurut Ibu Kepala Sekolah, sampai kapan ini, Bu, pendampingan orang tua masih dianggap sehat? Kapan anak harus mulai belajar mandiri agar tidak bergantung kepada orang tuanya? Monggo, Bu. Ya.
2: Terima kasih Mas Jordan, terima kasih Pak Fauzi dari Mantri Jeron ya.
1: Jih, leres, Bu.
2: Ini hal yang manusiawi ya Pak Fauzi ya. Seandainya ada orang tua anaknya ditinggal menangis, ya memang ada waktu toleransi di sekolah. Kalau selama MPLS ya paling tidak 5 hari lah. Untuk minggu depan sedapat mungkin bisa ditinggalkan secara bertahap. Yang sudah-sudah seperti itu Ahmad Fauzi. Jadi nanti bertahap, secara bertahap untuk apa ya berpisah kak, tega-tegaan untuk meninggalkan anak. Kalau nangis, insya Allah kami rangkul ada gurunya, kemudian ada guru mata pelajaran semuanya juga bisa merangkul. Yang selama ini pengalaman apa dari SD Pujo Kusuman 1 seperti itu. Kemudian kami juga bisa melibatkan karena kami kan sekolahnya ada pagar yang mungkin

0: aman, juga dijaga oleh satpam. Jadi seandainya anak misalnya Tuti keluar, itu juga tidak mungkin kalau sampai keluar lingkungan sekolah. Okay. Jadi kami sampaikan, insya Allah aman, nyaman, bisa di apa sekolah apa di sekolah kami, karena kami juga ada pengawasan, ya. Kemudian kami harapkan anak-anak juga bisa lebih percaya diri lagi. Nah, ini tantangan juga buat guru-guru kami, supaya bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak, ya, untuk melakukan pendidikan atau melaksanakan pendidikan tanpa ada pengawasan orang tua. Seandainya pun ada, itu hanya satu atau dua orang, itu pun bertahap bisa meninggalkan apa lingkungan sekolah secara bertahap. Mungkin pertama di depan kelasnya, mungkin apa berikutnya, hari berikutnya di gazebo, gazebo timur yang di depan kelasnya, mungkin berpindah lagi di gazebo yang barat, yang agak jauh. Biasanya anak juga akan keluar kelas melihat, oh orang tuanya masih ada ayam, mungkin iya seperti itu. Kemudian nanti biasanya di bulan berikutnya sudah tidak ada yang diantar lagi. Seperti itu nggih, Pak Fauzi, terima kasih atas tanggapannya. Ini
1: lucu juga ya, karena saya punya anak kecil, jadi akan mengalami masa itu juga. Nanti saya nggak tahu siap atau tidak gitu ya. Baik, ini sangat jadi manusiawi sekali.
0: Ya, dan diupayakan kerjasama yang baik antara guru juga dengan orang tua. Bagaimana menguatkan anak-anak tersebut yang apa masih katakanlah hatinya kecil ya, atau hatinya cilik dalam bahasa Jawanya, itu bisa lebih percaya diri lagi. Jadi kerjasama antara orang tua siswa dengan guru sangat diperlukan.
1: Bu Rini, kalau misalnya di masa MPLS ini kan 5 hari Bu, kalau misalnya lebih ternyata masih nih anaknya belum bisa meninggalkan orang tuanya begitu, treatmentnya apa dari SDN Pujokusuman Bu?
0: Treatmentnya ya tadi ditinggalkan secara bertahap. Ada kesepakatan antara guru.
1: Sampai berapa lama berarti?
0: Tergantung anaknya.
1: Ada toleransi nggak gitu dari sekolah?
0: Ada toleransi. Ya paling tidak ya di sebulan awal lah. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak bisa ditinggalkan dalam bulan itu, nah itu mungkin perlu assessment juga. Jadi butuh apa ya penilaian ke ahli, mungkin ke psikolog dan sebagainya.
1: Ini seperti itu. Karena nyambung dengan pertanyaan Ibu Nani yang masih ke njenengan juga, Ibu Bu Rini begitu ya, Ibu Nani Sulastri di Mergangsan tinggalnya. Dia menanyakan gini, banyak anak kelas 1 SD itu menangis beberapa hari berturut-turut karena memang belum siap berpisah dengan orang tuanya. Nah, ini bagaimana guru membedakan anak yang hanya sedang beradaptasi dengan anak yang benar-benar mengalami tekanan psikologis gitu sehingga membutuhkan perhatian khusus. Nah, gimana Bu? Monggo silakan.
0: Siap. Dan itu terjadi di setahun, 2 tahun yang lalu, bahkan anak sampai ngusek-ngusek nangisnya.
1: Oh gitu ya? Ya,
0: saya dekati ya. Tapi memang ada kecenderungan memang berbeda dengan anak yang lain setelah ada pendekatan psikologis. Jadi kami libatkan guru GPK kami, guru pendamping khusus. Itu lebih pengalaman juga melihat anak kira-kira bagaimana penanganannya. Jadi kami tidak sendiri, tidak hanya guru kelas saja, tidak hanya guru mapel saja, tapi ada GPK. Kebetulan di halaman sekolah kami, dalam satu halaman itu ada kantor UPT ULD, unit layanan disabilitas. Ya, kami bisa konsultasikan dengan psikolog yang ada di ULD juga. Seperti itu Mas Jordan.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih ya Bu Nani. Dan untuk anak-anak kami, tidak hanya SMP saja yang apa di jalur ABK. Kami ada jalur afirmasi yang siswa kami yang baru ada 3 anak yang masuk ABK, kategori ABK. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Rini penjelasannya. Saya geser lagi, pertanyaannya masih banyak ini di WA. Sembari tadi ada yang telepon sempat terputus ternyata. Teleponnya boleh dicoba kembali 0274-540-333. Ini pertanyaan untuk Pak Agus begitu ya. Pak Agus, ada pertanyaan untuk Panjenengan dari Pak Eko Prabowo. Ya, domisilinya di Danurjan. Matur nuwun sudah menyertakan lokasi tempat tinggalnya. Pertanyaannya begini Pak, pedoman MPLS ramah melarang penggunaan atribut yang mempermalukan siswa, tugas yang tidak masuk akal, maupun kegiatan tanpa pengawasan guru. Namun, masyarakat ini masih menemukan praktik tersebut di sejumlah daerah. Nah, bagaimana Distrikpora ini memastikan seluruh sekolah di kota Jogja itu benar-benar menjalankan aturan itu, bukan hanya untuk menandatangani surat komitmen. Wah, cukup kritis nih Pak. Monggo silakan Pak Agus. Monggo, silakan.
2: Ya. Untuk suaranya itu dengar ya.
1: Ya, jelas Pak, silakan.
2: Oke. Terima kasih Pak Eko Prabowo dari dan Rejan. Jadi kegiatan perpeloncoan ini di RS tahun ini memang paradigmanya berbeda dengan yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu itu kan lebih ada senioritas dan sebagainya. Kalau yang MPS ramah ini benar-benar bagaimana menciptakan sekolah itu menjadi rumah kedua bagi siswa-siswa ini. Jadi ya, ramah anak, ramah lingkungan, ramah biaya. Nah, ini juga kami selalu mengingatkan kepada satuan pendidikan dalam proses penyelenggaraannya ini selalu mengacu kepada yang pertama Permendikbud nomor 12 tahun 2026 tentang MPS. Kemudian juga ada keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 198 tahun 2026 tentang uraian materi MPS ramah. Kemudian juga ada buku rujukan ini yang selalu dibawa dibaca oleh teman-teman dari satuan pendidikan terkait dengan kegiatan MPS ramah tahun 2026. Jadi kalau umpamanya ada, mohon maaf Pak Eko, kemudian kalau ada hal-hal yang dianggap dipandang itu sedikit agak negatif, maka kami juga menerima laporan-laporan, laporan-laporan terhadap pelaksanaan FPRS yang ada di satuan pendidikan, sehingga kemudian nanti segera kita tindak lanjuti. Itu maksudnya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, ini juga saya menyambung dari pertanyaan sebelumnya, itu terkait dengan bullying ini Pak, atau mungkin jika terbukti terjadi kekerasan begitu ya, atau bullying saat MPLS, pertanyaannya apakah tanggung jawab ini hanya berhenti pada pelaku, atau kepala sekolah juga akan dievaluasi karena dianggap dalam tanda kutip gagal begitu ya melakukan pengawasan. Monggo.
2: Terima kasih Pak Sujan. Jadi ini ada tiga tahap dalam proses MPLS ini. Yang pertama tentunya adalah di proses perencanaan, kemudian yang kedua di proses pelaksanaan, dan yang ketiga adalah proses pasca MPLS ramah tersebut. Jadi ketika dalam proses perencanaan itu didapatkan dokumen-dokumen terkait dengan arah atau bullying, tentunya ini sudah sejak awal sudah dimitigasi. Kemudian dalam proses pelaksanaannya, kami kemudian di dinas pendidikan, sekolah juga memiliki tim untuk pelaksanaan MPLS, dan sehingga harapannya itu tidak ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan bullying. Nah, di sini kan sudah ada tiga, panitia kan sudah ada tiga senioritas dari kakak kelasnya, Mas. Dari panitia murninya ada di guru, bapak-ibu guru yang ada di sekolah. Nah, kemudian terkait dengan pasca MPLS ini, jadi sekolah yang pertama itu melakukan evaluasi kepada orang tua terhadap pelaksanaan MPLS tersebut. Nah, setelah sekolah itu evaluasi sekolah diberikan pada orang tua juga, sekolah itu memberikan laporan atau apa, laporan penyelenggaraan itu kepada dinas pendidikan terhadap apa, pelaksanaan tersebut. Kemudian juga evaluasi pelaksanaan MPLS juga dilaporkan kepada kementerian, ini diberi waktu 30 hari Mas Jordan.
1: Oke, okay, satu bulan ya.
2: Ada tanggung jawab dari satuan pendidikan untuk menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan itu, baik terhadap orang tua, baik terhadap dinas pendidikan, maupun baik terhadap kementerian.
1: Oke, okay, baik. Ini ada pertanyaan berikutnya lagi Pak untuk njenengan dari Ibu Maya Kusuma ya, dari Tegal Rejo. Ini sepertinya menarik, masih berkaitan dengan Pak Eko juga gitu, terkait dengan bullying Pak. Karena seringkali perundungan, dikatakan Bu Maya, seringkali perundungan itu tidak terjadi saat acara resmi MPLS, tetapi setelah pulang sekolah di grup WhatsApp kelas atau media sosial antar siswa. Nah, pertanyaannya, apakah pengawasan di Sdikpora ini juga mencakup bullying digital Pak, yang bermula dari hubungan antar siswa di sekolah ya? Jika iya, nah ini mekanismenya seperti apa penanganan supaya korban itu benar-benar merasa terlindungi? Monggo Pak, menarik ini karena terjadi katanya di luar, seringnya di luar sekolah ini atau di luar kegiatan resmi MPLS. Monggo Pak Agus.
2: Terima kasih Pak Jajan, Bu Maya Kusuma dari Tegal Rejo.
1: Leres.
2: Jadi terkait dengan kegiatan apa namanya, penggunaan gawe ya, sebenarnya ini juga sudah ada aturan pembatasan penggunaan gawe seperti itu. Nah, ini gawe itu kalau di sekolah di siswa-siswa ini ya digunakan, tidak dibatasi penggunaannya. Jadi ketika di sekolah menggunakan gawe, yaitu pada saat proses belajar mengajar dikhususkan untuk pembelajaran. Jadi ini kami juga sudah melakukan membuat surat edaran Jordan. Ini terkait pembatasan penggunaan ini sebetulnya sudah sejak tahun 2020, tanggal 4 Februari tahun 2026. Ini merujuk kepada surat edaran. Nah, surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tahun 2006 ini ya. Jadi nomor 18 tahun 2006 tentang pembatasan penggunaan gawe di satuan pendidikan. Kami merujuk di situ, Mas.
1: Oke. Pak Agus, sorry mungkin agak bisa diperjelas lagi. Pembawaan gadget atau gawe ini sejauh mana dilarangnya? Apakah ketika berangkat dari rumah ke sekolah, terus di sekolah mungkin ditampung, mungkin ya. Ini karena saya lama nggak sekolah nih, Pak. Terus, ataukah mungkin boleh dibawa ke kelas tapi tidak boleh digunakan, atau bagaimana pembatasannya?
2: Ya, jadi di dalam proses belajar mengajar ini ya, kami juga selalu menyampaikan mengingatkan terus-menerus kepada sekolah, ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, supaya agar kemudian menetapkan kebijakan ya pembatasan penggunaan telepon genggam seluler ini ya di lingkungan nyawa masing-masing di satuan pendidikan, baik itu di jenjang TK, SD maupun di SMP. Jadi bagaimana kemudian ada beberapa hal yang menjadi batasan. Yang pertama adalah melarang siswa menggunakan telepon seluler di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian juga membatasi guru. Ini juga guru dibatasi dan tenaga pendidikan mengaktifkan telepon seluler selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian juga satuan pendidikan menyiapkan fasilitas penyimpanan telepon seluler juga supaya dari sisi keamanan memang ya. Kemudian juga menyiapkan kontak person wali kelas, guru atau guru BK atau petugas yang ditunjuk untuk keperluan komunikasi mendesak dengan orang tua.
1: Okay.
2: Kemudian juga ada mengedukasi pada orang tua murid agar dampak negatif penggunaan telepon seluler ini tidak terkontrol. Nah, maksudnya seperti itu, Mas. Jadi kami juga mengharapkan sekali edukasi dari keluarga terkait penggunaan ini dan untuk mengontrol penggunaan gadget sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik, terima kasih Pak Agus untuk penjelasan, dan tidak terasa seterusnya butuh kita sudah hampir 1 jam lebih ya berbincang di Wali Kota Menyapa. Dan di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber, Pak Agus dan juga bapak-bapak pendamping di kanan kirinya. Terima kasih sudah hadir ya, sudah mendampingi Pak Agus. Sukses selalu untuk pekerjaan selanjutnya. Ibu Rini, sukses Bu.
0: Terima kasih.
1: Dalam menghadapi Pak anak-anak, sabar-sabar ya Bu ya.
0: Ya, besok pagi Bu Joko Suman siaran di RRI lu, Mas.
1: Mantap Bu, kita tunggu Bu ya. Nanti disiarkan di Pro4 juga kalau nggak salah. Ibu Arina juga semangat Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sukses terus untuk pembelajaran di SMP Negeri 5 Yogyakarta dan program-program selanjutnya yang akan dikembangkan di sana. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber saya, Pak Agus, PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja, Ibu Siti Arina Budiarstuti, Kepala SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan Ibu Dwi Admi Sutarini, Kepala SD Negeri Pujokusuman 1. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar Star FM, Unisi FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Park FM, dan KR Radio yang telah mengikuti Wali Kota Menyapa di kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di Wali Kota Menyapa berikutnya, ruang dialog menghadirkan solusi atas berbagai isu pembangunan Kota Jogja. Selamat sore semuanya, tetap sehat, dan mari bersama-sama kita wujudkan sekolah yang aman, nyaman, inklusi, dan menyenangkan bagi setiap anak. Matur nuwun.
3: Telah Anda ikuti program Wali Kota Menyapa, persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.
4: Sutresno budaya, kulo Galijo Angkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja-Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja-Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedaya sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Robat dari ingin leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja, suko sami suko, panjenengan suko, kulo suko, setoyo sami suko. Ganti ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng sonten seterusnya butoyo, matur nuwun, masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru ya. Di sore hari ini, gak sampai 1 jam tak temenin di suko sami suko, milihin lagu dangdut pilihan yang sudah saya cepakkan gitu ya, di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya, bahagia selalu. Bohogio ding kok bahagia, bohogio ya. Yuk langsung aja bantuin milih. Yang pertama lagunya Cidro Asmoro, atau yang kedua Dadi Siji. Pilih yang ngendi? Pilih yang Cidro Asmoro atau Dadi Siji? Yuk tak buka teleponnya 0274540333, ataupun juga bisa langsung WA di 0895-0144-1066. Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Suko sami suko.
0: Wes, alhalah-halah.
1: Telik.
0: Pahit. Nah, pahit. Nah, wes, pokoknya ngono kuwi.
1: Iya. Pokoknya anggirannya juga iya segera ngono kuwi.
0: Kepiye to Mbak Noyo?
1: Kepiye to Mas Yudan.
0: Kenapa? Aku. Lagunya yang mana?
1: Lagunya yang Cidro Asmoro, Mas.
0: Apa?
1: Cidro Asmoro.
0: Apa? Mangkel lho rene. Orang mangkel tapi
1: yo ger ngungkut.
0: Pengen iki dipukul. Monggo salamnya buat siapa?
1: Roma Singasiono, Roma Tujo, Roma Juwono. Yang Sasmito Murti dari Mami Sartika. Langsung aja. Pak
0: Sinten Malih.
1: Pak Dipaimin. Karo Mbah Yono. Saya sinten maling nggih. Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio. Pak Suro karo Pak Supar karo Pak. Mbak Pipis, Mbak Titut, Mbak Ijem, Pak Mbak Siti karo Mbak Tuti. Gunane Bajuri karo Bu Utarmi. Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Sijo, Bu Agianti, Bu Yanuasi. Lalu ada Pak Sunadi Mursari, Pak Yanto Aryolegi, Yusirup, Mbak Anak, Bu Yayu empat-empatnya. Pak Karyono Bolalen, Mbak Mus Tanjung Pinang. Pak Toro Manis Renggom, Pak Anas Bangun Tapan, lan kagem sedoyo kemawon.
0: Siap.
1: Ajudan, selamat tugas.
0: Kok sinten malih belum?
1: Ya,
0: matur nuwun. Wis ana telepon kuwi. Merdeka, matur nuwun. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Tetep ning Gunung Kidul.
0: Iya ngalah Gusti, dicegat tenan nek iki. Yo, dipalang iki dalane.
2: Pokoke tak anu pasangi polisi turu.
0: Nah, polisi digugah Bu, ampun. Bu tidur di tengah jalan no.
2: Ya mantas.
0: Sehat. Sakon dripun panjenengan nggih kasugengan sehat to, Bu?
2: Alhamdulillah paringku ngapengetun pun.
0: Lagunipun Cidro Asmoro napa Sayur Lombok Ijo? Ora ding, dadi siji. Apa aku tak sesok ngepit kata kan Gunung Kidul ya? Terlalu jujur ini.
2: Tenang ya.
0: Ya Bu, kepengen jane iki, cuma niate iki lho sing ngurung. Ya, lagunya yang mana?
2: Ya sak melu Mbah Noyo.
0: Cidro. Siap.
2: Mbah Noyo matur nuwun dah. Sonten mugi kados Rama Hadi Ngadiono, Mbah Yono Wiro Saban, Mbah Siman, Tebongan, mugi Mbah Yo Juru Kenton. Heeh. Kados Bapak Sadiyo yang Sasmin Komurti di Mas Widodo Sumarto, Pak Depaimi. Kagem Mami Satika Nak Lagianti Bu Yayu Weni. Bu Yayu Jayanipun, Nak Rian, Mas Ipul, karena namung tunggal jam pegal pun winates, kalaupun kaget, sedoyo sutresno budaya wonten ing RRI Prompat wonten acara Suko Sami Suko Kulo Suko Nak Dur dan Suko Sedoyo Sami Suko
0: Inje
2: Mekaten Nak Dur
0: Inje Matur Nuwun
2: Salam Kagem Si Seti
0: Nge Matur Nuwun Sami Sami Lanjut lagi Sugeng Sonten Suko Sami Suko
3: Sugeng Sonten
0: Sugeng Sonten Siki Sami Suko
3: Kili
0: Si Mili Kiti Siapa ini?
3: Manut mas
0: Kok Loh, gak mau gak Mbak Manut? Mbak Manut dari mana ini Mbak Manut?
3: Dari tadi.
0: Oh, pinter tenan anak esopo.
3: Anak esopo erobo.
0: Lah ya po anak tanggane ya, ora mungkin to ya. Monggo Mbak Manut lagunya yang mana?
3: Yang Cidro.
0: Cidro apa nih?
3: Cidro Mas Durdan.
0: Oh. Senengane ngono kuwi lho, nek ngomong waton nyotoy.
3: Lah iya
0: dong. Monggo Mbak, salamnya buat siapa?
3: Tuas Putiwo.
0: Ayo, ini masih di kontrakan atau udah pindah?
3: Masih mas, sampai bulan November.
0: Oh ya wes, nanti kalau udah pindah kabarin ya.
3: Iya.
0: Biar tak woro-woro, sak ngalam dunia ngerti.
3: Pengen lihat rumah mewah.
0: Mepet sawah.
3: Betul.
0: Nah iya, mewah Itali, mepet sawah pinggir kali.
3: Ana kalene.
0: Lah iya makane mewah Itali to.
3: Oh, ingin yeah. Kompleks BBR pindah ning rumah mewah ya.
0: Lah iya.
3: Bayar banget ya.
0: Sip pokoknya. Monggo, salamnya buat siapa?
3: Salamnya Kagem Mbah Noyo matur nuwun. Kagem Ki Kumbakarna, Ki Kumbakarna. Pak Yanto sedaya nipun, Ibu Yayu, Mas Rian. Kulo harpo, Bu Dewa Gianti. Terus apa nih? Mami Sartika. Apa nih mas? Apa lagi ya? Oh kan Giles. Ada Mbak Bar juga. Yowis bagi-bagi waktu nih.
0: Siap.
3: Itu sama di Olivia nih.
0: Nih.
3: Sama ibunya sama papai.
0: Siap.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun. Mbak Titut di Mejing. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Siapa ini?
1: Masyur dan suka. Sedoyo sami suka.
0: Inje.
1: Tembangnya.
0: Tembangnya napa?
1: Napa bau Citro?
0: Citro Asmoro napa dadi siji?
1: Citro Asmoro.
0: Asmoron dono.
1: Oke, salame.
4: Halo.
0: Halo Momo. Piye kabar mule? Mo, lo kok meneng? Momo.
4: Sae.
0: Sae toh. Lagunya yang mana Mo? Piye le sekolah? Wah, kepiye toh ya diajak omong malam melayu ki.
1: Tembange nggih Sidro niku wau.
0: Nggih, siap.
1: Salame bonceng Eyang Suwido.
0: Siap.
1: Bonceng Mbah Noyo.
0: Oke.
1: Bonceng Mbah niki wau. Terus bonceng Bu Sri Utami. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Assalamualaikum, sore.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan aku.
0: Aku siapa ya?
5: Aku Mbak Anggun Ramadhani.
0: Oh, di mana Mbak Anggun?
5: Ya di sini.
0: Oh, di rumah. Biasa siapa tahu kan nanti nggak di rumah kan bisa toh.
5: Iya, dari kerja.
0: Lagunya yang mana?
5: Lagunya
0: nanti dari siapa?
5: Yang terbanyak.
0: Oh gitu, siap.
5: Salamnya ringan saja ya. Ya semuanya saja. Sebagai suara sehat selalu.
0: Oke.
5: Enggak kemasuk dan matikan semangat. Sekian terkata roka sejauh dunia sejauh akhirat sih. Makasih waktunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WA dulu ya, Sutrisno Budoyo. Ini yang sudah bergabung, tak puterin yang voice note dulu nih. Ada Mbak Ijem.
6: Halo. Sugeng sonten Mas Jurdan Talagaru. Sugeng sonten suka sami suka. Kula mbai jembabatan tiyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon. Kula badhe kentun-kentun, kentune kagem Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Mami Sartika, Yumudo, Mbah Surotrise, Lek Gono, lan kagem Mas Bambang, Ibu Parinten, wontening babatan, kagem Pak Sudarmono, wontening babatan ugi, kagem Mbak Yani, ingkang wonten dalemipun wonten pendhem lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika. Sugeng sonten, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atun.
7: Assalamualaikum. Selamat sore. Salam
0: sore.
7: Belajar.
0: Hah, salam belajar.
7: Saya dari Bu Atun. Saya mau tanya kalau
0: oh, ini yang tadi ya. Waduh, tak pikir yang suka sami suka ngapunten ya Bu Atun. Ini ada siapa lagi? Pak Tumidi.
8: Ih, dari Atur salam kagem Pak Sudar, Pak Gono, lajeng wonten Pak Tugirin, lajeng Pak Sudiman, ugi Pak Wijujur, lajeng Pak Yono, Pak Sarjio, lajeng wonten Pak Wirjujur, wonten Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, lajeng Mas Rian, Pak Tugirin, ini pun kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Lanjut lagi yang voice note ada Pak Supoyo.
9: Suko, sami suko, kulo suko, Mas Jurdan suko nge, kesarasan lan mang tansah mangke rejeki. Kula niki gue wonten ing Gunung Cilik menika
0: klebu Gunung Cilik
9: wilayah Wonosari menika perbatasan Klaten kali Wonosari. Lan salam-salamipun kagem Pak Nardimur Sari, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Pak Widodo, Pak Noyo, Kiresi Seto, Ki Kumbokarno, Yang Buas, Romo Yu, Pak Tumidi, Pak Tupar, Bu Hagianti, Bu Supriyati, Bu Dijo, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Legi, Bu Sas, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Legi, Pak Tupar, lan kagem sedaya ingkang mirengaken Mas Pardi, Mas Giarto, Mas Narto.
0: Sampun, oke, matur nuwun. Satu lagi Mbak Suro.
10: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko, Mas Jurdan suko, sedoyo sami suko, penyiar radio suko, sak setap setapi yo suko, Mbak Suro Trisik yo suko.
0: Yes, ya. Nih,
10: absen nggih Mas Jurdan.
0: Oke.
10: Segoro Trisik Mbak Suro, lagunipun nomor setunggal. Mugi kabaripun Mas Jurdan sak keluargi tansah pinaringan kesehatan Bagas Waras, rezekinipun banyu milik, kesehatanipun dipun jag. Gi.
0: Amin.
10: Nggih, salamipun kagem Mbah Trisno Utomo, Mbah Hadi Suparman, Mbah Harjo Suprapto, Ibu Wagianti, Bu Yanu, Bu Saginem, Bu Rubini, Mbah Ijem, Mbak Yeni, Mbak Yayu, Bu Tarmi, Yumudo Yusiru, Bu Duwijo, Kiresi Seto, Romo Haji Ngadiono, Mbah Min, Pak Sudar, Pak Sagio, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon ing boten kula pici-pici kula kintuni salam sedaya nipun kagem Mas Jurdan. Sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna kunduripun mengki ngatos-atos mekaten kemawon matur suwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten matur sembah nuwun Mbak Suro. Yuk kita ke lagu dulu ya, Cidro Asmoro ini sebagai lagu yang terpilih. Enggak pakai lama tak putarkan langsung di sore hari ini. Ini dia Sugeng Midangetaken.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berombak dari ingin leluri butuh jawi suara budaya Jogja. Matur nuwun seterusnya butoyo yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di sore hari ini. Sudah hampir jam 5 sore ya seterusnya butoyo. 36 menit lepas dari jam 4 sore. Selamat beraktivitas untuk Anda di sore hari ini yang masih sibuk dengan segala rutinitasnya, dan hati-hati di jalan juga untuk Anda yang akan berangkat pulang menuju ke tempat tinggalnya masing-masing. Baik naik kendaraan roda 2, roda 4, fokus di jalanan, kurang-kurangin main HP di jalanan seterusnya butoyo, baik itu di dalam mobil maupun di kendaraan bermotor roda 2, bahaya soalnya ya. Oke, pagi lagi sore hari ini seterusnya butoyo, tak keluarkan lagi dua lagu pilihan. Aku Cah Bakoh atau yang kedua Aku Rapopo. Pilih yang mana? Aku Cah Bakoh atau Aku Rapopo? Saya baca WA dulu ya. Ini ada Mbak Jio, Suko Sami Suko absen Mas Jordan, Ibu Tutik di Jogoyudan, Sugeng Sonten, Sugeng Makaren J, Jarek Kintun, Kagem Pak Kasiono Bolawen, Pak Supoyo Berkah Dalem, Mbak Suro Trisik, Pak Tupar, Pak Frans, Mas Anas matur nuwun meniko Ibu Tuti wonten Jogoyudan. Ada Pak Yuwono, salamnya buat Ki Joko Budo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanu Ase, Mbah Noyo, Ki Riseto, Setoye Masianto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payak, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, dan Pak Sumar. Lanjut Bu Nani Bajuri, Sugeng Sonten, salamnya buat Bu Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Anjas Moro, Yu Muda, Bu Dujo, Bu Yayu, Sedoyayu, Eyang Sas, Bu Endar, terus siapa lagi nih? Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin Bulidia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Romo Yuwono, Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Murdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Mas Ari Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Mbah Man, Pak Sumar Sedayu, ada Pak Nur Hasan, Damaskes, si pintar tenan, waduh, wis, angel lagi, yes. Lanjut lagi yang udah gabung lewat WA, siapa nih? Pak Kasiono, Pois Nur, kita dengerin dulu ya.
1: Suko, sami suko, sugeng tonton Mas Jordan, kulo Pak Kasiono Bolawen, kintun salam, katur Ibu Sri Utami, wonten ing sakwetan kampus ISI, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Anjasmoro Minggir, Ibu Mami Sartika Minggir, Ki Rukun Nurto Tawiromo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Mbah Noyo Gadung Sari, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, saha katur sedaya para sutresna. Suko sami suko wonten ing RRI Propat Ngayogyakarta, lagunipun derek Mas Jordan. Mengkaten Mas Jordan, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami. Monggo yang mau telepon 0274540333 sugeng sonten suko sami suko. Halo.
2: Jordan, suko sami suko.
0: Siapa ini, Pak?
2: Suko, Mas Jordan.
0: Heeh.
2: Sami suko.
0: Monggo, Pak Sumar Gedruk. Sehat Pak Sumar Gedruk?
2: Iya. Ah. Keluarga Mas Yudan, tancap binar dengan kesehatan
0: Ugi. Nggih, doanya panjenengan juga sehat ya, Pak. Nggih. Pokoknya wis masuk lega iki. Lega ya, Pak. Udah masuk lega niki. Udah masuk lega.
2: Oh, iya.
0: Lagunya yang mana?
2: Nomor setunggal niku ono apa?
0: Aku Cah Bakoh.
2: Nah, niku mawon dadine Bakoh neng.
0: Siap.
2: Dan pengene Mas Jordan iki.
0: Kokoh Bakoh. Nek kuwi lindu. Monggo salamnya buat siapa?
2: Nggih. Kagem Nani, Ibu Nani Bajuri, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bunda Dwijo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, di Rukun Merdo, yang Sasmito Murti, Romo Ngadiono, Bobo Sabi.

0: Sehat toh, Bu?
1: Sehat, Mas
0: Yerjan. Monggo laku.
1: Mas Yerjan, sak keluarga, nggih pancah sehat nggih, Mas.
0: Iya, amin. Monggo lagunya yang mana, Bu?
1: Nomor setunggal.
0: Nggih,
1: nderek pintun kagem Bapak Kasiono Bulawen, matur nuwun jenggalanipun, Pak. Lajeng kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Triarjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, kagem Ruki Rukun Rejo, lajeng kagem Bapak Puji Graito, lajeng kagem Yang Sah sekalian Mbak Andin, kagem Yang Dewas, Bapak Damaskes, Bambang Sutarno, lajeng Mas Ardi kali-kali pun, Mas Wawan Haka, lajeng kagem Mbak Aceh Kupra, Mas Rian, kok kangen buat tenan aja Mas Yerjan, Mas Rian.
0: Mas Rian masuk kok, Bu.
1: Oh, enggak toh. Waktu pasaran rumahnya paling. Nah, kalian Mas Mamat, Mas Yudi, Mas Ipul, lajeng kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Parangkritis, Ibu Sri Kepon Agung, lajeng kagem Ibu Salamah, Ibu Salimah, Mbak Yurati, Yumudo, Mami Sartika, Soho, kagem Pak Sumar Subayu, Pak Suwardi, Pak Sumardiono, Pak Yanto Anindia, Pak Yanto Sandiata Ngalan Yulegi, lajeng Kak Gemromo Jo Subagyo sekalian, Bu Bini, Bu Umi Serandaan, Bu Sumi, Ibu Serandaan, Ibu Nugroho, Pak Sagio, lajeng Pak Mujiono, lajeng Kak Gemromo Bapak Tumidi, Ki Joko Budo, Pak Depaimen, Jalan Dik Momo, Jalan Kagem, Bapak R. Sigit, Jalan Kagem, Ki Joko Nugroho, Kagem, Pak Sunardi Mursari, Mogiri, Jalan Kagem, Bapak Sukabjo, yang menggawang dengan Mogiri, Pak Sukar Nyakilan, Jalan Kesempatan, Bunda Bijo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatni, Ibu Wahrini, Ibu Wega, Ibu Yanwarce, Mbah Noyo, Pak Mening, Sehong, Ibu Pipit, Ibu Ibu Sukarti Domartani, Ibu Andes Moron, Bapak Supoyo, Nalcing saya ini pun kagem sedaya kemawon Mas Yerdan.
0: Nggih.
1: Kagem Mas Yerdan juga naya tugas ngantos pari porno mangke. Mugi tansah pinaringan ayam ayam tentrem deh.
0: Amin.
1: Dan mirah rezeki ini pun.
0: Amin.
1: Nggih, akan kemawon. Bekal
0: kula kondur akan matur nuwun. Sami-sami matur semanuun Bu Sri Utami. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Suka.
0: Iya, siapa ini?
2: Matur nuwun Mas Yudha.
0: Inje, Pak Sinten?
2: Master.
0: Oh, Master Anggena.
2: Kok Mas Yudha ini rumah sokalo kalehnya banget Mbah Yono dan Semamblek.
0: Master Sarjio.
2: Iya, inje.
0: Sehat, Master?
2: Langgih
0: sehat.
2: Mayurnya lucu
0: no. Oh, lucu tenan iki.
2: Lah gitu Mas.
0: Nggih sehat pokoknya.
2: Kali Mbak Noyo jangan nyendikani Mayurnya dan semamblek.
0: Marak keng guyu ya Master.
2: Langgih.
0: Monggo Master lagunya yang mana?
2: Nggih, wah lagune sih nomor setengah lo lagi.
0: Aku cah bako. Siap. Nggih,
2: jago banget.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam nggih niku wau Bu Sri Utami matur Bu Sri. Sing sonten mugi tetep sehat. Kali Bu Agianti Mas Mimi Mamat, Ibu Januwate, Ibu Kon Wedo, Ibu Tami Lembangan Baru, Bapak Ujo Subagyo, Mbah Noyo matur nuwun. Kali Pak Yono, kali Pak Sumatera Dayu, Pak Haji Ngadiono, Ibu Dike matur nuwun Ibu. kali Bu Sri Bonak.

0: utami wau padaluwo yo mujo ale Pak Suro Trisik Ibu Yayu Parantrisik
1: nggih
0: kale Bapak Bambang Suparno Mbah Wasi Bagono kale Pak Sipaine Pak Sukardi dan sama Sudi kale Pak Nabi Mesari Mbah Deli Mas Haji Ponca Langsedoyo Monitor wong ya Mas Tupar
1: Nggih.
0: Ngoten mah yo, Jan.
1: Siap.
0: Tugas mesti saya luwih warga main pondok rek.
1: Nggih. Matur nuwun, Mister. Nggih, sami-sami. Halo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Wes to, enggak mulai.
2: Wah, apa iki wes ket mau kok.
1: Menika kali Ibu Setyawati Obong.
2: Sanes.
1: Sinten nggih?
2: Iki Bu Susi.
1: Bu Susi?
2: Iya.
1: Susi
2: iya.
1: Napa nggih?
2: Susi beras.
1: Oh, tak pikir Susi semiliki ti. Monggo.
2: Kenapa dimasuk ganteng?
1: Kenapa, Bu?
2: Lagune napa?
1: Lagune aku cah bakoh atau aku rapopo?
2: Aku rapopo.
1: Iya, wes.
2: Aku rapopo.
1: Sudah kuliner rapopo ya?
2: Kuliner kebal.
1: Kebal apa nih? Kupinge.
2: Kebal
1: mana? Oh, kupinge. Monggo, apa salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat iku wau Kang Sagio to. Kang Sagio, Pak Tupar, Pak Tumidi, Mas Idi, Mas Ipul, Mbak Yono Wirasaban pun lebih dereng dimasuk.
1: Mbak Yono dereng.
2: Waduh, terus Pak Didi iki. Kono Mbak Glendi. Pak Sumar, Dayu, Pak Sumar, Diono, Mbak Min, Mbak Faimin, Mbak Mantemon, Mbak Mantengaseh, Bunda Dijo. Lajeng Mbah Noyo, lajeng Dimas Rian Gemes, kok Suiran masuk. Nah, apa Dimas? Ayo Pak Ram lebuhi ngapa?
1: Mah itu nggak ngerti ya, belum tak cek nih ke rumahnya.
2: Paling.
1: Nanti tak cek di rumahnya.
2: Oh iya. Karena jago.
1: Siapa lagi?
2: Putarmi, Bu Pipit, Bu Jayu Paris, Bu Jayu Bantun, Mbah Mus Tanjung Pinang. Ini pun kagum sedaya kemawon menika sampun sonten. Nyuwun pamit kula jeng napa niki?
1: Napa?
2: Mamplah.
1: Yung alah Gusti.
2: Matur nuwun Gusti.
1: Inggih, sami-sami budhe matur nuwun. Dadah. Nggih, cukup ya Sutresna Budaya. Sekarang saya baca WA lagi. Ini ada Bu Tarmi ngirimin voice note, kita dengerin.
3: Suka sami suka, kula suka Mas Jordan suka sedaya sami suka niki Bu Tarmi. Kinten-kinten lagu-lagune manut mawon setunggal kagem Bu Dijo. Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Timbang Wirasiseto, Pak Sakino, Mbah Noyo, Pak Yono. Mbah Bendi, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Hatta, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Pak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kaleh-Kalehipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Bodo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Anjasmoro, Bapak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarnasilan, Bu Sagine, Mbah Suro, Pak Paimen, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Sonten, Sugeng Makan, ya Mas Jodhanuwun.
1: Oke, sami-sami. Lanjut Pak Tupar.
4: Suko, sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, sedoyo sami suko. Sugeng sonten Mas Jordan talak seru. Dere atur salam, gandeng waktu ini meng sak jam. Niki salam kulaturakan kagem sedoyo kemawon. Engkang sonten menikon nembe midang tekan suko sami suko. Wiwit kulon tekan wetan, wiwit lor tekan kidul, wiwit sabang tekan Merauke. Wis sedaya kemawon, wiwit sing mendino nyenggol tekan sing ora tau nyenggol tak kirimi kabeh wonten Mas Jordan nggih, kagem Mas Jordan. Sugeng tugas ngantos paripura samangke lan pilih kontur ngatos-atos kula sekaren derek mawon. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Mami Sartika, Mas Jordan. Nomor 1 requestnya kinten katur Mbah Noyo, adik kula Tutik Sudirto Turi, Budwijo Romo Yuwono. Ada siapa lagi nih? Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Yumudo, Mbak Anjas Moro, Mas Wan Haka, Mas Rian Pek, Mbak Wagianti, Mas Wonderful, Mandore Bolen, Pak Damaskes, Mbah Giman, Mbak Supriyati, Pak Sarjo, Kicoko Bodo, Mas Ardi Kuntul, Ardi Poncosari, Mbak Ning Pelanggok, Pak Tupar, Mbak Sri Pun Agung, Sedoyo Mbak Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani, Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbah Mus, Mbak Suro, Mas Pariono, Kirsiseto, Mbak Yeni, Pak Kasiona, Pak Toro, Pak Untung, lan Sedoyo Kemawon. Ada Bu Pipit, lagu ini pun manut ya. Ki Kumbo Karno salamnya, Pak D. Paimin, Pak Yanto Pahit Bulegi, Kirukun Murdo, Kira Siseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujuh sekalian ibu, Pak Haji Ngadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Kreto, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskes, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak D. Mardi Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto Bakulan, Bu Anjas Moro, Bu Dedwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayuk, Bu Sri Utami, Yusirup, lan sedaya kemawon. Romo Hadi Projokusumo, kinten salam kagem Bu Dwijo, Eyang Juru Gentong, Kanti Ator Sugeng, Lelenggahan. Gih, matur nuwun. Sampun gih, semua udah dibacain. Kalau begitu langsung aja tak putarkan lagu pilihannya, ternyata nomor 1, alias Aku Cah Bako. Kalau begitu saya juga pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya, seterusnya Buto. Sampai ketemu lagi di Suko Sami Suko selanjutnya, hanya di Perempat RRI, ngeluluri Buto Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemanfaatan dana keistimewaan dana ISDI daerah istimewa Yogyakarta terus menunjukkan dampak nyata bagi pembangunan desa. Sekretaris Jenderal Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan Nayantaka daerah istimewa Yogyakarta, Suhadi mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa dana keistimewaan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui skema padat karya. Beralih ke informasi lain, kebijakan kantin sekolah dalam distribusi program makan bergizi gratis hingga kini masih dalam tahap kajian pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti, mengatakan skema sedang disusun bersama Badan Gizi Nasional agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berjalan optimal. Ia mengatakan salah satu poin yang sudah disepakati dalam rapat tingkat menteri adalah penetapan sasaran penerima manfaat. Program makan bergizi gratis tidak akan diberikan kepada seluruh siswa, melainkan difokuskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Perompat RRI ngeleluri Butoyo Cahwi Suara Budaya Jogja Sutresno Butoyo pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Sore hari ini siraman rohani Islam segera akan saya hadirkan untuk Anda bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kemenag DIY Bapak Imam Triyono yang akan mengangkat tema bahasan tigang ucapan dipun remeni Allah. Sugeng midhangetaken.

0: Bicara soal adat tradisi di Yogyakarta banyak sekali, seperti halnya di Gunung Kidul. Kali ini bersama saya Titi Renggani dan akan mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana prosesi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat. Sebenarnya tradisi ini sudah ada ratusan tahun yang lalu, di era Kerajaan Mataram Islam. Namun tenggelam dihimpit perkembangan zaman. Bagaimana sejarahnya adat tradisi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat ini? Yuk kita dengarkan obrolan bersama Raden Mas Kuko Hertriasning atau akrab disapa Gusti Aning.
1: Sejarahnya itu seperti
2: terus
1: apa?
2: Terus ingatan ya? Lumien 2014 kan banyak cerita dari penduduk di situ kalau ada budaya tradisi di Tanjung Kesirat. Tanjung itu kayak pancing, cuman karena sudah hampir satu abad lebih itu tidak ada kegiatan dan hampir sudah punah memang. Kami ngundang banyak-banyak sesepuh yang mungkin punya penggalan cerita dari nenek moyangnya. Tahun 2014 kita coba prototipe membuat satu upacara yang sifatnya hanya untuk mengulang daya ingat. Nah, terus di napak tilas. Nah, saat itu kita mencoba menapak tilas ini apa namanya? Tonggak kelopo. Tonggak kelopo itu diduga adalah tempat duduknya Nyi Ageng Giring saat menunggu Nyi Ageng Giring bertapa. Kita telusuri, ketemu tonggak keloponya. Jadi seperti kayak lubang gitu.
1: Yeah.
2: Terus habis itu kita nyoba menelusuri tepi pantai untuk mencari guanya.
1: Oh, gitu.
2: Dipandu sama Mbah Margo sama Mbah Kes, kita nemuin guanya. Itu unik karena guanya itu manglung di tebing, jadi dia menjorok ke depan gitu. Kita coba ke situ, masuk, akhirnya sudah ditemukan titiknya, dua titik inti. Tinggal sekarang nyari tempat untuk panjungnya. Panjung itu waktu melempar sedekahnya. Itu ada di 400 meter setelah gua. Jadi betul-betul tepi jurang bener. Nah akhirnya sudah ketemu tiga titik. Rapat kelurahan dibuatlah satu apa namanya kayak semacam apa ya pra konstruksi. Rekonstruksi ya, rekonstruksi. Nah di saat rekonstruksi sesepuh-sesepuh mulai ada daya ingat. Oh ini dulu pakai anjang-anjang dari kayu timo. Oh ini dari kayu ini deh. Mulai ingat. Kemudian kita bikin lagi. Baru yang ke di tahun yang sama di bulan apa itu Agustus itu kita coba betul-betul melakukan apa namanya rekonstruksi yang dengan dipandu Mbah Hadi sama Mbah Kes, Mbah Margo.
1: Dilakukan satu tahun sekali setiap
2: satu tahun sekali sebelum masa tandurnya jatuh Selasa Pahing.
0: Saatnya kita akan menuju lokasi laguan sedekah laut bubuh-bubuh Tanjung Kesirat. Di kanan kiri disuguhi pemandangan yang sangat indah, juga hamparan laut selatan. Memang jalan menuju tempat prosesi bubuh-bubuh Tanjung Kesirat ini cukup lumayan jauh. Dengan berjalan kaki, jadi tetap harus ekstra hati-hati.
1: Di apa laguan itu?
2: Yang pertama memang unik kan sih, sedekah.
1: Sedekah laut gitu ya?
2: Laut, ucapan terima kasih. Kedua, istilahnya ada sedikit makna yang ada di dalam di situ. Masyarakat di lingkungan Pedukuhan Karang sampai ke Giri Kato itu selalu ingat jalan Tuhan. Karena sirat itu penggalan dari kalimat ini Al-Fatihah, Shiratal Mustaqim, jembatan menuju surga.
0: Arti bubuh-bubuh, yaitu bubuh keati adalah berniat sesama petani atau warga bergotong royong untuk membersihkan jalur menuju ke bukit di pinggir samudra. Karena Kesirat bukan merupakan pantai, namun alam pantai atau samudra. Sehingga pelaksanaan sedekah laut Tanjung Kesirat memang berbeda dan lebih spesifik dengan cara sedekah laut pada umumnya, yaitu dilarung di tengah laut. Tetapi sedekah laut di Tanjung Kesirat ini dilakukan dengan melempar, diterjunkan buncalan-buncalan dari bukit ke laut.

0: sudah kita di tempat yang pertama, yaitu Tongga Klopo. Ya, perjalanan tradisi ini memang dimulai dari Tongga Klopo, yaitu salah satu tempat yang memang dipercaya sebagai lokasi istirahat atau tetirah Prabu Brawijaya V dan Ki Ageng Giring serta Kaki Nini Dayang Kesirat. Para warga terlihat membawa segala ubo rampe untuk labuan di Tanjung Kesirat ini. Doa pun dimulai. Suara deburan ombak di laut menambah kusuk para warga yang mengikuti prosesi ini. Di Tonggak Klopo ini, kita akan bisa melihat air laut dari atas tebing. Sesudah selesai dari Tonggak Klopo, yuk saatnya kami serombongan akan menuju tempat yang kedua, yaitu Goa Pertapan Kesirat atau tempat bertapanya para leluhur seperti Prabu Brawijaya V, Sunan Kalijaga, Ki Ageng Giring, Panembahan Senopati, Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono ke-8, dan juga Sultan Hamengkubuwono ke-9. Memang, tempat ini sangat disakralkan. Maka, tidak boleh sembarangan orang masuk ke dalam gua ini. Harus seizin tokoh masyarakat dan juga juru kunci. Sampailah kita di depan Goa Pertapan Kesirat. Yang mengikuti prosesi ini, masuk ke dalam goa tetap harus merunduk, serta lingkungan yang cukup gelap gulita. Masuknya pun juga harus satu persatu. Memang, dengan adanya upacara tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat ini, membuat pemerintah desa mempunyai cara untuk memperkenalkan serta melestarikan adat tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat. Seperti apa yang disampaikan Bapak Sumaryono, Lurah Desa Girikarto.
1: Yang jelas gini, dengan adanya adat, budaya, dan tradisi yang saat ini dilaksanakan atau sudah menjadi budaya, itu tentu kami pemerintah Kaluran sangat merespons sekali. Karena apa? Secara tidak langsung kami pemerintah Kaluran juga turut andil serta dalam kegiatan dengan adanya adat tradisi ini yang dilaksanakan di satu tahun sekali. Ini cuman di bagian sini aja, nanti yang lain-lain itu banyak sekali keterkaitan dengan adat tradisi. Salah satunya dengan tujuan kami untuk ke depan dengan adanya ada tradisi seperti ini, salah satu tujuan kami, Bu.
0: Iya.
1: Karena kami di tahun ini juga mengupayakan bahwasanya Kelurahan Girikarto itu mengupayakan yang statusnya Kelurahan Girikarto itu kantong budaya. Kami mengupayakan untuk menjadi pelestari rintisan budaya. Salah satunya kami pemerintah Kelurahan menika selalu artinya mendukung sepenuhnya kepada masyarakat bahwasanya ada tradisi menika perlunya harus kita lestarikan.
0: Akhirnya kita sampailah sudah di prosesi ketiga. Kita akan menuju puncak Hargowiloso. Nah, kita lihat kan? Jalannya juga sama. Tetap jalan setapak untuk menuju ke tempat labuannya. Puncak Hargowiloso atau Puncak Bahagia. Ini merupakan titik terakhir di atas bukit. Seluas mata memandang hamparan horizon samudra dan semua hasil panen, tumpeng, dan segala perangkat akan dilabuh di sini. Dilempar ke laut atau dijatuhkan ke laut dari atas tebing. Ya, Anda mulai penasaran kan? Tradisi bubo-bubo Tanjung Kesirat memang perlu dilestarikan. Karena ini merupakan kearifan lokal budaya untuk mendukung keistimewaan Yogyakarta.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono kanthi babar lampahan Pandu Jumenengan Noto Pirangan 6 tamat. Sutresno Budoyo sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: kawula nuwun inggih sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula. Kula putra Narindra Ngastina atmajanipun Kanjeng Rama Prabu Abiyasa. Kula ingkang sedaya mastani kula pun Pandhu Dewanata.
1: Lho Pandhu.

0: Dewa Batara. Oh, dadi sira Pandhu Atmajati sin muring sina Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna Dipayana.
1: Kawulun muni inggih Kanjeng Sinuwun.
0: Sing mburi kuwi kula.
1: Iya.
0: Kula gagariman. Gagariman iki jaran jare. Mboten, Ding. Kula Petruk. Kula Bagong.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Lah banjur ana wigati apa, Raden?
1: Sinuwun mugian dados noing kauningan. Ing sedya kula kepingin badhe nglebeti sayembara pilih.
0: Oh, lah dalah kaset Gus. Iki wis paripurna. Iki wis rampung. Iki tibaning pamilih ya kuwi marang putra Mandaraka. Atmajati Prabu Mandradipa pilih Raden Narasoma dadi kasep. Wis keri iki wis rampung.
1: Mekaten Sang Prabu.
0: Iya.
1: Nyuwun gunging pangapunten ambuh bilih rinaos kula ngripeti. Mboten dados menapa sinaos menika sampun paripurna.
0: Ning benjing mlih ampun ngoten niku.
1: Lho,
0: ampun ngoten niku piye? Ana panjang pun rampung, ini kok plakatnya didunke sepanduknya ini kok didunke ngono disalini paripurno ngono
1: paripurno,
0: ayo paripurno sudah selesai ngono jadi orang marahi kecele mirang-mirang ake orang kepingin aku ketekan ke ini orang gue sanggungnya orang baliku
1: wandamu kaya ngono
0: misi di sini.
1: Nggih. Sang Prabu menawi tetelo mekaten. Sepinten lepat kula diagung pangaksama paduka Sang Prabu. Keparenga kula nyuwun pamit pangsul dumateng praja Ngastina.
0: Mengko dhisik. Kowe gelo ta atimu? Iya, kowe gelo. Ngene Raden. Wis dina iki kuwi aja bali. Najan to iki wis rampung sayembara pilih. Ning tak wiwiti meneh. Nanging ora sayembara pilih iki sayembara perang. Kunti tak wenehake karo kowe Pandhu. Maton kowe bisa ngasorake aku.
1: Nyuwun pangapunten Raden. Sowan kula dumateng negari Mandura menika kula mboten badhe pados mengsah. Kula ngupadosi jati ning katresnan kula.
0: Ora susah dadak mbok elus tembungmu wis ketok. Guayamu wis ketok kuwi guayane wong gelo. Nyatane bani pamilih menyang aku. Ayo piye? Sayembara pilih wis rampung, saiki tak sarini sayembara prek.
1: Kula mboten mantun Raden.
0: Jireh kowe. Jare kowe putrane Ratu Astina. Bapakmu Ratu Kondang. Narendra nyarira Brahmana. Anak-anak kok mengko kaya kowe. Apa ora mirang jagat?
1: Gus, wani Gus. Mang wani.
0: Wis adoh omahe, Dik. Mang wani. Kuwate apa? Mengkene kalah kula tomboki. Kuwate apa? Tak dolke pedhet.
1: Pedhet endi? Pedhetmu pilek ngono mbok tawake ora.
0: Punten. Panjenengan mboten jalari. Meneng ditantang wani. Wis adoh omahe, Dik, ngopo?
1: Ngono ya betul.
0: Nggih, mun. Kula saksine. Pun, nek pancen sampean nantang perkara, nggo medal. Kene dudu nggone wong prank. Wong prank alon-alon. Bagus. Ayo Pandhu. Ayo nono kridhati.

kasetan tinulik. Pandu, opo Raden Narasoma? Wis mbok tata atimu. Kowe mari tanding karo aku. Yen pancen karepmu mengkono Raden Narasoma, aku mung sak derma mituruti apa kang dadi karepmu. Kowe aja semeleng, aja kuwatir. Aku wis rila legawa lair tulising batin. Yen kowe bisa ngasorake aku Kunti Taribrata tak lilakake dadi garwamu. Nek kowe isih kurang, ya kowe isih kurang marem, tak imbuhi adikku jenenge Madrim. Tak wenehake pisan, maton kowe iso nglangkai bangkeku. Yen pancen karepmu kuno Raden Ayub, sak karepmu dadi tak ladeni legane atiku.

Sarito nggih Raden Pandu sigrong ngenengaken cipta nenuwun marang purbaning Gusti kawistara yen tos dakep sarwa tunggal suluku nutupi babana wasanga ngenengaken Pancandriya. Pancandriya pengangen-angen ambirat dawa nafsu bayu patang perkara ingkang sajuga ingkang pinardi mandeng pucak ing grana anut marang giyanganing kayun kayungyun angayati ayahaning parutama kaya mati jeneng urip urip jeneng patliyep layape ngaluyut pindho pecating supena sumusupe ngrasa jati jati-jatine sang pandhu ngatas marang dewane ngengetengen dawuh pangandikan ingkang rama sang Prabu Kresna dipayana ya sang Prabu Abiyasa aji pengasihan asih tresna mring samaning dumadi riwutnya katamakaken kanthi mantran sakti padha sakala para yaksa candha birawa jan nyawangsul mring angganira sang Narasoma.

Pandu, opo Raden Larasoma aja kurang pangapuranmu. Nggonku peperangan iki mau ora ana ceceking atiku duweni rasa memungsuan. Sumurupa Pandu, sejatine teka kono negara Mandura iki ora niat aku iki bakal mlebone sayembara pilih kuwi ora. Sebab aku wis duwe garwa. Lah rikala semono aku kelawan garwaku tak jak ameng-ameng nonton swasananing jagat. Lah tumeka ana negara Mandura, aku iki ora ngerti sangkan parane kok dadi aku tumeka ngalun-alun. Dewi Kunti kuwi medhun saka panggungan, aku dikanti lumebu ana ing kraton. Malah kepara Prabu Kunti bujo duka-duka. Moko aku iki persaja yen ta aku iki ora niat bakal kepengin mlebone sayembara pilih. Ngono sumo, kowe aja gawe pirangi wong Mandura. Ora wis ngerti to. Negara Mandura iki ning sayembara pilih. Bareng kowe dipilih lawan putraku Kunti kok dadak kowe klewo-klewo nampik. Mas mirang-mirang ake, wong Mandura. Lah iki tiwas kebenaran. Pandu, dunia iki paripaksa. Kowe tak pasrai, ya wis Kunti tari broto ngiras pantes. Minangka dadi garwamu lan nariku yang ngarep aku wis pondo karo kowe yen to. Kadangku si Madrim uga bakal tak penehake kapan kowe Pandu. Mongso buduk. Mengkono Raden Narasoma. Iya. Wis aja semelang, ayo. Taturaken kersaning Sinun Prabu Kuntibujo.

0: Eh, Gus, mana kisah Gus? Sopo jenengmu? Putra Ngastina Atmajane Rama Prabu Abiyasa Pandu kekasihku.
1: Pandu?
0: Ya kowe sapa? Nata Prasa Jenar Prabu Gendara.
2: Aku Dewi Gendari. Aku Raden Suman.
0: Ora. Kowe nggawa putri sakloron. Iki sapa?
2: Kok Prabu Lengga menika menika Kunti. Menawi tunggalipun kula dan ngertos. Ingkang ajeng menika Kunti kok Prabu. Menika Kunti. Ha, cangkemmu menika sik.
0: Rewet. Bener. Iki Kunti. Iya Sang Prabu iki Kunti Talibrata putri. Mandura iki Dewi Madrim iki putri Mandaraka. Iki putri Boyongan.
1: Aja murka-murka. Rasa wayo. Tak jalu siji. Kunti wenehno aku.
0: Kunti wenehno aku. Sang Prabu piye? Sejatine nggonku Mboyong Kunti ora sarana sayembara pilih nanging sayembara perang. Aku ngasorake Raden Narasoma. Ewadene yen kowe kepengin njaluk Kunti tak wulungake. Yen kowe iso ngasorake Pandu.
1: Wah, bagus mati jeneng aku kowe.

0: Cengandika menika sinten?
1: Raden, kula menika putri manturi ingkang setya mastane kula Kunti Paribrata.
0: Oh, Dewi Kunti.
1: Inggih.
0: Kepriye Dhestha Rastra yen Kunti piye? Wah. Mboten Rama kula mboten remen. Wis sebab apa? Persajan kemawon kula badhe padus turun ketingalipun menika turunipun anakipun namung tiga. Kula mboten remen. Kowe ora seneng. Nggih, kula mboten remen. Tapi setunggalipun jengatiko sinten?
1: Putri Mandaraka, nami kula

Saya gendari menika Rama ingkang kula pilih gendari menika Rama. Kula men anaipun gemrayah kathah. Oh, mengkono iya. Gendari. Dina iki kowe kudu ngladeni kelawan si Destrastra.

Pandawan. Raden Pandu jebul kowe nyidrani janji. Aku gelem dadi putri boyongane Kalasmono ra betek ya aku ki labuhi karo kowe yen tak aku ki bakal mbok wengku garwa. Dinemune aku bakal raden karo kakangmu wong buta wong picek kaya ngono kuwi. Ya ya Pandu, kowe nyerik-nyerik rasaku titenono Pandu. Sing jagat

Sutur Selabutoyo cekap semantan atur pasugatan kiaran ringgit wacucal wekdal menika. Mugi-mugi saged dadosaken suko renaning penggalih. Wusono sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sutrisno Butoyo, selamat malam. Kembali lagi dalam program Sejenak Kenangan Bersama. Kali ini saya Jordan Talaksoru. Saya akan ajak Anda untuk memutar waktu sejenak. Kita akan bernostalgia bersama dengan grup musik legendaris yang karya-karyanya tak lekang oleh waktu. Siapa lagi kalau bukan Bimbo? Dan mari kita dengarkan karya-karya terbaik mereka.

Bimbo adalah legenda. Grup musik asal Bandung ini dibentuk oleh 3 bersaudara bersuara emas, Sam, Acil, dan Jaka. Mereka sangat ikonik dengan harmoni vokal yang indah dan lirik yang puitis. Mari kita mulai perjalanan kenangan ini dengan lagu yang sangat syahdu berikut ini.

0: ngangsu api kulan warih amek geni adedamar. Anggambaraken tiang ingkang ngluru ilmu kedah sampun gadah sangu ilmu senadyanto namung sakedhik.
1: Tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Sadewa dosa namane Tangsen. Kasatriyane Bumi Retawu. Watake jujur, prasojo, welas asih marang sapodo. Duwe aji mantra pangruwatan lan aji purnomo jati.

Sutrisno Butoyo, salah satu kehebatan Bimbo adalah liriknya yang dibuat oleh para sastrawan besar, seperti karya dari Iwan Abdurrahman. Lirik mereka sangat dalam dan mudah menyentuh perasaan kita.

0: Loh, kok mau dolanan HP bae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet to arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.
3: Aduh bu, adem kayak ini.
0: Aku kuwi rak wis omong to, Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora usah kakean lunga, metu-metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngaya.
3: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
0: Apa?
3: Es krim.
0: Ekstrim.
3: Ya ya kaya nggonmu kuwi.
0: Wis iki. Tak gawe ke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Sutrisno Butoyo masih di Sejenak Kenangan bersama lagu-lagu Bimbo. Tidak hanya bercerita tentang cinta, mereka juga sering membawakan pesan sosial dan spiritual yang sangat menyentuh jiwa.

Seterus nobutoy, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Sejenak Kenangan Bersama. Perjalanan musik Bimbo dari masa ke masa mengajarkan kita tentang arti karya seni yang sesungguhnya. Lagu-lagu mereka tidak sekedar untuk didengarkan, tetapi juga untuk dirasakan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di edisi Sejenak Kenangan Bersama selanjutnya. Selamat beristirahat dan salam hangat.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolun dalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Arep neng endi Kang?
2: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane. Ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Program Mbah Tararinga Yogyakarta ngaturaken giaran Mbangun Desa. Ngaturi pambagyo wilujeng dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan nyawiji kalian program Mbah Tararinga Yogyakarta. Lan Sutresno Budaya Rembak dalu menika ing giaran Mbangun Desa kayut kalian tema membangkitkan kembali UMKM Nata De Coco yang aman dan ramah lingkungan. Engkang mangke badhe kaandharaken dening panjenenganipun Bapak Dr. Andes Iqmal Tahir MSI saking BSLH UGM Yogyakarta.

0: Baik Mal, kait kalian tema menikah je leres je membangkitkan kembali UMKM Nata Degeko yang aman dan ramah lingkungan ngaten je. Nah, monggo baik Mal untuk membuka ini obrolan kita di malam hari ini. Jika melihat potensi lokal, seberapa besar menikah sebenarnya potensi ekonomi dari UMKM khususnya Nata Degeko ini di wilayah Yogyakarta mungkin baik Mal je. Monggo.
1: Ya, Mas Gilang. Jadi memang Nata Degeko ini sebenarnya satu peluang produktif yang cukup besar ya kalau di Jogja ini khususnya daerah pesisir Jogja kan penghasil kelapa ya. Jadi, dulu ini sebenarnya dari pengalaman saya beberapa tahun yang lalu itu mendampingi masyarakat di petani kelapa khususnya itu dalam hal mengolah buah kelapa secara terpadu, jadi dagingnya untuk minyak, untuk VCO, cabutnya untuk diolah jadi koko fiber dan koko feed, kemudian tempurungnya untuk arang kelapa, untuk briket. Nah, air kelapanya untuk apa? Itu ternyata daripada dibuang itu punya potensi sebagai bahan baku untuk dibuat nata, karena natanya dari air kelapa kemudian disebutnya adalah Nata Degeko.
0: Degeko menika.
1: Jadi sebenarnya nata itu banyak ya, dari buah nanas, nata depina, dari nawa buah yang lain, dari buah itu bisa.
0: Ternyata macam-macam menika, Ji.
1: Nah, kalau nata itu sendiri apa? Itu sebenarnya adalah apa ya, hasil sekresi dari satu bakteri yang disebut Acetobacter silenium. Itu komponen kimia itu sebenarnya selulosa. Selulosa itu sebenarnya adalah kalau orang pangan menyebutnya adalah serat nih. Jadi kalau misalkan orang yang punya masalah pencernaan itu sangat baik ya untuk dikonsumsi nata ini gitu. Saat ini memang banyak saya melihat beberapa UMKM di sekitar Jogja ini sekarang banyak yang mangkrak. Kenapa? Karena ternyata ada kekhawatiran bahwa mereka itu takut atau khawatir dengan didatangi ya mungkin dari aparat berwajib itu karena ada anggapan yang benarnya keliru ya. Jadi ada yang perlu diluruskan kembali.
0: Mispersepsi menikah ya, persepsi ya, yang beda
1: jadi,
0: gitu Ji.
1: Jadi dari sisi pihak aparat itu menganggap bahwa UMKM Nata itu menggunakan bahan kimia yang tidak aman, ya. Tetapi kemudian dari juga instansi yang berwenang mengatas penggunaan bahan kimia ini juga ternyata pemahaman mereka akan produksi nata itu juga sebenarnya masih ada yang perlu diluruskan kembali. Jadi begini Mas, mungkin karena budaya sekalian bahwa yang namanya Nata Degeko itu kalau saya sering menganalogikannya adalah petani bercocok tanam di sawah. Mereka menanam padi, kemudian membesarkan tentu saja untuk supaya optimal diberikan pupuk. Urea atau ZA gitu, kemudian menghasilkan padi dipanen. Nah, padi inilah yang kemudian diolah menjadi beras gitu. Sebagai bahan pangan, manusia itu adalah mengkonsumsi nasi yang diolah dari beras, bukan dari lumpur, bukan dari padi. Nah, nata itu juga sama. Nata itu sebenarnya adalah hasil produk yang diperoleh dari bakteri Acetobacter silenium tadi gitu. Nah, pertumbuhan bakteri tadi itu supaya optimal itu kan mereka perlu sumber karbon. Sumber karbonnya ini adalah dari air kelapa tadi atau sari buah-buahan gitu. Kemudian bakteri ini juga perlu sumber nitrogen. Nah, sumber nitrogennya ini itulah yang menjadi persoalan. Kalau yang aman itu adalah menggunakan air cucian kecambah misalkan gitu, dengan mencuci kecambah gitu. Nitrogen-nitrogen yang ada di sana itu larut, kemudian hasil air cuciannya bisa digunakan sebagai sumber nitrogen. Tetapi kan memang kalau untuk produksi dibutuhkan itu air ini kan juga kendala lah. Kemudian bisa juga menggunakan nitrogen yang diperoleh dari pupuk tadi.
0: Pupuk ya, menikah aja?
1: Iya, dari kayak tadi petani
0: nandur pari kalau
1: subur dikasih pupuk urea. Ini juga bakterinya supaya subur dikasih pupuk urea.

0: memang persepsi seperti inilah yang kemudian dianggap bahwa dilarang menggunakan urea untuk membuat nata gitu. Padahal konteksnya berbeda, ada dua step yaitu pada pertumbuhan nata dan nanti kemudian kalau pada saat pengolahan nata untuk bahan makan itu konteks yang dua hal yang berbeda. Nah itu permasalahannya seperti itu. Kemudian satu lagi, bakteri yang ada di bakteri selenium ini juga optimal pada kondisi keasaman, yaitu biasanya pada pH sekitar 5. Biasanya kalau orang itu menggunakan pertumbuhan ini adalah menggunakan asam asetat. Asam asetat kita kan juga di dapur makan bakso itu kan juga kadang menggunakan asam cuka.
1: Cuka ya, menikah sih.
0: Iya. Itu digunakan untuk mengkondisikan pH-nya sekitar 5. Kalau aspek asam cuka yang untuk dapur kan konsentrasi sekitar 2,5-5%. Kalau mau efektif gunakan asam asetat yang induknya biangnya gitu itu yang sekitar 30-50% gitu. Jadi lebih ekonomis lah ya. Nah, itu jadi dengan pertumbuhan seperti itu nanti diharapkannya bakterinya hidup kemudian timbullah nata, bentuknya adalah lapisan-lapisan yang di permukaan medianya itu. Ya, jadi itu kemudian nanti ketebalan nata tertentu biasanya mungkin sampai 2 bulan lebih atau sampai 3 bulan itu ketebalan mungkin berapa senti dipanen. Nah, dipanen itulah yang kemudian tentu saja tadi dicuci supaya pH-nya tidak asam lagi, kemudian tadi sisa-sisa media yang ada di sana itu bisa hilang. Lah kemudian kalau mau digunakan untuk bahan makan atau sebenarnya nata itu banyak ya fungsinya, tidak hanya untuk makanan ya.
1: Napa mawon menika Pak Iqmal fungsinya?
0: Yang terutama memang makanan ya. Yeah. Kemudian nanti saat ini juga sudah banyak ya untuk membran-membran selulosa, kemudian bahkan sekarang juga ada inovasi. Kebetulan kami dari kimia ya, jadi tahu bahwa ternyata kulit itu bisa dibuat kulit sintesis gitu. Dari bahannya apa? Dari lembaran nata ini. Jadi dengan satu teknik polimerisasi nanti nata bisa dibuat dengan kulit yang kulit sintesis yang setara dengan kulit alam. Gitu. Nah, kembali kalau untuk makanan. Nah, untuk makanan tentu saja tadi disinilah tahap bahwa kalau kita mau mengolah nata tentu saja kita harus menggunakan standar yang aman
1: gitu Ji.
0: Kemudian juga tadi jangan sampai ada yang bisa terbawa residu-residu ada yang di sana, dan itu prosesnya cukup terjamin ya, istilahnya ada pencucian, kemudian dimasak, kemudian penambahan gula dan sebagainya. Itu saya kira kekhawatiran kalau misalnya nata digunakan untuk bahan makan itu menjadi artinya aman lah ya gitu. Dan satu lagi sebenarnya yang karena saya juga dari PSLH gitu adalah concernnya soal lingkungan, maka di dalam proses produksi ini kita juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan juga nih. Jadi misalkan dalam hal ini kita harus selalu menerapkan 3R ya. Kalau di sampah ada 3R, reduce, reuse, recycle. Di sini juga bisa, misalkan reuse, nanti media yang sisa tadi yang dari hasil produksi nata tadi itu kan masih sisa ya, karena yang kita ambil kan padatannya. Nah, cairan sisanya kita tambahkan lagi dengan sumber tadi, sumber karbon baru, dari dicampur air kelapa baru, dicampur nitrogen baru, kemudian pH-nya kita atur lagi. Jadi tidak ada yang terbuang dari media pertumbuhan alam yang ada, yang asal tadi gitu. Itu reuse-nya ya. Kemudian dalam hal penggunaan pencucian juga kalau bisa kita terus, jangan terus kemudian menggunakan air yang berlimpah kali ya, kita harus pakai tahap, misalkan lebih baik dengan perendaman bertingkat ya atau beberapa kali daripada menggunakan air yang mengalir ya, karena ini efektivitas pelepasan atau untuk pencuciannya akan menjadi lebih baik gitu. Jadi harapannya tentu saja limbah pada saat pencucian nata ini itu tidak kemudian mencemari lingkungan. Artinya tadi kita memanfaatkan limbah air kelapa, limbah perasan buah dan sebagainya itu, tetapi kemudian di sisi lain malah menghasilkan limbah baru gitu kan. Yeah. Kita tidak ingin seperti itu.
1: Jadi memang ini, dengan cara yang aman dan juga ramah lingkungan ramah. Tadi tentunya Jih, dengan limbah-limbah yang ada tadi tentunya Jih, Pak Iqmal. Okay. Jih. Yeah. Mm-hmm. Kalau mungkin bagi UMKM yang mungkin skala rumah tangga mungkin di desa seperti itu Pak Iqmal, langkah-langkah praktis apa menika yang paling mendasar untuk memastikan proses itu tadi dengan aman, fermentasi nata de coco tadi Jih, tentunya.
0: Yeah. Yang pertama, saya yakin kalau misalkan perorangan itu juga bisa ya, jadi pengalaman dulu kami mengawali merintis lah ya di daerah Kulon Progo, pesisir Kulon Progo itu sudah mulai banyak ya, kemudian di Sleman juga ada banyak ya, tapi itu artinya perorangan dengan diajarkan, dilatih lah ya gitu, itu saya kira mereka bisa mengembangkan investasi peralatan dan itu juga tidak banyak ya. Kemudian yang penting tadi adalah kita mendampingi mereka bahwa dalam hal produksinya itu juga harus selalu memperhatikan itu dan juga jadi mempertimbangkan aspek keamanan dan ramah lingkungan.
1: Jadi ya, apakah ada pendampingan berarti Jih, Pak Iqmal?
0: Jadi kalau diperlukan kami dari PDK juga bisa
1: ya, bersedia tentunya
0: dari
1: Jih.
0: Fakultas Teknologi Pertanian juga ada. Sebenarnya yang sekarang jadi masalah itu adalah itu tadi, niat apakah mereka mau berproduksi kembali atau tidak gitu. Sebenarnya itulah yang mulai harus digalakkan kembali.
1: Nah, apa jadi tentunya
0: untuk bisa jadi contoh sirkuler ekonomi juga, Pak. Jadi dari limbah kemudian nanti menghasilkan satu nilai tambah gitu. Itulah yang kemudian bisa diperputar terus gitu. Ada pendapatan tambahan bagi masyarakat. Kalau misalkan tadi arahan memang tidak boleh untuk bahan makan, toh sekarang juga banyak produk-produk makanan yang memang dari bahan dasar nata itu. Jadi itu seperti itu. Atau kalau mau tadi misalkan jumlahnya banyak, itu mungkin dikembangkan tidak harus untuk produk untuk bahan makan.
1: Ada inovasi yang lain tadi ya tentunya Pak Iqmal ya.
0: Kulit sintesis ataupun untuk membran serat itu juga bisa.
1: Mm-hmm. Kalau dari mungkin yang tadi juga Pak Iqmal sudah menyampaikan untuk UMKM yang mungkin sempat vakum atau mungkin lesu ngoten nggih. Menapa menika langkah strategisnya Pak Iqmal untuk mungkin memulai kembali?
0: Kadang kan mereka mungkin dari sisi psikologi ya pernah didatangi aparat, mungkin sampai masuk berita gitu kan, mungkin takut atau terulang lagi kayak gitu. Kadang mungkin untuk memulai lagi itu susah lah. Mungkin kalau yang seperti itu dengan istilahnya dengan keterampilan mereka yang sudah bisa membuat nata dengan sampai skala produksi, mungkin bisa diarahkan bahwa ya kita bisa memulai lagi tapi tidak untuk produk makanan misalkan ya. Atau misalkan tadi mau tetap untuk makanan ya mungkin perlulah berembuk, itu artinya ada titik temu antara UMKM, kemudian aparat, kemudian juga mungkin pihak instansi kan. Kalau untuk makanan kan memang ada instansi dari Depkes yang memang berwenang untuk itu. Mm-hmm. Ya artinya kita terbuka, kemudian dari sisi objektivitas, mungkin dari pihak akademisi yang perlu untuk meluruskan hal yang itu. Mm. Ya artinya nata itu sebenarnya kayak di Filipina itu satu komoditi yang benar-benar bisa memberikan nilai PAD yang besar. Kenapa di Indonesia yang justru kaya akan sumber bahan baku ini malah tidak dioptimalkan gitu. Kadang-kadang mungkin untuk tambahan ya, mungkin kalau soal dari aspek legalitas, kita kan di Indonesia pupuk misalkan urea saja kan ada, memang kita paham bahwa ada urea yang bersubsidi, ada yang tidak.
1: Leras.
0: Nah, kalau mungkin kalau UMKM ini menggunakan pupuk yang bersubsidi, itulah yang mungkin dalam hal legalitas itu melanggar ya. Hmm. Tapi mungkin sarannya tentu saja adalah gunakan pupuk urea yang bukan yang pupuk bersubsidi. Kira-kira seperti.
1: Ngaten Jih, Pak Iqmal Jih. Jadi Pak Iqmal mungkin juga untuk terakhir menikah, apa menikah pesan dari Pak Iqmal atau mungkin harapan untuk nantinya bagi masa depan UMKM Nata De Coco di Yogyakarta ini agar bisa tentunya mandiri secara ekonomi dan juga sekaligus tetap menjaga keamanan dan juga ramah terhadap lingkungan tadi. Monggo Pak Iqbal.
0: Jadi saya berharap khususnya saya sebagai dosen bidang kimia punya pengalaman dulu pendampingan apa pengolahan buah kelapa secara terpadu ini gitu, ya berharap usaha nata baik nata De Coco atau nata buah yang lain ini bisa dikembangkan lebih dikembangkan lagi gitu, jadi sebagai satu usaha yang produktif ya, kemudian juga tadi dalam hal pendekatan ekonomi sirkuler itu bisa mengolah limbah yang daripada itu terbuang kemudian memberikan pencemaran, tapi bisa ada nilai tambah dari olahan limbah tersebut ya, misalkan limbah air kelapa atau apa gitu. Kemudian tadi sebagai usaha tentu saja tetap selain memberikan nilai tambah atau pendapatan, tapi juga para pelaku juga tetap harus memperhatikan keamanan dan pencegahan pencemaran lebih lanjut lagi. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, tentunya Jih, untuk pengolahan limbah tadi Jih, tentunya Pak Iqbal Jih. Matur nuwun sangat Pak Iqbal Lahir, tentunya dengan penjelasan terkait dengan tema kita malam hari ini Jih. Matur nuwun sangat Pak Iqbal Tahir, tansah sehat, sehat selalu Jih Pak Iqbal Tahir. Matur nuwun, selamat malam Pak Iqbal. Inggih Sutresno Budaya cekap semanten atur giaran bangun desa wonten ing wekdal menika kanthi tema membangkitkan kembali UMKM Nata De Coco yang aman dan ramah lingkungan, yang seperti tadi telah dijelaskan oleh Bapak Dr. Andes Iqbal Tahir MSI dari PSLH UGM Yogyakarta. Mugi tansami gunani mring sesami saged pinanggih malih wonten ing atur giaran bangun desa dinten candhaipun nuwun.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat

0: bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...
0: Bagaimana, Teh? Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
2: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
2: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
3: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
3: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: Selamat malam Sugeng Dalu, Sudarsono Budoyo. Anda bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, di program acara Pendopo hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, Pendopo menghadirkan perbincangan bersama narasumber yang kami hadirkan untuk Anda, dan tentu nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami, berpartisipasi di 540333 maupun di 0895 0144 1066. Sudarsono Budoyo, untuk malam hari ini kita akan menghadirkan perbincangan seputar seni. Tema kita adalah mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Dan untuk memperbincangkan tema malam hari ini, kita sudah bersama narasumber, ada Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sn. Beliau adalah Kepala SMK 1 Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan sudah tersambung di ujung telepon, kita sapa beliau terlebih dulu. Selamat malam, Sugeng Dalu Pak Agus.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu Pak Miskam.
0: Inji, matur nuwun, jamur kebareng dawuh menika wonten ing kiaran Pendopo malam hari ini. Malam hari ini tema kita adalah mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Kalau saya ini, kalau saya orang awam, mengapresiasi itu menilai ya Pak, atau gimana apresiasi ini?
1: Apresiasi menika menghargai.
0: Oh, menghargai. Jadi bukan menilai ya?
1: Sanes.
0: Nah, kalau bicara mengenai seni, seni apa saja nih yang apa ya yang bisa diapresiasi Pak Agus?
1: Secara umum biasanya masyarakat lebih pada seni yang sifatnya pertunjukan.
0: Lebih utama di pertunjukan.
1: Walaupun tidak menutup kemungkinan jenis-jenis seni lainnya juga berpeluang untuk diapresiasi.
0: Artinya kalau menghargai seni ini berarti kan apa? Setiap pertunjukan atau pertunjukan seni ini tentu semestinya bisa menghibur penonton sih Pak Agus.
1: Ya, itu kebutuhan utama saat ini, aspek menghibur, Pak Miskam. Terus ketika penonton merasa terhibur, maka tujuannya sudah tercapai gitu. Walaupun memang tidak semua seni itu harus menghibur.
0: Oh, tidak semua?
1: Tidak semua seni harus menghibur.
0: Artinya?
1: Memang ada seni semata-mata hanya untuk mengungkapkan, mengekspresikan rasa indah.
0: Sebagai contoh misalnya?
1: Misalnya khususnya teman-teman seniman yang konsentrasi di seni murni. Seni murni itu begitu sudah diungkapkan dalam bentuk produk atau karya, itu sudah selesai, sudah final.
0: Artinya karyanya tidak dituntut untuk bisa menghibur yang melihat begitu ya?
1: Karena finalnya adalah begitu karya selesai pun tidak diproyeksikan untuk tujuan salah satunya memberikan hiburan badan.
0: Artinya tidak semua seni ini bisa menghibur. Nah, kalau yang bisa menghibur berarti ya yang bisa dipertontonkan atau yang bisa ditunjukkan.
1: Definisi menghibur ini juga anu nggih, relatif nggih. Karena hadirnya rasa senang ini itu sebagai parameter terhibur, itu kan rasa senang itu hadir. Namun sebenarnya ada pula seni pertunjukan atau seni yang lain mungkin juga tidak memberikan rasa senang, tetapi di situ kembali ke kata apresiasi tadi, karena ini tujuannya menghargai, jadi seperti apapun karya yang ada itu diapresiasi, dihargai, dijelajahi, mencoba memahami. Dan ini belum tentu menghibur, tetapi dapat manfaat lain, misalnya pengalaman batin, sensasinya, dan lain-lain.
0: Meski kebanyakan orang biasanya begitu ya, ketika melihat pertunjukan seni, mereka inginnya terhibur ya Pak Agus ya.
1: Nggih, dominasi niku nggih sangat mendominasi kalau itu ya. Persentasenya lebih besar daripada memang fokus untuk menjelajahi karya itu sendiri, mengapresiasi karya itu sendiri tanpa berharap untuk bisa terhibur.
0: Iya, iya, iya. Tapi tidak terhiburnya penonton itu sudah disadari bahwa ketika menyaksikan pertunjukan ini bukan sekedar untuk menghibur misalnya.
1: Iya. Di Jogja cukup banyak, jadi penonton yang hadir itu memang untuk mengapresiasi, untuk menghargai. Yang barangkali memang bukan untuk hiburan, tetapi untuk dihadiri, dipersani, dijelajahi, kemudian untuk diperoleh agar penonton mendapatkan sesuatu itu. Nah, sesuatu itulah yang posisinya di atas menghibur malahan Pak Miskam. Oh,
0: posisinya di atas menghibur.
1: Di atas menghibur karena terasa menghibur itu kan sebenarnya tampilan visual yang memang itu harus bisa dicerna gitu nih, bisa dikunyah dalam tanda petik oleh pelanggan, oleh penonton. Kalau itu rasanya pahit ya, ini memang bukan berarti itu jelek gitu nih. Ketika tidak enak kemudian terasa pahit bukan berarti jelek. Inilah yang saya maksud, seni harus dijelajahi walaupun terkadang itu rasanya pahit gitu.
0: Nah, kalau misalnya seorang penonton atau penikmat seni yang datang untuk menyaksikan pertunjukan seni tidak menuntut harus bisa menghibur ya Pak Agus. Nah, sebagai seorang penikmat seni atau penonton, bagaimana caranya agar saat menyaksikan pertunjukan seni itu dirinya dapat fokus pada sajiannya saja?
1: Nggih, memang godaan-godaan itu sangat sangat besar dan beragam. Ketika seorang penonton bermaksud menikmati sebuah pertunjukan seni, kemudian berharap bisa terhibur, itu tidak serta merta dengan begitu mudah bisa mendapatkan hiburannya. Mengapa? Pertama ketika hati, perasaan itu masih digondeli oleh pikiran-pikiran lain. Masih digondeli oleh pikiran-pikiran lain sehingga belum bisa move on, belum bisa berpindah.
0: Artinya pikiran lain itu di luar apa, keinginan untuk menyaksikan pertunjukan seni gitu ya.
1: Ya, sudah di depan panggung, di depan di dalam gedung pertunjukan, tapi masih memikirkan hal lain-lain, itu saya pastikan tidak akan mendapatkan hiburan di situ. Malah mumet Pak. Karena berbagi.
0: Gitu.
1: Terus faktor lainnya adalah bisa jadi misalnya berniat untuk menikmati sepenuh hati, tetapi di sekitarnya hiruk pikuk gitu. Dan itu mengganggu konsentrasi karena menikmati itu harus dalam suasana tenang.
0: Nah, kalau terjadi misalnya kita inginnya datang ke satu pertunjukan seni, kemudian menikmati, pengennya mengapresiasi, kalau disampaikan Pak Agus tadi tentang hiruk pikuk. Nah, ketika situasi atau suasana di sekitarnya kurang mendukung lah ya, karena ada hiruk pikuk tadi misalnya, dalam menikmati satu pertunjukan seni, apakah seseorang itu bisa melakukan apresiasi dengan apa ya, dengan sempurna lah gitu?
1: Gagal Pak.
0: Oh, gagal.
1: Enggak, apresiasinya gagal. Kalaupun berhasil itu pasti dia berusaha keras untuk tidak terpengaruh oleh suasana sekitar.
0: Artinya gagal berarti tidak bisa sama sekali untuk mengapresiasi yang dia saksikan sih.
1: Enggak, tidak dapat apa-apa. Artinya perasaannya itu tidak hadir rasa senangnya karena terganggu oleh suasana sekitar.
0: Tetapi pada kenyataannya Pak Agus, kalau satu pertunjukan seni kan jarang ya yang artinya senyap, sepi, situasinya apa, tidak ramai. Ya artinya ketika kita ingin mengapresiasi, apa yang harus kita lakukan? Atau kemudian kita membatalkan misalnya untuk menyaksikan pertunjukan seni itu?
1: Ya, ketika suasana tidak mendukung, banyak-banyak kemungkinan yang wis ngoyo-ngoyo berangkat dari rumah, terus singkat cerita setelah selesai menyaksikan pertunjukan sampai di rumah tidak ada rasa apapun. Ya, tidak ada. Sebenarnya yang paling mudah diidentifikasi adalah pada saat berangkat itu badan terasa lelah setelah seharian bekerja. Tapi setelah menyaksikan pertunjukan itu rasanya jadi enteng. Urat-urat itu terasa kendor. Kemudian masalah-masalah yang sebelumnya itu terasa berat itu menjadi gampang, wingko ngene-ngene beres gitu nggih. Itu artinya itu bahagia, Pak. Bahagianya di situ, tapi kalau perasaan tidak memperoleh dampak apapun, nah masalahnya di situ. Jadi berhasil dan tidaknya itu dipengaruhi oleh faktor internal individu penonton sendiri. Dan yang kedua adalah lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar tidak mendukung, maka proses apresiasinya jadi terganggu, bahkan mungkin bisa gagal. Pulang ya mumet itu masih ada. Beban pikiran itu dibawa pulang kembali tanpa ada keringanan sama sekali dari perasaan.
0: Nah, kalau seorang penonton kemudian gagal mengapresiasi, kalau tadi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya, apa yang mesti dilakukan selepas itu?
1: Dia dapat yang lain, Nak. Dapat yang lain, mungkin bukan dari pertunjukan itu sendiri, tetapi dari suasana yang hadir di sekitarnya. Suasana sekitar itu juga memberikan kesenangan tersendiri, tetapi bukan dari pertunjukannya. Ada kan ketika ada keramaian begitu, tahu nanti akan ada pertunjukan, tapi hadir di keramaian itu sudah kesenangan tersendiri. Lihat-lihat sana sini, kemudian lah itu kan memang benar-benar melepas sesaat pikiran-pikiran, ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum dapat jalan pemecahan, itu diletakkan sesaat dengan melihat suasana yang seperti itu akan merefresh ya, mereset beban pikiran gitu.
0: Nah, kalau kita melihat bahwa pertunjukan seni kan ada bermacam ragam ya, termasuk juga tempatnya ya, Pak Agus. Kalau kalau dibilang milih tempat di pertunjukan seni itu yang bisa diapresiasi itu di gedung pertunjukan, di dalam gedung atau di arena terbuka, Pak Agus?
1: Gambaran ketika di dalam gedung itu penonton sudah terkondisikan, Pak Miskam dan Sutrisna Budaya. Itu penonton otomatis ketika pertunjukan dimulai itu semua konsentrasi fokus ke pertunjukannya. Tidak ada yang ngobrol dewe, kalaupun ada paling ya bisik-bisik. Tetapi itu pun bisik-bisik itu jika kelamaan itu juga keduanya gagal, baik yang ngejak berbicara maupun yang diajak bicara, itu menjadi terputus, Pak. Pertunjukan yang semula disimak baik-baik, di hayati, diresapi begitu, terus tiba-tiba terputus hanya gara-gara diajak bicara oleh teman sebelahnya misalnya, itu memutus. Nah, ketika seperti itu, bangunan itu menjadi tercederai gitu. Ada bagian-bagian tertentu yang terputus. Itu yang di dalam gedung, tetapi cenderung lebih diuntungkan karena otomatis ketika pertunjukan dimulai semua tenang. Nah, ketika yang outdoor, yang di luar gedung, di tempat terbuka, itu juga dapat fokus ketika seluruh penonton juga konsentrasi ke dalam pertunjukan itu sendiri. Kalau seluruh penonton konsentrasi ke dalam pertunjukan itu sendiri, misalnya pertunjukan musik dangdut misalnya, misalnya itu semua kan konsentrasi, semua terbawa oleh irama, semua enak untuk bergoyang, untuk berjoget. Walaupun tidak berjoget, mungkin kaki ngetuk-ngetuk begitu, itu tanda dia sudah masuk di dalam irama musik itu sendiri. Termasuk musik-musik rock misalnya, itu juga sama, semua terbawa, terbawa oleh beat atau irama musik itu. Yang mengganggu adalah ketika ada ada hal lain yang sempat menarik perhatian penonton sehingga mengalihkan yang semula fokus di panggung itu menjadi teralihkan. Itu juga memutus konsentrasi. Itu pusing kalau seperti itu, Pak Miska. Mumet. Ya, bisa mumet.
0: Artinya untuk apa urusan konsentrasi ini lebih terjamin di dalam gedung sih?
1: Iya, lebih terjamin, dan di sana bisa diminimalisir gangguan-gangguan suara dari lingkungan sekitar.
0: Itu kalau di dalam gedung. Nah, kalau di luar gedung, misalnya pertunjukannya di luar gedung, kemudian penonton ini dapat manfaatnya apa ini? Manfaat di luar gedung ini?
1: Iya, ini kalau pertunjukan itu sifatnya hiburan, maka dia juga akan mendapatkan rasa senang itu sendiri kalau itu saja, pertunjukan kalau pertunjukan itu menghibur. Kalau di luar gedung kan juga menjadi sulit, Pak, ketika penonton itu harus konsentrasi terus-menerus karena mungkin karena penontonnya tidak permanen, mungkin dia sedang jalan lewat itu berhenti sebentar, nanti terus melanjutkan perjalanan melihat stand-stand dan sebagainya gitu. Tapi bagi yang punya niat besar, ingin menyaksikan secara sungguh-sungguh, maka dia akan terpaku di situ dalam waktu lama. Tapi kita kan juga sering mengalami, Bapak, misalnya, wah ono panggung, yo ngingok sebentar gitu ya. Ngingok sebentar, belum lama di situ sudah yuk pindah gitu kan.
0: Artinya konsentrasi seorang penonton yang ingin mengapresiasi itu harus konsentrasinya dari awal atau bisa dibangun di tengah pertunjukan, karena misal dari awal sampai sepertiga perjalanan seni atau setengah perjalanan tidak bisa konsentrasi, kemudian konsentrasinya baru bisa dilakukan tenang ketika setengah perjalanan pertunjukan, di akhir pertunjukan. Apa ini juga bisa mendapatkan atau bisa melakukan apresiasi nih, Pak Agus?
1: Ya, ada dua kategori penonton di mana dari rumah itu memang berniat ingin menyaksikan pertunjukan itu secara utuh. Yang kategori kedua, niat itu tidak ada, hanya niat untuk hadir saja, hadir menyaksikan, tetapi dorongan untuk menjelajahi, menikmati, kemudian mengapresiasi cara maksimal itu tidak hadir. Tidak hadir. Nah, ketika kan biasanya pertunjukan itu kalau musik kan ada beberapa lagu ya. Ada beberapa lagu. Itu pun relatif. Misalnya semua penonton itu mungkin lagu yang disukai bukan di lagu yang pertama misalnya. Oh, itu bukan lagu kesukaanku gitu. Sehingga dia menjadi enggak begitu maksimal apresiasinya. Dia menunggu-nunggu lagu yang disukai misalnya. Nah, ketika lagu yang disukai disajikan atau tari yang disukai disajikan, maka itulah dia mulai fokus gitu. Dia mulai fokus. Nah, ketika yang paling disuka sudah disajikan, mungkin yang lain tidak diperhatikan seserius pertunjukan yang dia sukai. Jadi sebenarnya dalam hati penonton itu ada diskriminasi. Engko nek kae aku seneng sing tari iki, engko nek kae aku seneng sing lagu iki. Tapi ketika kita berapresiasi terhadap karya seni, sebenarnya enggak boleh diskriminasi seperti itu, Pak Miska. Seperti apapun mungkin tari yang tidak kita suka, maka apresiasi ini menuntut penonton untuk sekali lagi mencoba memahami, mencoba untuk menangkap maksud dari pertunjukan itu. Nek tari ya maksud gerakan-gerakannya, walaupun tidak sama persis dia mengartikan dengan maksud dari pencipta karya itu sendiri. Beda nggak apa-apa, salah persepsi nggak apa-apa. Karena yang diharapkan adalah hadirnya sensasi, hadirnya pengalaman batin yang baru nih, nggih. Hadirnya pengalaman batin yang baru inilah prinsipnya tuh yang penting perasaan bekerja kok, Pak Miska. Yang penting perasaan bekerja.
0: Perasaan jadi, seperti apa biasanya, Pak Agus, yang apa? Kalau dikatakan Pak Agus, perasaan yang bekerja, nah, perasaan seperti apa yang biasanya dialami si penonton ketika menikmati karya seni biasanya?
1: Niku, nah ini kalau saya menjelaskan, jadi begini, ketika menyaksikan pertunjukan tapi dia memikirkan itu nggak dapat apa-apa. Mengapa bisa terjadi? Karena ya memang kenyataannya begitu. Ada yang datang di pertunjukan, justru dia itu melihat teknik-tekniknya, melihat komposisinya, melihat koreografinya, melihat skenarionya. Jadi selama itu memikirkan. Nah, memikirkan itu bukan merasakan. Nah, agar dapat bahagia itu pintunya adalah merasakan. Seperti apapun pertunjukan itu, merasakan, bukan memikirkan.
0: Dan rasa itu didapat ketika dia menyaksikan.
1: Atau setelah
0: pertunjukan selesai.
1: Nah, pada saat pertunjukan berlangsung, cirinya, Pak, pada saat pertunjukan berlangsung, cirinya itu satu merinding. Itu merasakan. Nenek memikirkan, merinding itu enggak hadir. Merinding itu enggak hadir. Yang kedua, terharu. Kalau memikirkan, rasa haru itu enggak hadir. Kalau merasakan, haru itu bisa hadir. Bisa tersentuh. Bisa menitikkan air mata. Mata berkaca-kaca itu. Terharu. Lagi ngopo kok nangis, rapopo kok gitu. Sambil guyu.
0: Meskipun karya atau pertunjuk seni itu ada seni yang tidak semestinya membuat penonton meneteskan air mata misalnya, juga bisa terjadi seperti itu.
1: Ini karena megahnya, karena megahnya itu bisa membuat orang terharu. Karena bernuansa sedih bisa membuat orang terharu. Karena kolosal, kompak, rapi, indah, itu juga bisa membuat orang terharu. Dan itu rasa haru bisa hadir hanya dengan dirasakan. Kalau dipikirkan, tidak akan dapat apa-apa.
0: Gitu ya. Baik, baik Pak Agus. Sembari kita berbincang, kita juga nanti akan memberikan kesempatan ya untuk Sutarsono Budoyo yang ingin bergabung bersama kita malam hari ini. Dan untuk Sutarsono Budoyo yang ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa berpartisipasi di 540333 ataupun di 089501441066 yang ingin mengirimkan WhatsApp. Tema malam hari ini adalah mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Pak Agus, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita.
2: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sudarsono Budoyo, Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta di Pendopo malam hari ini dengan tema mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Bersama narasumber ada Bapak Agus Suranto, SPD, MSN. Beliau adalah Kepala Sekolah SMK Satu Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan malam hari ini yang ingin bergabung bersama kami silahkan di 0895-0144-1066 ataupun di 540-333. Pak Agus, kita lanjutkan je.
1: Iya, Bapak.
0: Baik, Pak Agus. Kalau tadi Pak Agus disampaikan tentang indah gitu ya, ketika indah. Nah, kadang indah itu karena kita melihat je, Pak Agus, karena bilang indah karena kita melihat. Nah, tetapi kadang indah atau keindahan yang kita rasakan itu sulit untuk diungkapkan, atau memang begitu ya, Pak Agus?
1: Nggih. Jadi ini mengingatkan kita bahwa pertunjukan atau seni pertunjukan itu memang untuk disaksikan secara langsung. Jadi ketika kita menyaksikan, kemudian pertunjukan yang luar biasa, kita menjadi memperoleh sensasi yang luar biasa, kemudian kita senangnya luar biasa, kita terharunya luar biasa. Kemudian kita harus menceritakan kepada sahabat kita yang tidak sempat menyaksikan. Ini ku angin langsung ceritanya, Pak.
0: Betul, Ji. Artinya keindahan sulit diceritakan, Ji?
1: Ya, dia, karena dia hanya untuk di apa, bertatap muka langsung. Kalaupun menceritakan ya paling hanya bisa mendekati tapi tidak bisa persis ya.
0: Artinya seorang penonton harus hadir di tempat itu, atau kalau sekarang kan zamannya zaman zaman modern, zaman digital, menyaksikan di layar itu sama nggak dengan langsung datang ke tempat atau ke lokasinya?
1: Sepenuhnya berbeda. Nggih, sepenuhnya berbeda karena suasananya nggak dapat. Suasana, aura itu nggak dapat, dan nggak ada interaksi, nggak ada interaksi antara panggung dengan penonton. Dibatasi oleh layar kalau di handphone atau di komputer begitu, nggih. Itu kalau saya menakar kira-kira, tapi ini menurut saya, nggih. Level-level kita dapat dapat senangnya itu paling 25%, Pak, kalau kita melihat di layar
0: dibanding dengan hadir langsung ya.
1: Dibanding hadir langsung, benten memang benar-benar berbeda. Karena dengan hadir langsung itu banyak

0: Baik, Pak Agus, ini ada yang WhatsApp, ini voice note ada Pak Wening di Wonosari. Saya hadirkan sih Pak Agus.
1: Nggih. Sugeng dalu pendopo Mas Meska.
0: Nggih, sugeng dalu
1: Pak. Sugeng dalu Pak Agus.
2: Sugeng dalu Pak Wening.
0: Monggo Pak Wening.
1: Nggih Pak Derek, anu nggih Pak Derek Urem.
0: Monggo monggo nggih.
1: Tentang apresiasi terhadap seni. Menika memang pada umumnya menurut pendapat kan Pak. Orang berkesenian, entah itu seni yang sifatnya bisa dilihat atau ditonton oleh banyak orang, seni non pertunjukan gitu.
0: Yeah.
1: Patung lukis itu non pertunjukan. Tapi yang seni pertunjukan itu biasanya mesti dikoordinir oleh secara kolektif Pak. Misalkan ketoprak musik, reog dan sebagainya, ini mesti kolektif. Nah, mereka yang mau terjun ke situ mungkin sudah punya niatan untuk menunjukkan keseniannya itu dengan pengalaman dirinya, pengalaman batin, pengalaman memahami seni itu sendiri, sehingga hasrat untuk mendapatkan apresiasi itu mesti ada. Itu tergantung kemampuan mereka dalam membuat kualitas dan kemampuan seni itu untuk membuat tertarik, orang melihat seni mendapatkan pencerahan, mendapatkan hiburan yang betul-betul memaknai lebih jelas, lebih mudah, dan mendukung pengetahuan dan suasana batin hatinya. Nah, kalau soal apresiasi penonton ini memang tergantung dari latar belakang penonton sendiri, Pak. Nyun saya ini fakta ya, Pak. Misalkan sekarang yang mencintai seni ketoprak ini, kalau anak-anak generasi yang lahir di bawah tahun 2015 kak sampai sekarang atau mungkin beda Pak. Awalnya maksudnya lahir di atas tahun 2010-2015 ini kan sudah beda. Mereka cara mencintai memahami seni itu sendiri, meskipun tidak semua seperti itu. Namun karena zaman membawa pelaku membawa selera lah, hal seperti itu sehingga beda dengan generasi sepuh yang masa kecilnya sudah mengenal budaya hidup pola Jawa yang begitu, dengan ketoprak mereka akan tertarik. Ini bedanya menurut saya seperti itu Pak. Jadi apresiasi itu tergantung bagaimana orang memahami, menilai dan memaknai lebih detail itu akan tertarik. Kalau sudah paham, senang itu Pak, direwangi rombongan Pak Bis, Pak Truk, rombongannya datang melihat Pak. Ya kita coba pendapat saya, dengan seni ini kita melawan keindahan kehidupan.
0: Baik, terima kasih Matur Nuwun kagem Pak Wening yang ada di Wonosari. Pak Agus, silahkan, ada beberapa hal yang disampaikan Pak Wening ini.
2: Nah, niku sing ini fakta real, ini kenyataan. Sampai rombongan nyarter bis hanya untuk menyaksikan pertunjukan di lain daerah nggih Pak Mas. Itu sampai seperti itu nggih. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu terus generasi yang sekarang itu memang terputus, jadi tidak ada memori pertunjukan ketoprak ini mbiyen ngono kae, wayang kulit mbiyen ngono kae. Karena itu terputus, maka ya sekarang tantangan hebatnya adalah bagaimana caranya generasi muda itu tetap mencintai seni budayanya sendiri. Lajeng memang benar ketika berapresiasi itu latar belakang itu sangat mempengaruhi Pak Meskan.
0: Latar belakang artinya?
2: Artinya pengalaman-pengalaman khususnya dalam hal menyaksikan seni pertunjukan itu menjadi berdampak ya. Menjadi berdampak. Tapi pesan saya adalah ketika menyaksikan pertunjukan seni itu memang sebenarnya niatnya itu menghargai sebenarnya, bukan mengantongi harapan untuk bisa terhibur ini loh Pak. Karena mengapresiasi itu menghargai seperti apapun, tidak berbicara benar dan salah, tidak untuk dicari-cari kesalahannya, tidak untuk dicari-cari kejelekannya, tetapi itu semua dihargai sebagai sebuah karya. Lajeng napa? Nah, ketika pertunjukan ketoprak agar bisa menghibur, tentu harus melihat selera anak muda sekarang seperti apa. Itu harus dilihat ya. Nah, karena jika tidak, maka aspek yang

0: paling mudah dicari, yaitu menghiburnya itu jika tidak dapat, tidak hadir, maka juga tidak akan memiliki daya tarik gitu, guys. Gampangannya ngeten, di pertunjukan ketoprak itu misalnya ada salto gitu, yeah, dan sebagainya, itu kan daya tarik itu, Pak.
1: Yeah.
0: Walaupun kalau dalam ilmu nopo nggih, tari itu, gerakan salto itu tidak masuk dalam anu, tidak masuk dalam nopo istilahnya. Tidak dianggap sebagai gerak yang bernilai tinggi, tetapi lebih dekat kepada gerakan akrobatik gitu nggih.
1: Baik, demikian untuk Pak Wening di Wonosari. Dan kita sapa di 540333 nggih, Pak Agus.
0: Nggih.
1: Selamat malam pendopo, mboten naon. Ndak jadi. Baik, bisa dicoba lagi nggih. Baik, demikian untuk Pak Wening di Wonosari. Dan Pak Agus, kalau bicara mengenai seni, ini terkadang ya, terkadang ada yang memandangnya bahwa seni itu aneh, atau ada yang memandang bahwa seni itu unik. Kenapa nih, Pak Agus?
0: Karena pola pikir di dunia seni itu memang pola pikir yang memang benar-benar baru dan belum pernah dilakukan oleh seniman lain. Gitu. Jadi semakin baru itu semakin semakin tinggi nilai seninya. Ketika baru itu orang biasanya menggunakan kata-kata yang lazim, itu unik gitu, guys. Unik dan aneh karena tidak lazim, belum pernah dilakukan oleh orang lain atau seniman lain. Jadi predikat atau status brand yang ditempelkan bahwa seni itu unik, aneh, itu sebenarnya imbas atau akibat dari karena karya seni memang harus baru, Pak. Kalau mencontoh itu nggak nyeni gitu ya.
1: Tapi tetap karya seni ya, meskipun mencontoh itu ya, meniru gitu.
0: Iya. Iya, meniru itu berarti nilai seninya nggak optimal gitu, karena sudah pernah ada, kemudian dia mengcopy aja atau mengcopy kemudian memberikan perubahan-perubahan di bagian-bagian tertentu. Jadi ide awalnya memang bukan dari dia, tetapi sudah ada seniman sebelumnya yang mencetuskan ide itu, kemudian karya itu sudah dipublish, kemudian ada seniman lain mengcopy itu terus memberikan sedikit perubahan, tapi dia bukan pencetus pertamanya gitu. Ini yang berdampak terhadap pandangan masyarakat seni itu aneh dan unik. Ya memang harus benar-benar baru, Pak. Harus benar-benar baru dan harus membuat orang penasaran, membuat orang mendiskusikannya, membuat orang berdebat. Itulah seni yang hebat.
1: Nah, ketika tadi disampaikan Pak Agus, orang itu bisa apa? Bisa berdebat, bisa mengapresiasi. Tentu ada perasaan apa? Perasaan senang ya yang didapat oleh seorang penonton sih, Pak Agus, ketika menyimak sebuah karya seni lah gitu ya. Nah, sebenarnya ketika rasa senang itu ada dalam benak penonton ketika menyimak karya seni, itu sifatnya subjektif atau objektif, kalau boleh bicara mengenai objektif dan subjektivitas?
0: Itu relatif, subjektifnya. Subjektif dan relatif. Karena tergantung kemampuan apresiasi penonton. Kemampuan apresiasi penonton. Makanya kadang-kadang seni yang bernilai tinggi mungkin bagi penonton yang non sewu, level napa tingkat seninya pas-pasan, mungkin tidak menangkap kehebatan sebuah karya seni yang luar biasa. Mungkin tampak biasa-biasa saja. Sementara karya seni yang bernilai tinggi mungkin dia justru tidak komunikatif, tidak bisa diperoleh aspek hiburannya, ya. Tidak. Tetapi dia, ya, ini yang saya maksud bahwa aneh unik itu adalah karya seni yang sebenarnya temanya itu sedih, tetapi di situ yang hadir malah sebuah kegembiraan itu, kan berarti disembunyikan itu. Nah, ini menuntut penonton untuk ya diharapkan penonton penasaran kemudian menemukan jawabannya sendiri. Kalau sampai mendiskusikan setelah pertunjukan selesai, ini yang diharapkan. Bahkan setelah menyaksikan pertunjukan itu, penonton terinspirasi. Terinspirasi kemudian berdampak mulai hadir kreativitas, inovasi. Oh, nek ngono terinspirasi dari pertunjukan itu bisa memantik penonton untuk membuka cakrawala berpikirnya untuk memunculkan ide-ide baru gitu. Jadi tidak lagi sekedar hiburan semata.
1: Jadi tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan ketika seorang datang menyaksikan sebuah karya seni kemudian mengapresiasi, ada rasa bahagia aja, ada bahagia karena misalnya karya seni itu adalah karya seni unik, karena seni yang baru yang bisa menghadirkan inspirasi tadi. Kebahagiaan seperti apa yang diperoleh seseorang yang datang di satu pertunjukan seni, Pak Agus?
0: Orang itu bisa berkomitmen dengan dirinya sendiri. Dia bisa menjadi bijak. Pengaruh dari pertunjukan yang disaksikan, dia bisa menjadi bijak, bisa mulai tampak jelas dia mau apa. Artinya ketika sebelum menyaksikan pertunjukan, mungkin orang itu ada keraguan-raguan dalam dirinya, ada sesuatu yang diragukan, entah apa itu kita sama-sama tidak tahu. Kita sama-sama tidak tahu. Tapi begitu menyaksikan pertunjukan selesai, dia mulai bijak menyikapi beban-beban yang tadi dia pikirkan. Dia mulai bijak, mulai bisa menempatkan beban atau apapun, mendudukkan pada posisinya. Mendudukkan pada posisinya sehingga tidak berlebihan memandang sebuah masalah, tetapi itu dipandang pas sesuai dengan porsinya. Kalau memang itu tidak begitu penting, maka berpikirnya pun tidak perlu berlebihan itu. Hadir Pak, rasa bijak itu hadir.
1: Nah, kalau tadi disampaikan Pak Agus tentang belum tentu satu pertunjukan seni yang megah, yang mewah, yang besar itu memberikan sesuatu pada penontonnya. Nah, ada nggak Pak Agus cara memilih pertunjukan seni yang ketika seseorang datang kemudian bisa mengapresiasi?
0: Iya, ketika bekal apresiasi atau daya apresiasi penonton itu bagus, seni apapun dia dapat dan mampu menjelajahi, Pak. Karena apa? Seorang apresiator itu akan menghadirkan rasa penasaran. Dia akan menghadirkan rasa penasaran. Ketika ada bagian-bagian yang sekiranya aneh, maka pikiran penonton ini akan berusaha untuk menemukan jan-jane nggon bagian kono kae mau ki maksudnya apa yo. Memang kita sering menjumpai ya bisa musik, bisa tari, bisa film ya, atau drama ya, atau drama terkadang berakhirnya tidak happy ending tetapi menuntut kita untuk menyempurnakan ending itu. Saya ulangi ya, jadi tidak semua itu harus berakhir bahagia, tetapi justru bahagia itu kita sendiri yang harus menemukan. Artinya ini levelnya sudah sedikit di atasnya ya, karena yang menyempurnakan penonton. Bagian akhir kok menggantung ya, gitu. Itu penonton yang harus mendapatkan jawabannya. Bukan untuk menilai kok jelek ya, bukan.
1: untuk mendapatkan jawaban dengan sendirinya ya, setelah menyaksikan gitu ya Pak Agus ya.
0: Iya, jadi hadirnya rasa penasaran itulah penonton yang harus berpikir keras. Ini juga bagian dari apresiasi.
1: Nah, kalau apa agar mendapatkan apa bisa mengapresiasi, perlukah seorang penonton, seorang yang akan menyaksikan itu mengosongkan pikirannya, mengosongkan rasanya? Mungkin apa kan ada nih Pak Agus, misalnya ada orang yang menyaksikan satu pertunjukan seni sudah punya perkiraan terlebih dahulu, atau mengkosongkan diri sebelum
0: itu
1: datang
0: itu
1: ke lokasi?
0: Ya, ini pertanyaan ini bagus sekali. Itu harus ditinggal di rumah. Jadi berangkat, berangkat untuk menyaksikan pertunjukan itu harus, perasaan itu harus diisi dengan keikhlasan.
1: Keikhlasan seperti apa ini?
0: Ikhlas menyaksikan nanti seperti apapun itu akan saya santap semuanya. Ikhlas. Ketika membawa tuntutan dan ekspektasi. Ketika membawa tuntutan dan ekspektasi, pertunjukan ini mengko kudu ngene, engko kudu mengikut dan sebagainya itu nanti malah menyakiti diri sendiri. Kita berangkat itu wadahnya harus kosong, ikhlas nanti seperti apapun kita apresiasi.
1: Jadi jangan membawa pikiran semacam punya reka-reka dulu, jangan, tapi harus ditinggal di rumah dulu ya Pak Agus ya, hal seperti itu.
0: Dan rata-rata yang diharapkan adalah sesuatu yang tidak asing, yang diharapkan tidak asing,
1: tidak
0: terus sudah akrab. Yang diharapkan itu, tapi kalau kenyataannya itu sesuatu yang baru. Di luar yang diperkirakan, itu menjadi tidak siap. Ketika sudah menyiapkan tuntutan dan ekspektasi, engko pertunjukannya pokoknya kudungin ini, nirang ini,
1: Baik, Pak Agus, ternyata waktu kita sudah selesai nih, Pak Agus. Perbincangan kita sebutan terkait dengan mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang disampaikan Pak Agus, silakan.
0: Dalam hal menyaksikan, mengapresiasi pertunjukan seni, monggo Bapak Ibu, para konco Sutrisno Budoyo, untuk menghargai dan mengapresiasi pertunjukan kesenian menawi Bapak Ibu kagungan waktu longgar nggih. Dan itu adalah upaya untuk menghidupkan ruang perasaan yang nanti dapat berakhir dengan kebahagiaan. Ruang perasaan yang hidup itu akan berbuah kebahagiaan. Masalah-masalah yang semula mentoyong, kok abot banget, dia mulai turun, plek duduk pada posisinya yang mana kita menjadi tidak berlebihan memikirkan masalah yang kita hadapi sehari-hari.
1: Baik, Pak Agus, terima kasih sudah memberikan hal tentang mengapresiasi karya seni. Mudah-mudahan ini bisa.
0: Ada kurangnya, mohon maaf nih, Pak.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Agus sudah menghadirkan perbincangan kita malam hari ini, dan selamat malam dan salam untuk rekan-rekan di SMKI Yogyakarta. Terima kasih Pak Agus, selamat malam, sugeng dalu, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Sutrisno Putu, demikian tadi perbincangan kita di pendopo malam hari ini dengan tema mengapresiasi karya seni, kegiatan merawat perasaan untuk meraih kebahagiaan, bersama narasumber Bapak Agus Suranto, S.Pd., M.Sc., Kepala SMKI Kasihan atau SMKI Yogyakarta. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 0895 01441066. Kami akhiri untuk pendopo malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.

Berombat dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidangetaken giaran-giaran saking program Mbah dari Ngayu Jakarta. Lan titi wanci menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut mi cong.

0: Ijin sutresno budaya sugeng dalu ngateri pambagio wilujeng katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Dalu menika sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut lumantar program Mampat RRI ing Yogyakarta. Kangge giaran wonten ing wekdal menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa.
1: Kula Miss Kembang Budi ingkang badhe nancani panjenengan dumugi kita sutresno dalu kemawon ngaturaken lagu-lagu congdut kagem panjenengan ingkang remen monggo. Saya terawuh wonten gangsal sekawan tiga di WhatsApp
0: 08 gangsal 01 sekawan 0666 monggo.
1: Lagunipun wonten menapa Mas Gilang?
0: Niki wonten kathah,
1: kathah menapa mawon menika.
0: Ditinggal pas sayang-sayange.
1: Ditinggal pas sayang-sayange.
0: Ora dapat niki. Ugi wonten kelangan.
1: Kelangan sapa?
0: Kek terus megat tresno.
1: Aja.
0: Terus ana apa bar niku rungkat. Oh, kathah.
1: Rasane kok rada ora penak.
0: Mboten ana apa. Namung lagu mawon mugi-mugi nggih tansah semangat lan bahagia. Ngaten to nggih. Monggo sutresna budaya
1: iki menika lagon monggo menika lagunipun wonten rungkat, wonten megat tresno, wonten
0: kelangan, wonten ditinggal pas sayang-sayange.
1: Pas sayang-sayange.
0: Monggo monggo sugeng dalu micongdut.
2: Halo.
1: Ye, halo. Oh.
2: Micongdut. Mas kalian
1: wong bagus. Wong bagus.
2: Aku
0: wong loro iki mesti mami? Nggih.
1: Napa lagune?
2: Napa?
1: Apa?
0: Lagune napa niki mami?
2: Megat tresno.
0: Wah, megat tresno ya mami ya.
2: Nggih.
1: Agem sinten?
2: Nggih,
0: ya wis.
2: Napa?
1: Kinten salam kagem sinten.
2: Salam kagem adik kula Tutik Sudiarto Turi.
1: Nggih.
2: Mbah Toyo, Mas Wawan Haka, Pak Yanto Daya Yanto Dumudo, Mas Yan Paye, Mas Gus kagem Pak Weneng.
1: Nggih.
2: Joko Bodo nggih. Nggih kagem Pak Dwi Yanti, Pak Dwi Yanti.
0: Nah, sinten?
2: Sinten itu?
0: Sinten?
2: Ya, Yanti, ya. Ya, kagum. Kagum, Pak. Mbak Nani Bajuri. Kagum, Mbak Suro. Terus, Pak Romo Yu. Yang suka, yang sas, yang sas. Terus, kagum.
1: Sinten?
2: Kagum, Pak Bu. Mbak Sriwi, Mbak Wakri Sapi, Mbak Wakianti, Mbak Kure Bolon, Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Yoyayu, Mbak Supriyati, Mbak Parini, Mbak Sri Soyo Sri, Mbak Resi Seto, Mbak Suro, Mbak Mas Pariono, Mbak Giman, Mbak Bundi, Pak Abdul Kemas.
0: Bundi, sinten Mbah Mo, Sonje,
1: Yong Pinang,
2: Super, Nyano, Pak Mbak Pipit, Pak Mesir, kita kem sesuai
1: kemauan. Inji, monggo.
0: Matur nuwun, matur nuwun, Mami Sartika.
1: Gelisat Mingger Sleman.
0: Monggo salajengipun.
1: Monggo.
0: Sugeng dalu micongdut.
1: Sugeng
3: dalu Mas Meskil.
1: Ukara
3: dhewe.
0: Pangestunipun. Monggo Mbah Noyo. Sami sehat kita Mbah.
3: Alhamdulillah.
1: Ya. Napa lagune?
3: Kelangan taubat. Lagune kelangan Mas.
1: Kelangan.
3: Kelangan duit.
0: Duit. Enak ngendi Mbah wing dicacak-cacak kita duit.
1: Ya disimpen.
0: Heeh.
1: Kagem sinten?
3: Katemben Mami Satika.
1: Nggih.
3: Sedaya mudi.
1: Nggih.
3: Rama Singadiono, Rama Tujuh, Rama Yuwono. Romo Narto Indro, Mbah Mus,
1: yeah.
3: Pak Trisno yang ngawonten Palembang,
1: yeah.
3: Kali Pak Toro yang ngawonten
1: yeah.
3: Manis Renggo,
1: yeah.
3: Pak Kasiono Bularen, Bu Nanik Bajuri kali Bu Sutarmi.
0: Yeah.
3: Pak Sardio, Pak Sawyo, Pak Sasyo, Pak Sumar, Mbah Suro kali Pak Ardi wonten ing Pontosari.
0: Nggih.
3: Bu Sakinem, Bu Yanwasih, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Sri Supatmi, lajeng wonten Pak Wening kali Mas Yon, Pak Sunardi Mursari, Pak Yanto Candiabang kali Yulegi, Mbak Ana Yusirup, Mbak Yayu empat-empatnya
0: nggih. Nggih.
3: Lajeng wonten sinten malih nggih.
0: Sinten malih nggih, Pak. Sinten, Pak?
3: Bus malih niku ratau netok kok. Yo. Bayono, Bayono Mas Wei ayo. Lajeng wonten Bu Pipit, Mbak Titut.
0: Nggih.
3: Mbak Siti, Mbak Tuti, Joko Nalan.
0: Joko Yudan.
3: Joko Yudan.
0: Nggih.
3: Sriwi Bu Wigati, Pak Puji Graito kali Pak Ki Rukun Werdo.
0: Nggih.
3: Ketinggalan kagum sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon.
3: Kagum Mas Miskam kali Mas Gilang.
0: Nggih.
3: Kungaya tugas.
0: Matur nuwun. Salam
3: sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun.
1: Mbah Noyo Gadung Sari Wonosari Gunung Kidul.
0: Nggih.
1: Salajengipun Sugeng Dalu Micong Dut.
2: Sugeng Dalu Micong Dut Pak Miskam.
1: Sugeng Dalu Ki Budhe.
2: Sugeng Dalu Buyutku Gilang.
0: Nggih, Sugeng Dalu Mbah Yut.
2: Lagu ini pun engkang lagi sayang-sayangnya itu mau.
1: Ditinggal pas sayang-sayangnya.
2: Ayo, okay. Manggung.
1: Apa orang marake loro-loro kuwi.
0: Sakit niku.
1: Sakitnya sampai ke dalam.
0: Heeh. Yes,
2: iya, kuwi nek anu kuwi ukur badu batek. Ukur badu buat badan sendiri.
1: Oh. Saja iki.
2: Kuwi anu yo.
0: Terus pundi?
2: Kempak mesan.
0: Oh, nggih.
1: Nah, nggih, Bu. Serius.
2: Ye, astor salam ye.
0: Monggo, monggo.
2: Kang Katemben Mami Satika Mbah Noyo aduh sini malah yang sampun Mami Satika
1: sampai kali kalau mau
2: Romo Heri Sarjono Kakem Mbah Yono Wirosaban Romo Hadi Ngadiono Mak Ijen Mas Bokarno Mbah Diman Pak Dipaimin, Bapak Sadio, Pak Pur Kenteng Rejo, Mbah Dio, Yusirup, Bapak Semangin, Adik Haji Erdikit Wonten Panjatan, Eyang Sas, Nak Rian, Romo Natsumosari, Eyang Murti, Wonten Ing Jalan Kumbin,
1: Imogiri Barat.
2: Mas Ipul, Ugin Dimasuka, Wemi, Bu Yayu Pak Jalan Pare Seyang Kong Kanti Bapak Sagio Mami Satya sampun Mbak Arin wonten Kalasan Mak Wagiati Dik Supriyati Dik Sri Supatmi Bu Sriwi Bu Bapak Sumat Bu Widyanise Mbak Titit Bapak Kasiono Bapak Untung Raharjo Dimas Yanto Sayegan Mas Bambang Sutarno Romo Nato Indro Bapak Damaskes Bu Bapak Ibu Tujo Subagio, Mbah Suro Trise, Bapak Suwardi Nengan, Om Bening, Wonosari, Diajeng Yanwase Wonten Semanu, Bu Sri Utami, Mbak Titut, Mbak Anggun, Bu Siti, Ugi Kakem Pak Puji Graito, Bapak Supoyo, Mas Adi Pontosari, Prayogi.
1: Sedaya kemawon ngaten.
2: Lalu menika ingkang nyawisi kalian acaranipun Pak Miskam.
0: Nggih, sanget.
2: Bilang wonten ing Micong
0: Dut.
2: Mekaten matur sembah nuwun.
1: Naten nggih, monggo. Matur nuwun ugi.
0: Inggih.
1: Sugeng dalu ugi agem Ibu Tuwijo ing wonten Karangmojo, Gunung Kidul.
0: Inggih. Salajengipun monggo-monggo. Sugeng dal alah yo. Pun.
1: Boten yo.
0: Ngatas-atas mawon nggih to. Mboten sah keseso.
1: Wis mlebu ate culke.
0: Monggo-monggo Sugeng dalu Micong Dut.
4: Yes, Sugeng dalu Micong Dut.
0: Sugeng dalu.
4: Nggih, Mas sinten iki?
0: Sinten nggih?
4: Kadose piyai.
0: Heeh.
4: Kenen Rika.
0: Luhur.
5: Mangga Tante Wagianti menikah.
4: Pripun pawarta si Masu.
5: Pangestunipun Bu Wagianti ugi sedaya keluarga sehat nji.
4: Sehat.
5: Nggih.
4: Lah menika ingkang setunggal menika paham pikantuk salam wau ya.
5: Oh, saking sinten?
4: Mas Niskan niku pikantuk salam.
5: Oh, ngaten.
4: Nggih.
5: Saking sinten salamipun?
4: Nggih, enten lah.
5: Oh. Oh, kok mandel mawon to?
4: Bahagia.
6: Ada ora krungu wis.
5: Seneng kula nek.
4: Heeh. Disebut terakune.
5: Umbuh nganu sumringah.
6: Wis engko yo wajar mung tanggal 15. Heeh.
4: Nek mesengut ya semen.
5: Oh, semen.
6: Wi. Salame yo. Wi tondo tresno kok ya.
5: Nah, niku lho.
4: Oh,
5: glo. Glo.
4: Pandha tresna.
5: Heeh, ah, lho.
4: Halo, sing kirim salam.
5: Nggih.
4: Nggih, lagune napa niku?
5: Napa? Niki wonten megat tresna, wonten kelangan ditinggal pas sayang-sayange. Ana apa ugi wonten rungkat lho.
4: Tak sayang-sayangi saja.
5: Ning ditinggal pas sayang-sayange lho niki.
4: Wektu ya pokoke aku pas nganu
6: napa-napa namung lagu
5: niku lho
6: gimana
4: nek tenan ngene ya wek
6: gimana ora disayang
5: nah niku lho
6: kagem sinten semoga
4: kagem niki mau Bunda Jijo
5: jeng
4: Pak Tupar Mbah Poyo kali Mas Aldi Klaten, Mas Didi, Mas Ipul, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Siarjo, Romo Prajo Swasono, Pak Murjono.
5: Nggih.
4: Ajeng Mbak Yeni Pato.
5: Nggih.
4: Mas Toro Manis Srenggo, Dimas Surotrise, Mas Adi Ponco, Lajeng Lek Gono, Mbah Yono, Wiro Saban, Lajeng Pak Yanto Pahit Belegi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan.
5: Nggih.
4: Kang Jono kali Pak Sagyo. Krayo kini pun.
5: Kagem.
4: Kagem
6: sedaya kemawon ngaten.
5: Nggih.
4: Kangge sayang-sayangku sik teng RRI.
6: Oh ngaten nggih.
4: Ya sing meneng wae iki ra gelem percaya.
5: Oh ya.
4: Dan pendengar
5: bisa ngomong ini
6: sengit
5: aduh
6: pusing marah kayak terus hasi
5: kenapa?
6: Grogi
5: ya niku lho mula niku ta
4: ya rapapa ta mongkur nah aku karo Mas Gil ki ya
5: iya
4: Mas Anto aku setua
5: oh alhamdulillah
4: ya rapapa
6: ya rapapa wis
5: deh
6: wis udah ada rumah wis nah.
4: Iya.
5: Ngaten.
4: Oke, Bang.
5: Oh iya, nggih.
4: Pun mboten napa. Kaya biute.
5: Nggih. Ngaten Bu Agianti, Ji.
6: Sami-sami.
4: Ji,
6: sugeng dalu.
5: Sugeng dalu.
4: Ada rebutan kopi.
5: Mboten, Ji.
4: Dadah.
5: Monggo.
6: Matur Bu Agianti, Ji. Bu Agianti wonten Wareng Wonosari. Sugeng dalu agem Ibu Nani Bajuri.
5: Monggo.
6: Atur salam agem Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Anja Semono Yumudo, Bu Dwi Jo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Widyaningsi, Mbak Tito, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Kobra, Mbak Yeni, Mbak Pipit Butarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Noto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wanaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adi Klaten, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Bu Salima, Mbak Giyo yang menteng luar. Kagem sedaya kemawon matur nuwun saking Ibu Nani Bajuri.
5: Nggih, matur nuwun. Salah jengipun wonten Pak Kasiono menika nggih. Monggo.
7: Mi Congdut sugeng dalu Mas Gilang Sutowiyoso.
5: Sugeng dalu.
7: Pak Kasiono Bulo Entro Gadi.
5: Monggo.
7: Kintun salam.
5: Monggo.
7: Matur. Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo, Ibu Sri Utami wonten ing Sakwetan Kampus ISI, Ibu Tuti wonten ing Jogoyudan,
5: ngaten.
7: Ki Rukun Werdo Joyromo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Ki Risi Seto wonten ing Jalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Kulon Progo. Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul. Soho katur sedaya para
6: sedaya
7: kulo. Wonten ing Micongdut ing dalu menika bidang taken. Matur nuwun lagunipun derek Mas Gilang Sutoyo.
0: Matur nuwun sugeng dalu Pak Kasiono.
6: Pak Damasku Mas. Sugeng dalu salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon. Salam kagem iki Rukun Werdo Pak Tujo Subagio sekalian. Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Mas Yudi, Mas Mbah Suro, Trisik, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Serutami, Bu Dwijo, Bu Supriyanti, Mbah Ijem, Bu Asih Gopra, Bu Rubini, Bu Nugro, Mbak Pipin, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Sartika, Bu Anjasemoro, Mbak Yumudro, Prayogini pun agam setuju pemidangan. Juga tugas mas, lancar segini pun amin. Matur nuwun Pak Damaskus.
0: Matur nuwun, salat jengi pun wonten Ibu Mulyasih menika.
6: Bu Mulyasih sumangga.
8: Sugeng dalu.
0: Dalu. Sugeng dalu.
8: Kagem sedaya kemawon. Ingkang mendengarkan perumpamaan. Buat Mas Rustam Pambudi dan Gilang. Sugeng tugas saking Ibu Mulyasih.
6: Bu Mulyasih,
0: matur nuwun Bu Mulyasih. Menika katerakan lagu rumiyin
6: wonten menapa
0: urute menika wonten megatresna
6: kalian
0: kelangan
6: kelangan
0: sumangga.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: Inggih sutresna butuh sampun katuraken kala wau wonten mega tresna lan ugi kelangan.
1: Monggo. Wekdal iki ngarsakaken lakon.
0: Nggih.
1: Wonten menapa menika
0: ditinggal pas sayang-sayangi dereng. Ana apa ugi wonten rungkat. Nah, monggo saged pun bilih sutresna budaya monggo wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo.
1: 0855-1414-1066.
0: Nggih, monggo ingkang lumantar telepon sugeng.
1: Monggo.
0: Dalu micandut.
1: Sugeng dalu micandut. Monggo. Nggih, Rama ecing ati ono sumangga.
2: Dilir niki.
1: Nggih, alhamdulillah. Pun. Napa niki lagune?
2: Iku wae wonten napa?
0: Wonten ditinggal pas sayang-sayange, ugi wonten ana apa lan ugi rungkat lho sing pundi.
2: Ana apa kuwi ya?
0: Napa? Ana apa ngoten jero apa?
2: Ireng tau krungu ki ana apa kuwi?
0: Ana apa kuwi? Nggih, Rama.
2: Nggih, kagem sedaya mawon.
0: Ngaten.
2: Nggih, menika kang wonten ing pundi mawon
0: kota. Oh nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Panjenengan diono ingkang wonten bayen.
0: Bayen. Nggih.
1: Sabingingipun jogeng dalu micong dut.
3: Halo.
1: Dalu juga.
3: Halo dalu, Mas Ilan, Mas Ilan.
0: Nggih. Nggih, monggo.
3: Lagi rungkat kula.
0: Rungkat. Nggih. Entek-entekan.
3: Entek-entekan. Wong warisan to.
0: Lun.
3: Warisan mbek-mbek.
0: Rungkat niku napa? Nggih.
3: Salam nggih.
0: Monggo.
3: Salame niku apa men Mama Cinya Tiono. Wow, wonten pundhak-pundhak sudah wasiati Mas Noyo. Mbak Yono. Mbak Cengkem, Mbak Rima, Gila si Seto. Ini mau kano, Pak Yanto, Sir Pak Yanto. Ada Mbak Jono, Mbak Suro, Mbak Cengkem, Pak Tupar, Mbak Tito. Mbak Cengkem, Kepunan Ipah Juri, Misalnya. Romo Yu, Romo Yu, Jampo Romo Yu. Lajeng itu kebudo, lajeng kagem biayi itu lebih busri, pami, bisa itu wasmi, lajeng kagem Mas Adi Mundasari, kagem sedoyo yang mawon kan nyawi sih ya Mas.
1: Ngeten.
3: Nih, ngeten yang mawon.
1: Nih.
3: Sering dalu, sering makaryo, ngeten paripurno,
1: ngeten sangat tinggi siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
1: Sapa mau wi?
0: Nun?
1: Sapa mau?
0: Ya mudah sanes.
1: Oh,
0: ya. Ya monggo. Sugeng.
1: Sorone pindeng-pindeng.
0: Dalu micong dut.
4: Sugeng dalu.
0: Wah.
4: Micong dut.
0: Eh monggo.
4: Nggih, Mas Ikam dari Dikila.
0: Iya, Mbah.
1: Pripun menika kabare Mbah Juragan?
4: Niki lho. Nggih, wis kangge entuk salam
1: saking sinten Mbah Juragan.
4: Alah,
1: ora ngerti ana lho, ora mbekawe. Aja gawe gosip ana lho.
0: Pripun?
1: Aja gawe gosip.
0: Senengane lho.
1: Ana ora gosip lho. Isu ini lho, Mas.
0: Ya ane. Ya.
4: Iki lagune napa?
1: Lagune wonten ditinggal pas sayang-sayangi.
0: Ana apa? Lan ugi rungkat. Lho, sing putih, Mbah.
4: Oh, ditinggal sayang-sayangi kuwi.
1: Main kaya. Rasane niku pi. Rasane pripun pas ditinggal pas sayang-sayangi?
4: Wah. Nek sing ditinggal pas sayang-sayangi kok tinggal. Panten gerantes.
0: Wah. Gerantes ya Mbah ya. Loro niku.
4: Eh, iya. Ya padha karo si Darmo kaya nek terus dijiatu karo Darmane ya karena.
0: Nah, niku.
4: Ya, sakiten kita dadi lawas.
1: Oh, enggak, Mbah ya.
4: Kagem bucu ijo matur nuwun sugeng dalu. Kayan Bu Wadyanti. Menika ingkang titip salam Mbah Yono.
1: Nggih.
4: Nek kula teng Bali Arjo tak pareri tak lamar. Kagem.
1: Gendel tenan.
4: Bu Budha.
1: Nggih.
4: Bu Sri Bonagung. Lajeng kagem Bu Sasmito.
1: Nggih.
4: Lajeng kagem Bu Tarmi ing Demangan Baru. Mbah Noyo, lajeng kagem Ki Joko Budu, lajeng Pak Narto Indro, lajeng kagem Romo Yu, Pak Narti Mursari, Pak Sarjio Dati Mulyo.
0: Halo,
1: monggo Kang Jono. Medhi surane ngene iki.
0: Kok ahli to niki suantene?
1: Enggak medhi.
0: Lirih e.
5: Rasa to, Mas.
0: Ah, monggo, monggo. Nggih, Kang Jono. Halo?
1: Oh, terang to ilang nek.
0: Nggih. Monggo Kang Jono, lagunipun.
5: Kenapa nggih?
0: Niki lagune
1: wonten
0: ditinggal pas sayang sayange. Ana apa? Ugi wonten rungkat.
1: Rungkat.
5: Wah, ana apa mawon?
0: Ana apa, nggih?
1: Kagem sinten?
5: Oh. Latianti.
0: Nggih.
5: Dudu.
0: Nggih. Ngaten.
5: Oh, ngaten mawon.
0: Ngaten nggih.
5: Ardi Pancasari.
0: Oh, nggih. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Kang
0: Jono. Kang Jono. Nggih. Inggih lumantar WhatsApp.
1: Tunggu sedherek mleh.
0: Sampun sekawan.
1: Oke. Okay,
0: nah, nggih. Menika wonten Yusirup.
1: Yusirup.
0: Nah, monggo yu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Sutuwiyoso.
0: Iji.
6: Sing sikit ni anteng temenake.
0: Ji.
6: Sugeng dalu ye.
0: Sugeng dalu.
6: Picong dut.
0: Ji.
6: Kulo mangke derek mawon lagune.
0: Ngaten.
6: Mungkin mawon.
0: Oh iji.
6: Kagem Bunda Dwijo. Dah Noyo.
0: Ngaten.
6: Ibu Mega, Ibu Wakianti, Bu Supriyati, Bu Sri Watmi, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
6: Kalian Didik Gono Pak Sawiyo.
0: Ngaten.
6: Dimas Suro wonten Rise. Terus Kak Kagem Dimas, Kagem Mas Yudi, Mas Kagem Pak Tupar, Mas Tupar nggih.
0: Nggih.
6: Terus Kagem Mbak Ibu Nani Bajuri, Romo Dudu sekalian, Romo Haji Ngadiono sebab kalian, Kagem Pak Wardi, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi, Randaan, ye. Kalian kagem Kang Jono, kagem Pak, Pak, sinten iki Pak Sar, Pak Sarjio, muka tenggelam di Mas
0: Kanteng,
6: matur nuwun.
1: Sami-sami,
0: waalaikumsalam, warahmatullah, matur nuwun.
1: Sugeng dalu Mas Gilang, Mas Miskam.

0: Ngombe kopi, ngudut terus. Enak temen ya?
1: Ya enak lah. Pancen urip ya kudu dikepenak na, Jon.
0: Enak sih enak, tapi nek rasa sehat ya pada baik.
2: Ya ora apa-apa, ora penak, Mas. Mas, sing penting kan dodolanku payu.
0: Walah, pancen serba salah ki nek ngelawan perkok aktif karo sing golek duit. Kudu meriang diisit kayaknya pada nembe insaf ya.
1: Iya, sementing aku ora mati diisit sedurunge insaf ya, Jon.
3: Amin.
2: Ayo mandek ngudut. Soale udut kue salah siji pendapatan paling gede nang Indonesia. Apa maning pendapatan medis?
4: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ditinggal pas sayang sayangi, lanuki ono opo. Sampun katerakan kalau wonji, lanuki mangga tasih wonten rungkat menika.
1: Pungkasan
0: mereka, wit winates sing wekdal, cobi menika ingkang tasih rawuh mantar WhatsApp nggih Mas Miska.
1: Nggih,
0: menika wonten Pak Tupar menika. Monggo sugeng dalu Pak Tupar.
2: Sugeng dalu micanglut, sugeng dalu Mas Gilang, Mas Miskam dire atur salam kagem putu ijo bagi ati sirup yumu debu supriyati putarmi punani basuri pumami sarti kamu nggih. Pututik Joko Yutan sing wau nyenggol sore wau nggih. Matur nuwun senggol nipun lajeng lek kono Mbah Noyo, Mbah Noyo.
0: Ngaten.
2: Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno, Purwojo, Bobo Kasiono Mbulawen, Ki Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo, Mbah Neglendi, Pak Rimbang, Mas Adit Poncosari. Mas Rian Kemremes, Pak Pariyono Mbutuan, saya ini pun kagem.
1: Sedoyo
2: kemawon kagem Mas Miskam, Mas Gilang, sugeng tugas ngantos paripurna lan mobilé kuntur ngantos satos.
0: Kulos
2: karen derek mawon, kulon teni ketoprake.
0: Oh nggih, matur nuwun matur nuwun Pak Tupar.
1: Sugeng dalu Pak Purgeneng Rejo, kinten ngagem Pak Jingan Diono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Bagianti, Bu Weni, Bu Ayu Paris, Bu Mariani, Pak Tugis Tukiman,
0: Giri
1: Rejo, Jee, Agam Setiakiman, Matu Nubu,
0: Jee,
1: Pak Purkeneng Rejo.
0: Salah jingipun, Mbah Ijem, menikah.
1: Monggo.

0: Pembabatan piyungan dalam ngregengaken acara menika.
1: Monggo monggo.
0: Kula lagune nderek ingkang sampun sumawis mawon.
1: Ngaten.
0: Badhe nderek kentun-kentun nggih.
1: Monggo.
0: Bu Sri Utami, Bu Dadwijo, Bu Wagianti, Mbah Noyo.
1: Nggih.
0: Lek Yanto Ngrogol, Lek Yanto Candiabang. Terus Mbah Surotrise.
1: Nggih.
0: Pernah ten Tanjung Pinang, tapi ten Batu Sembilan.
1: Oh, ngoten.
0: Anu ngoten niku, Pak Mus.
1: Nggih.
0: Matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
2: Ingkang wonten piyungan.
1: Nggih.
2: Ingkang pungkasan wonten Mbak Anggun.
1: Apa monggo?
2: Lah tadi Mas Gilang yang nutup itu.
1: Oh, pripun? Oh, karena kalau mau sampun sekawan
2: to njenengan. Salam rindu agem Mas Gilang.
1: Oh iya, matur nuwun. Nggih. Lah niki seterusna budaya sudah semuanya.
2: Sedoyo sampun.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Ingkang sampun miyos wonten gangsal sekalo 333 ke WhatsApp 0895 0144 1066.
1: Nggih.
2: Monggo kita pungkasi panggen wonten wekdal dalu menika wonten acara
1: Micong Dut.
2: Nggih. Kanthi ngaturaken lagon jeneng menika wonten
1: Rungkat menika. Nggih.
2: Kula wis kamambuti.
1: Lah niki kula Gilang Sutawiyasa.
2: Nyuwun pamit.
1: Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ngatur giaran Micong Dut wekdal candhaipun.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri Sedasa. Sumber cariyos buku waosan Aji Guramandala seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budoyo pendhapuk sodalang tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto, pranoto gending tining sedherek Suwiti, rinenggo suwantening waranggono Nyi Mugini lan Nyi Susmiartati, keprak tining sedherek Marjuki lan sedherek Lili Agung, pangrenggo swara sedherek Budi Suto, sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Dr. Andes Sukamto. Kepareng kula aturaken menggadhah puaning paraga Pangeran Benowo katindaken dening sedherek Sugiman Dwi Nurseto, sedherek Abdullah ngayahi dados Pangeran Pangiri, Dipati Pramalat katindaken dening sedherek Jarwo SP, sedherek Santoso ngayahi dados Tumenggung Brajanala, Pawoko katindaken dening sedherek Sutrisno, sedherek Marjuki ngayahi dados Tumenggung Rogojoyo, Nyai Rogojoyo katindaken dening sedherek Purwanti, Pamingit katindaken dening sedherek Lili Agung, Blendung lan Jagung katindaken dening sedherek Poniman lan sedherek Putut. Sederek Budi Suto ngayai dados Pamukut, Kembang Arum katindaken dening sederek Sri Lestari, sederek Angger Sukisno ngayai dados Joko Pandan, Ki Giring katindaken dening sederek Jamio, sederek Panut ngayai dados Ngangrang Sewu, Joyo Brekso katindaken dening sederek Paiman, Respati katindaken dening sederek Agus Triwidodo, ingkang pungkasan Cindi Wulung katindaken dening sederek Sipe. Sutresno Budoyo lumampahing giaran menika kanthi pengarah acara sedherek Haryono, pengarah teknik sedherek Subarjo, produser Dr. Andes Sukamto. Saksuwing gending pambuka menika, Ketoprak Mataram Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng

0: Sik tak telesane sik lambeku. Ayo. Nek es teles lambeku tak tak wangsuli takonmu.
1: Telesi. Ora kanggo pemanasan nih. Karo benake anu klambi barang kuwi lek wangun iki lho.
0: Tenan pare nembang benake gendeng.
1: Lha aku ki takon wong wangun ngono lho Kang ngono lho kowe iki.
0: Tapi takonmu ya ora bener, takon ya sing bener ming takon ora iso. Gelem meneng ora kowe, engko kelangan ngeng aku malah.
1: Aku tak meneng wis, aku tak meneng.
0: Ora tak wangsuli nesu.
1: Ya diwangsuli ta.
0: Aku ki gasah sithik wae. Tegese les dilite wis ilang.
1: Ning nek kanggo ketoke suarane apa ning? Bar gurah
0: to. Saya nyuarani wong wedok wae. Pedes.

0: trimo banget Kang. Pisan wangsulane kanthi cetra ping pindho ki kanca-kanca katemungan matur nuwun. Kowe gelem ngrangsung snack. Wah, tenan. Atimu kaya-kaya ki kaya entuk anu kanugrahan kowe. Nuwun ya.
1: Ora tak wangsuli mong.
0: Loh, aku ki apik, ra tok wangsuli elek tok seneni. Iki aku kanca-kanca katemu ban ki tenan tekan aku. Gedene semono kowe lah mong.
2: Niat.
0: Heeh.
2: Aku meng butuh kanca-kanca gumyak.
0: Lha lho.
2: Ya barange ra sepiro. Wong ki nek keturan rezeki. Ya mbuh sepira wujude. Apa wujude? Mbuh ming sira apa ora. Kuwi dadi keseneng aku ngono kuwi. Ora meng aku. Mbok demu. Iki karepe mbok demu.
0: Wah syukur.
2: Ora ana. Apa ujupe apa ngono ki ra ana. Ming seneng-seneng. Ming sing dadi ati ki nek ra rata.
0: Ora. Rata kok rata.
2: Rata. Soale aku ki ya sak durunge wis takon.
0: Heeh.
2: Wis tak luwi engko nek anu ya ya bejane sing ora uman. Aku sing njaluk ngapura.
0: Ora, yes. Padha-padha wong kabeh ki cukup kok.
2: Aku legalila kok ora ana rasa apa-apa, mung seneng-seneng.
0: Syukur.
2: Dungakno aku ndek rezeki neh. Wis.
0: Iya, iya.
2: Kowe tak dusi.
0: Loh. Iki kok kon ndungake akeh rezekine kok terus ngedusi.
2: Nek
0: waras
2: nek ora tau adus. Aku sejatine mangkel karo kowe, Le.
0: Gosek.
2: Wes kahananku kaya ngene.
0: Ah.
2: Kowe karo aku kaceke umure ya wis waduh. Sasat kowe iki anakku. Angger-angger ketemu. Ngerti wis wong tuwa apa-apane ra metu. Kepetung suara. Ora metu kok mesti dadak ndisiki mijil-mijil ora tak wangsuli kowe nesu. Aku wangsulan wis menggeh-menggeh. Kowe iki sire nyeksa wong tuwa apa kepiye?
0: Gesek kan aja salah paham. Aku tok senengane kleru penompo. Aku nembang ini kira kru kabar jarene kowe bar pijet bar gurah. Kaya ngopo bar gurah ki suarane? Hanya kasus nyatane ya ora pati apik kok. Tegese iki apik ngono ra pati apik ning apik ngono lho. Ngono.
2: Kowe iki nek serwani wani nek ora-ora ngono lho.
0: Ya ora. Apik.
2: Lek ku pijet wingi iki sasarane ora nggon swara.
0: Sik. Wong jenenge pijet kok sasarane kok ora nggon swara.
2: Ora ya isih. Butuh ta aku kesarasan ki.
0: Isih kelingan.
2: Coba tak pijetne ngono ki. Beliau nyenyet.
0: Aku sekalingan. Sekalingan semi to aku iki. Walah, ya ampun.
2: Wah, ora mengkelingan ya. Semi iki nek ora kerep pamit. Nek semi ngumbahi aku weruh memeane we. Teratapan ya. Uruh klambine disamper ke ngono ki. Aku daerah rano pas nyilingker ngono. Aku liwat ngisor klambine ku aku ayam merah jamak.
0: Kuwi agak
2: liwat. Kuwi agak klambi.
0: Durung?
2: Duh.
0: Wong tuwa kan ya ta. Semiki.
2: Urung aku karepe tak kan muni po.
0: Jenenge wong tuwa normal.
2: Hah?
0: Jenengan iki wis sepuh ning isih normal.
2: Bang, kok ngerti kowe?
0: Loh, tegese isih nyawang wong ayu iki isih ketok ayu tenan ngono ku lho. Dadi iki isih jenengan iki isih kepetung sehat
2: kowe. Aku kowe karo aku beda nek nyawang wong ayu.
0: Bedane?
2: Nek kowe ra mesti raine.
0: Lah iya rai nek saka aku rai medun. Nek sampean.
2: Nyawango.
0: Sing bener.
2: Bentuk sikile. Wong ayu ki anggar sikile bentuk apik. Terus lengene mulus. Kuwi engko gelem ra gelem raine ayu. Wes.
0: Nek dadi iki aku tak mbek.
2: Wes, saiki ndelok wong aku ra ngololo iki ya. Ndelok wong wedok sing sikile metekel.
0: Tadi sikile kudu merit, cilik.
2: Ya ora merit-merit banget nek pedhot.
0: Mboten tegese iki cilik ora metekel ngono.
2: Bentuk sikile ora usah tak omongi. Sing apik iki kang apa kang apa? Rak yo ngerti ta.
0: Agene niku wonten. Wedhus, merit cilik. Terus munggah-munggah kok nyelot elek.
2: Mumah nek ngomongke wedhus. Wedhus kae bingungan e.
0: Kok bingungan?
2: Rekane ya arep kaya wong arep ngambung wae ra iso.
0: Loh.
2: Rekane arep ngambung ning ngosak asik liyane.
0: Aja rasa kan. Ki kewan karo wong wis beda. Ora sambung iwan karo wong ki.
2: Nah, ning ra sajake yo ngerti.
0: Nek semenika yo pancen
2: pengen tiru-tiru.
0: Bocah desa.
2: Sapa sing tak omongke sapa?
0: Semi. Bocah desa nyambut gawe nang kutha. Dheke yo ora malih malah nyelot anu
2: teh sik. Kae meng klerule lahir.
0: Lahir kok kleru.
2: Kae nek ndelok praupane Semi kuwi, kae iki patut putra priyayi. Meng mergo sing anak-anak wong desa. Dadi Semi iki ning nek praupane putra priyayi nek kae sak apa-apane drijine deloken.
0: Drijine?
2: Nek driji iki lumrahe apa sing apik?
0: Nek driji iki ketoke sing wangun ya
2: mucuk ri,
0: mucuk bung.
2: Bung tama sing ngendang apa?
0: Mboten mucuk ri sing wangun mucuk ri. Wah angel driji iki mucuk ri. Cah wedok ku mendhi waduh.
2: Nah iya.
0: Nggih ta.
2: Kene ngerti.
0: Nggih ya sithik-sithik wong aku rapat bojoku ra mucuk
2: ri. Aku ki jane wong ayu ngerti. Milih ya iso ning bojoku dhewe malah ra ayu.
0: Ambian piye lek milih kok. Aku arep omong ngono kuwi ndak wedi karo budhe. Iso milih wong ayu ning budhe dhewe malah rapati ayu ya.
2: Lah aku muni ngono kuwi sesuk radione ya tak pecah kok. Ndak dhek nyetel. Nesu. Aku tahu padu. Ngerti aku rak ra ndek omah kon muleh.
0: Oh dadi sampean ki nang kono melu to kae.
2: Rumahmu omahku apa?
0: Oh agak ngerti. Omah ape iki melu to sampean niku. Melu budhe to kae iki.
2: Aku tak ati-ati aja nganti iso gawe kok jebul.
0: Weh,
2: tahu padu karo aku nesu. Sandang aku dipontot taplak kae. Wis lunga saka kene. Aku yang legani lunga delet ngene.
0: Sawah. Watake sampean ya to. Heeh,
2: lunga delet ngene.
0: Apa?
2: Ledilit ya aku wis nang omah meneh.
0: Loh, lunga kok terus bali meneh?
2: Lho, nek ra legani wong wedok. Wis lega aku wis lunga. Lho kok bali meneh piye kowe kuwi?
0: Ayo, nggih.
2: Awas lunga ta, Bu. Aku suwe-suwe lunga engko nang kono bingung, aku ngene ngene. Mulih meneh. Kene ya lileh.
0: Ayo.
2: Kau ning sok ngangeni kae.
0: Nggih, wong kaya nyatane ya gemati kok.
2: Lha iya, aku sing tak nggo turu ki rak ngisor karo dhuwur. Dekne aku wong lanang ngalah. Aku turu ngisor. Tahu bar padu kuwi dekne turu dhuwur.
0: Nggih.
2: Tarane iki ya ngapa ta? Aku dong turu kuwi dekne iki. Glebak medun. Tarane ngono iki.
0: Peturan iki ngene ta. Tingkat ta.
2: Pengen turu ngisor aja ora. Mengko bareng-nengan seminggu. Sajak ya kangen ya.
0: Daerah betah ya.
2: Kene iki ya ra pandak ya muni ngono. Ning rawani muni ya muni nek ditampek aku.
0: Ha kon lunga nang ngono jaman.
2: Kon lunga meneh.
0: Paitan kolor kok.

0: Nuwun.
1: Gus? Eh.
2: Bagus ya Pak Muput. Monggo.
3: Nggih.

0: leresan meniko okay. Lek blendung lek jagung
1: nggih okay. Kula nggih kebeneran iki
0: lek jagung
2: iya
0: nyimenggung lenggah mboten
3: oh mboten ngertos mboten ketinggal saking ngriki lenggah menapa jumeneng mboten dang kula sok-sok sarean kok njian
0: kula ki arep takon nyimenggung ki ten dalem mboten ngoten lho
3: iki ayo aku mundhat presa lenggah mboten kok
0: lah ngen kula takon tak nggih
3: anek le mundhat presa ten dalem mboten wonten
0: ten dalem mboten menika
3: lenggah mboten
0: ra iso diukarake nyimenggung lenggah mboten
1: kedah ingkang
3: mboten ketok sedoyo iki
1: anggenipun mundhat presa iki
0: ingkang ya wis
1: tromak
0: ya nyimenggung ten dalem kata mungguan mboten wonten
3: wonten
0: oh nggih pun yen wonten kula tak sowan
3: ning mboten ngertos lenggah menapa jeneng
0: iya nggih nggih ora apa-apa
3: ten dalem nggih pokoke
1: nggih cethanipun wonten dalem wonten lebet menika
0: nggih pun nek wonten kula tak sowan nyimenggung
3: mboten ngendika liyane
0: ajeng ngendika napa
1: malah kan
3: oh betahe kalian nyimenggung kok nggih
0: lah sampean nek ajeng mireng pawarto awi nderek kula.
3: Wah, mboten sah mangke nak.
1: Ora kang ini.
3: Warta sih. Warta sinten ta?
0: Lha warta werni-werni.
3: Wong ngendika nek arep
0: kula ajeng matur perkara Kakang Joko Pandan.
3: Wo, tarani arep ngabarke warta arep digawe opo piye.
1: Pak Warta. Anu bagus e Joko Pandan malah kelaresan.
3: Nggih.
1: Anten. Kula minangka seksi. Terus pundi mangke keteranganipun Joko Pandan.
0: Ayo.
3: Ayo, monggo. Aku rame aku.
1: Ora kok ya ora ono.
3: Oh iya. Oh, iya.

0: Pawoko.
1: Kulo kemenggung projonol.
2: Kini, gue cedak oke nih.
1: Iji, Sendiko.
2: Gaweanmu serampung toh?
1: Sampun, sampun kemenggung. Iji, sinaoso ing kawontenan ing tintrim ngaten. Namun kulo tetep budidaya ndamel tentrem ing projo ing Pajang. Kados ingkang sampun panjenengan dawuhaken dhateng kulo, kemenggung projonol.
2: Pancen penggalihku lagi jibek ngerasake swasana ing Kasultanan Pajang.
1: Inggih.
2: Mentas wae aku tinimbalan ana ngersa dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Katimbalan wonten Pajang ngaten?
2: Iya.
1: Oh, inggih.
2: Lan para putra mantu go ngumpul ana ing kapangeranan Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Inggih.
2: Nah, sing dirembuk bab sedane Kakang Arya Guna.
1: Tasih perkawis Raja Pati menika.
2: Lah, malah para putra-putra mandu kuwi sajake kok padha bentak sirah dhewe-dhewe.
1: Wah. Menawi kepareng kula matur jeng Pangeran nuwun sewu. Jeng menggung Brajanala.
2: Kepiye, kepiye?
1: Janipun iman sanget menawi perkawis Raja Pati menika kok ndamel sejarah yang Pajang badhe cures ngaten menika lho. Cungkraing para kadang sentono menika rak dados ndamel swasana tansaya tintrim to menika.
2: Pawoko.
1: Inggih.
2: Rening awak dhewe abdi dalem ya sak bisa-bisa. Yen bisa aja nganti Pajang kuwi cuntel.
1: Iji.
2: Nah, awak dhewe kudu melu mbudidaya njogo katentremaning praja ing Pajang.
1: Inggih.
2: Kula ngaten asma dalem.
1: Kula ngaten ingkang kula tulat panjenengan kok kimenggung Brajanala. Jalaran panjenengan penginggil kula klebet ing rikala semanten dawuh kula supados dados prajurit ing Pajang menika rak nandalem.
2: Ya, kejaba kuwi. Nalika aku dawuh marang kowe.
1: Inggih.
2: Supaya golek sisik melih menyang endi papan dununge Joko Pandan. Awit kuwi dadi pirembugan. Wis ngerti apa durung menyang endi dununge?
1: Wah. Nuwun sewu. Ngantos wekdal menika kula dereng saged manggihaken Joko Pandan. Monggo kula njih sampun budidaya. Tapis sanggen kula madosi Joko Pandan. Sak wiaring praja Pajang menika sampun kula padosi, sinten-sinten sampun kula tangkleti. Mboten wonten ingkang sami mangertos. Bebasan leng semut kemawon kula lebeti. Kangge madosi Joko Pandan ning njih dereng angsal sisik melik ki menggung
2: projo. Durung iso nemokake.
1: Dereng.
2: Ya perkara iki. Pawoko.
1: Inggih.
2: Sing dirembuk para putra-putra mantu. Awit dianggep Joko Pandan bakal endeng perkara, dheweke dianggep nglungani saking Pajang. Mongko nalika semana dawuhe Kanjeng Pangeran Benowo menehi inah wektu 30 dina. Kanggo goleki sapa pawongan sing nyedani Kakang Arya Guna. Yen nganti mengko wektu 30 dina kuwi Joko Pandan ora bisa nyetakake sapa sing mateni Kakang Arya Guna bakal dipatrapi pidana.
1: Menapa perlu kula madosi Joko Pandan medal saking praja Pajang menapa njih? Jeng menggung Brajanala.
2: Ya yen perkara iki digolek ora bakal ketemu. Mula ngene wae.
1: Kados pun
2: rening aku go melu tanggung jawab.
1: Inggih.
2: Awit aku go ngerti watake Joko Pandan yen ora bakal nyilaki bab perkara iki.
1: Ha inggih, ha inggih.
2: Mula kudu bisa nemokake sapa sing mateni Kakang Arya Guna. Nah, saiki supaya mengko enggal rampung lan bisa nyelametake Joko Pandan.
1: Inggih.
2: Kowe bakal tak utus.
1: Inggih, terus pundi?
2: Supaya ngawat-awati ana ing dalem Arya Gunan.
1: Oh, ing dalem Arya Gunan.
2: Ya. Diawasi. Mbok menawa mengko sak wayah-wayah ketok glibete Joko Pandan. Kowe enggal caos uning marang aku.
1: Yen perlu klo badhe nyebar prajurit Santi kangge jagi dalam Arya Gunan menika.
2: Nah, kuwi luwih prayoga.
1: Inji.
2: Awet aku kuatir yen nganti mung 30 dina ora bisa nemokake. Aku uga bakal nampa pidana. Lah iki tanggung jawabku.
1: Panjenengan badhe kembet perkawis menika.
2: Iya. Mula kowe tak utus supaya melu prihatin nemokake Joko Pandan.
1: Yen ngaten mangke menawi Joko Pandan sampun saged kula panggihaken, lajeng badhe kula sawanaken dhateng panjenengan Ki Menggung Brajalala.
2: Ya wis kowe ngomong apa anane.
1: Iki
2: yen perlu kowe ngomong karo aku. Mengko aku sing bakal rembukan karo Joko Pandan.
1: Yen ngaten wekdal menika kula kepareng bidal.
2: Ya lho prayoga.
1: Inci,
2: kowe wis saiki tindakno
1: dawuhku ya. Pareng Ki Menggung
2: Brajalala. Ya. Sing ati-ati kon.
1: Nggih, Gusti.

0: dindimu.
1: Iya.
0: Kowe kahanan saiki iki wis kejepit saupamane. Kowe kudu milih aku apa milih si Kakang Ki Lurah Ngangrang Sewu?
1: Aku ora ngira babar pisah. Menawa kowe lek Jaya Wreksa tekel marang aku. Kowe kang wis ngrusak kawanitanku. Ning saiki uga tegel. Aku kudu kon lateni kowe. Kebangetan tenan kowe iki lek.
0: Mula
1: patenono wae aku to lek patenono wae aku.
0: Nek kowe njaluk mati, aku tegel. Angel micet kowe ngranti tak kandhani. Ning aku ki tresno karo kowe cahayu. Aku tresno karo kowe.
1: Tresno kok nyekso. Endi ana tresno?
0: Nek kowe gugu karo aku, nek pancen kowe gelem nglanggati katresnane Ngangrang Sewu. Sakarepku aku lilo. Ning nek kowe ora gelem nglanggati katresnane Ki Lurah Ngangrang Sewu. Kowe kudu gelem dadi sisihanku. Kowe kudu gelem nglanggati katresnanku. Kowe kudu gelem dadi bojoku wong ayu. Ya.
1: Lek Jaya Wreksa.
0: Apa?
1: Aku tak kondo.
0: Kondo perkara?
1: Iya kahanan iki.
0: Oh iya. Tak rungokke. Piye?
1: Senajan abot. Dikaya ngopo nggonku nglakoni? Mergo aku kepepet ing kahanan kaya ngene.
0: Heeh.
1: Aku gelem ngladeni kowe. Ning aku duwe penjaluk.
0: Sik. Gelem kuwi ya ulatmu sing manis to. Lemu omong aja karo besengut kaya ngono.
1: Ya sak karepku to, arep besengut karo ora. Sing baku. Lehku semaur.
0: Kowe gelem nglanggati karo aku, duwe penjaluk apa?
1: Aku duwe penjaluk. Mati ning Ngangrang Sewu.
0: Mati ning Ngangrang Sewu.
1: Iya.
0: Tak sakui. Tak sakui.

semanten Sutresno Budoyo. Atur giaran Ketoprak Mataram ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampang Sukerto Bumi Pajang seri sedoso. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah sukara naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Sutresno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, RRI Pro 4, Nuri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutasno Putih Suka Ngincang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Semoga di pagi hari ini, panjenengan bergabung melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Dibuka dengan program kami yang pertama, Sutasno Putih Babakan Niti Kebecian. Kali ini bersama dengan penyuluh agama Miski membahas mengenai ilmu iku kalakone kanti laku. Kulandita Rizki ya, dan semua kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Nitika Bejian Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu para sutresna budaya batik Program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng papanggihan malih kalian kula Miski saking paguyuban hanguti bawana tata lahir batin. Ing enjang menika kula badhe ngudhar satunggaling pitutur luhur saking budaya Jawi ingkang tasih relevan lan saged dados piwulang tumrap gesang kita saben dintenipun. Pitutur menika kapendhet saking serat Wedatama karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sekawan. Inggih menika ngilmu iku kalakone kanthi laku. Para sutresna budaya batik babagan niti kabecikan, kalimat yang baru saja saya sampaikan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Jawa. Namun, jika kita renungkan lebih dalam, maknanya itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Ngilmu iku kalakone kanthi laku. Berarti bahwa ilmu akan benar-benar bermakna apabila dijalankan dalam tindakan nyata. Ilmu bukan sekedar sesuatu yang kita dengar, kita baca, atau kita pahami. Ilmu baru akan memberikan manfaat ketika hadir dalam sikap, perilaku, dan cara kita menjalani di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, hampir semua orang memiliki akses terhadap pengetahuan. Kita bisa belajar dari buku, media sosial, video, seminar, bahkan dari pengalaman hidup orang lain. Kita tahu pentingnya sabar. Kita tahu pentingnya menjaga ucapan. Kita tahu pentingnya menghargai sesama. Dan kita tahu pentingnya mengendalikan diri. Namun pertanyaannya, sudahkah semua yang kita ketahui itu benar-benar kita jalankan? Para sutresna budaya batik babagan niti kabecikan, dalam budaya Jawa, ilmu tidak diukur dari seberapa banyak seseorang berbicara. Ilmu juga tidak diukur dari seberapa tinggi pendidikan atau seberapa banyak gelar yang dimiliki. Ilmu yang sejati justru terlihat dari sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menjumpai seseorang yang pandai berbicara tentang kesabaran, tetapi masih mudah marah ketika menghadapi permasalahan kecil. Kita juga sering mendengar nasihat tentang pentingnya menghormati orang lain. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, masih ada yang gemar merendahkan, mencela, atau merasa dirinya itu paling benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang diingatkan dalam ajaran Wedatama, bahwa mengetahui kebaikan saja itu belum cukup. Kebaikan itu ya harus diwujudkan dalam laku. Sebagai contoh, hampir semua orang tahu bahwa berkata jujur adalah hal yang baik. Namun, kejujuran seringkali diuji ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Saat ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, Lalu ada saat di mana ada kesempatan untuk menyembunyikan kesalahan, atau saat ada kesempatan untuk menghindari tanggung jawab. Disitulah ilmu diuji menjadi laku. Begitu juga dengan ilmu tentang kesabaran. Sabar bukanlah sesuatu yang hanya dibicarakan ketika suasana hati sedang baik. Kesabaran justru akan terlihat ketika seseorang itu menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Ketika pekerjaan menumpuk, ketika usaha belum membuahkan hasil, ketika harapan tidak berjalan sesuai rencana, atau ketika kita menghadapi sikap orang lain yang tidak menyenangkan. Pada saat-saat seperti itulah kita sedang menjalani proses laku. Para sutresna budaya batik, babagan niti kabecikan, zaman yang kita hadapi sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Informasi datang begitu cepat. Berita itu bisa menyebar dalam hitungan detik. Iya, hanya dalam hitungan detik. Pendapat dan komentar pun muncul tanpa batas. Semua orang ingin berbicara dan semua orang bisa memberikan penilaian. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Namun, di sisi lain, kemajuan ini justru menghadirkan tantangan baru. Seringkali kita lebih cepat bereaksi daripada berpikir, lebih cepat berkomentar daripada memahami, dan lebih cepat menilai daripada mendengarkan. Padahal, salah satu bentuk laku yang sangat penting pada masa sekarang adalah kemampuan untuk menahan diri. Menahan diri sebelum berbicara, menahan diri sebelum menulis komentar, menahan diri sebelum membagikan informasi yang belum tentu benar, menahan diri sebelum menyimpulkan sesuatu yang hanya berdasarkan potongan-potongan informasi. Atau kalau dalam bahasa Jawa atau dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang orang bilangnya jarene. Jika setiap orang mampu melakukan hal tersebut, tentu suasana kehidupan bermasyarakat akan terasa lebih damai dan lebih sehat. Para sutresna budaya batik, babagan niti kabecikan, dalam serat Wedotomo juga diajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hatinya. Dalam budaya Jawa dikenal istilah andap asor atau rendah hati. Orang yang benar-benar berilmu tidak merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya itu paling pintar. Dia tidak sibuk mencari pengakuan. Dia tidak merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Justru semakin banyak belajar, seseorang akan menjadi sadar bahwa masih banyak hal yang belum diketahuinya. Sikap andap asor inilah yang tampaknya makin penting untuk kita pelihara di tengah kehidupan saat ini. Karena tidak sedikit persoalan yang muncul bukan karena kurangnya ilmu, melainkan kurangnya kerendahan hati. Kita lebih suka didengar daripada mendengar. Lebih suka dipuji daripada memperbaiki diri. Lebih suka menunjukkan kesalahan orang lain daripada melihat kekurangan diri sendiri. Padahal, setiap manusia itu memiliki ruang untuk belajar. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Dan setiap manusia yang berproses itu dengan caranya masing-masing. Para Sutresno Budaya Batik, pagi ini saya ingin mengajak kita semua merenung sejenak. Dari semua ilmu yang pernah kita dengar, dari semua nasihat yang pernah kita terima, dari semua pengalaman hidup yang pernah kita jalani, ilmu apa yang sudah benar-benar menjadi laku dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjalankan kesabaran yang selama ini kita pahami? Apakah kita sudah menjaga ucapan seperti yang sering kita nasihatkan kepada orang lain? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang lebih bijaksana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi diri sendiri, bukan pula untuk merasa paling baik atau paling buruk, tetapi sebagai sarana untuk kita bercermin, untuk kita mawas diri. Karena orang yang mau bercermin adalah orang yang masih mau belajar. Dan orang yang masih mau belajar adalah orang yang masih memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Para Sutresno Budaya Batik, babagan niti kabecikan. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, melainkan seberapa jauh ilmu itu mampu menjadikan diri kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Maka marilah kita terus belajar, terus bertumbuh, dan terus berusaha mengamalkan setiap kebaikan yang sudah kita ketahui. Karena ilmu yang hanya berhenti di pikiran akan mudah terlupakan. Tetapi ilmu yang diwujudkan dalam laku akan menjadi cahaya bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Mekaten engkang saged kula aturaken, mugi saged maringi paedah lan dados pangeling-eling tumrap kita sedaya. Menawi wonten lepatipun atur utawi kekirangan sakjroning penyampaian, kula nyuwun pangapunten ingkang lan setulus-tulusipun. Sugeng pepanggihan malih ing wedal candhakipun lan kula akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mimpi Dunia di Angkringan, Jogja. Di bawah lampu temeram sebuah warung kopi di sudut Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sekelompok anak muda menahan napas. Di layar kaca Pesta Bola Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko sedang menggelar karpet merahnya. Jauh di sana, 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang Pesta Bola Dunia kali ini?
1: Piala Dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
0: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
2: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
0: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
3: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan dunia berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar Manajemen Prestasi Olahraga sekaligus Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.

0: tole arep nang ndi kok wis toto arep piknik po
1: ora iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ono kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama, ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.

Kampung Jeron Beteng. Jeron Beteng. Istilah ini sudah akrab di telinga masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Arti harfiahnya adalah kawasan yang ada di dalam Beteng. Dalam hal ini, tentu saja Beteng Keraton Yogyakarta. Dengan kata lain, Jeron Beteng merupakan kawasan yang ada dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Nama kampung di wilayah Jeron Beteng umumnya berdasarkan keahlian serta profesi abdi dalamnya atau para pelayan Raja Keraton Yogyakarta. Sebab kampung-kampung itu dulu merupakan tempat tinggal abdi dalam yang sehari-hari menangani urusan rumah tangga keraton. Sebut saja Kampung Musikanan. Para abdi dalam yang dahulu berprofesi sebagai penata musik atau pemusik berdomisili di kampung ini. Tentu saja, nama Musikanan berasal dari kata musik sesuai dengan profesi abdi dalam yang menempatinya. Kampung Musikanan terletak tepat di sebelah kanan atau timur bangunan keraton. Begitu juga dengan Kampung Namburan, yang berasal dari kata tambur, salah satu alat musik perkusi. Namburan yang terletak di timur Keraton Yogyakarta merupakan tempat tinggal abdi dalam yang bertugas memainkan gamelan, karena memang musik gamelan Yogyakarta menggunakan tambur sebagai salah satu alat musiknya. Minuman teh memang menjadi salah satu ciri khas suguhan atau hidangan kalau kita bertamu di Yogyakarta. Begitu juga dengan keraton. Ada beberapa abdi dalam yang juga khusus membuatkan teh maupun minuman lain untuk keluarga maupun para tamu keraton. Dan para abdi dalam ini akhirnya bertempat tinggal di Kampung Patehan. Berasal dari kata teh, mendapatkan awalan pa dan akhiran an. Sementara di sebelah selatan keraton dan berdekatan dengan alun-alun selatan, kita akan menjumpai Kampung Gamelan. Warganya dulu merupakan abdi dalam yang berprofesi membuat tapal kuda. Begitu juga di sisi tenggara Keraton Yogyakarta, kita bisa menjumpai Kampung Siliran. Siliran berasal dari kata silir, karena beberapa abdi dalam bertugas menyalakan lampu penerangan di keraton. Di kampung ini, awal mulanya merupakan tempat tinggal para abdi dalam silir yang berprofesi menyalakan penerangan di Keraton Yogyakarta. Jeron Beteng merupakan wilayah yang kaya akan filosofi, termasuk juga nama-nama kampungnya yang ternyata juga mencerminkan profesi para abdi dalam yang menjadi penghuninya.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Jateng DIY meresmikan ruas Jalan Kasihan Bangun Jiwo. Selain sebagai upaya meningkatkan akses bagi warga sekitar, kegiatan ini juga merupakan rangkaian hari jadi Kabupaten Bantul ke-195. Kepala Bidang Preservasi 1 BBPJN Jateng DIY Fajar Triawan dalam sambutannya mengatakan proyek preservasi, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan tersebut mencakup penanganan ruas jalan nasional sepanjang 3,02 km. Proyek itu menelan anggaran sekitar 15 miliar. Fajar menambahkan kondisi jalan yang baik akan berdampak bagi konektivitas dan mobilitas masyarakat. Ia pun berharap agar pembangunan ini dapat memperlancar arus lalu lintas dan mendukung aktivitas warga sekitar. Beralih ke informasi lain. Momentum unik hadir dalam peringatan Hari Zoonosis Sedunia di Yogyakarta. Seekor kucing bernama Messi resmi tercatat sebagai kucing pertama yang memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah atau KTAM. Messi merupakan kucing peliharaan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWMDIY, Asman Latif. Ia menerima KTAM kucing bersamaan dengan diluncurkannya komunitas kucing Muhammadiyah atau Kucingmu di halaman gedung Muhammadiyah DIY. Peluncuran Kucingmu dan penerbitan KTAM khusus kucing ini diinisiasi oleh lembaga dakwah komunitas LDK PWMDIY. Program ini dirancang sebagai wadah dakwah bagi para pecinta hewan sekaligus menjadi basis data warga Muhammadiyah yang memiliki hewan peliharaan. Wakil Ketua PWMDIY Ridwan Furkoni menyambut baik terobosan unik ini. Menurutnya, banyak warga Muhammadiyah yang memelihara hewan di rumah, terutama kucing. Ridwan Furkoni mengharapkan Kucingmu tidak hanya menjadi komunitas bagi para pecinta kucing, tetapi juga mampu menginspirasi lahirnya berbagai komunitas dakwah yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng Injang, Sutas Nung Budaya Sugeng, Panggian Malih, Sesarangan Kuloa, Andita Rizkia Cengdit, Wantering Matuk Gaduk. Sutas Nung Budaya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat nih. Yang hari ini juga masih bingung-bingung mau kemana aja karena masih pagi, mau olahraga atau mau beberes gitu nggih. Dan Sutisno Budoyo di pagi hari ini monggo masuk kelas bersama Bu Guru Jengdit. Pertanyaan apa Bu Guru? Pertanyaannya ini mudah. Yang sulit jawabannya. Soalnya banyak tapi nanti Bu Guru ya toh. Pertanyaannya, aku dimakan tetapi tidak ditelan. Ayo, siapakah aku? Monggo di 0274 54 0333 atau di 0895 01 41 0 66. Sugeng
1: Enjing
0: terus pun di pawartos.
1: Alhamdulillah sehat. Terus pun di keluarga Jengdit kangar semokeng putro sedoyo.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Niki sami do mireng ke matuk gaduh nek esuk niku anggere lunga do titikone matuk gaduh ngotene
0: nggih to
1: anggere jenenge Pak Depaimen kon nang dalan dadi jeneng ganti matuk gaduh.
0: Nggih
1: sing penting do sehat
0: nggih
1: sing jawab Jengdit
0: tak monggo
1: kula len jawab nganu niku pemain catur nika. Pemain catur niku ora ya dipangan ning ora diulu nika. Nika lo sing cilik-cilik
0: niku jenenge
1: napa nika?
0: Nggih.
1: Luarien nggih Mbah Noyo, monggo Mbah Noyo kula tenggo. Matur nuwun.
0: Sami-sami terima kasih. Halo.
2: Pak Tututi Pak Dipamin.
0: Jan, tututan niki nggih to?
2: Ya mitra kendel ya iku ngono kuwi. Nek kae kok ge Mbak Siti mburiku.
0: Lah nggih, saged iku.
2: Iya.
0: Pak Wartos terus pundi?
2: Alhamdulillah sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah.
2: Pak Mur Siti iki lu suwe lho ora metu iki. Ayo Pak Mur metu Pak Mur.
0: Nggih.
2: Dangu. Pak Rimbang iki kan metu iki.
0: Nggih.
2: Aku tak jawab.
0: Monggo.
2: Sendok wae.
0: Napa?
2: Sendok.
0: Sendok.
2: Karo garpu
0: iki. Nggih.
2: Yunus ya ceng ya.
0: Matur nuwun.
2: Bersama perempat merdeka.
0: Merdeka. Status nang budaya Jengdit baca mereka di status WhatsApp dari Bu Asil Mbah Sunyi menginformasikan ada berita lelayu telah meninggal dunia Ibu Anjas Moro tadi malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemakaman menyusul. Nanti semoga dari Bu Asil Mbah Sunyi ada informasi berikutnya nggih. Dan kita sejenak doakan bersama untuk Ibu Anjas Moro, semoga almarhumah diberikan tempat yang indah di surga dan juga husnul khotimah. Ngeten nggih, kita lanjutkan kembali Sutisno Budoyo. Monggo di 0274540333 Sugeng Enjang. Selamat pagi Maduk Gado.
3: Pagi masuk Maduk Gado.
0: Enjih Mami.
3: Mami sampe masuk.
0: Monggo.
3: Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Monggo.
3: Muah
0: Mami.
3: Nggih, bela sungkowo Mbak Anjas Moro mugi dipun terima wonten ing sisi Gusti Allah.
0: Amin. Jawab.
3: Melun jawab. Pemain catur.
0: Pemain catur.
3: Ngoten kemawon nggih Bu Cong Wayu. Matur nuwun, matur nuwun.
0: Sami-sami. Monggo.
4: Sugeng dalu Jengdit.
0: Napa Jengdit bilangnya Sugeng dalu napa? Salah Sugeng.
4: Aku sih nang keturunan kok ya.
0: Oh. Jengdit kira napa tadi bilang Sugeng dalu perasaan Sugeng enjing gitu ya, karena Budu Wijo beda gitu ya.
4: Lah beda wong sih nang keturunan listriknya wis mati.
0: Loh, mati listrik?
4: Enggak.
0: Oh.
4: Sudah saya padamkan gitu.
0: Padamkan loh. Tapi masih di peturan.
4: Di tempat itu.
0: Ya, wis ndak apa-apa wis monggo.
5: Sugeng Injang di sini.
0: Sugeng Injang, Putu Ijo. Sehat alhamdulillah Putu Ijo terus pundi?
5: Di paring tunga pengestunipun. Kula badhe nderek jawab gunteng Pak Dipaimin.
0: Napa?
5: Bapakne kaya Pak Dipaimin pada pemain catur.
0: Catur.
5: Ya. Boten nggih.
0: Nggih.
5: Kula kanthi kondhuripun Ibu Anjas Ngoro mugi Husnul Khotimah
0: kuwasa
5: kel paringi ketentreman.
0: Amin.
5: Kemawon matur nuwun sendi.
0: Sami-sami.
5: Selalu semangat selalu. Salam untuk Jak Joko Lodan.
0: Anji.
5: Ketentreman.
0: Matur nuwun.
5: Guyu persis ibune.
0: Terima kasih.
5: Nggih.
0: Matur nuwun. Berikutnya di 0274540333 monggo Sugeng Injang.
6: Halo.
0: Heeh. Sugeng
6: Injang matuk gatuk cidita semangat kemis.
0: Nggih. Gimana kabar Ci Ayu pagi hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Kelas baru, Ci?
6: Iya,
0: ya toh?
6: Anak-anak baru.
0: Anak-anak baru.
6: Ini nanti MPLS yang hari yang keempat. Semoga tetap lancar.
0: Ci Ayu di ngampu kelas berapa toh?
6: Sebenarnya kelas 6.
0: Oh, kelas 6. Iya. Sampai 5 hari ya MPLS yang enggak 3 hari aja ya?
6: Iya. Terakhir insya Allah besok pagi.
0: Noten.
6: Ya, gimana kabar putra-putrinya, Ci?
0: Alhamdulillah sehat, semangat iya. Gitu.
6: Ya, semoga juga tetap sehat semua pendengar Pro 4. Turut berduka cita apa tadi Bunda Mami Anjas Moro ya. Ya semoga tetap husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan semoga tetap sabar. Tak ikut jawab Ci. Aku jawabnya permen karet wae Ci.
0: Permen karet.
6: Iya.
0: Selamat
6: pagi.
0: Nggih, matur nuwun. Salah jengipun monggo Sugeng Injang, matuk gaduk.
7: Sugeng Injang, matuk gaduk, sing kerasa wakil mbewek masuk. Nambil wawon klik ya, saya kira buatan melepet ya dikit.
0: Melepet menikah Mas Mama dek.
7: Alhamdulillah, mungkin-mungkin kita sehat oleh siat, kalau putra, bujang dit.
0: Amin.
7: Sebab ini lah yang kru, RRI Pro 4, sesuatu budaya Pro 4 pun tidak mau saya sehat. Ingkang sedo sinten?
0: Bu Anjas Moro menika informasi ini Bu.
7: Sing ngomong sing lawan nggih.
0: Nggih.
7: Iki pentampi amal sanenipun, Bu Abunten sedaya kelepatanipun sehingga saged pikantuk papan ingkang langkung mulya katimbang wonten alam donya.
0: Amin.
7: Saya pun iki pertanyaane napa?
0: Boten pertanyaannya adalah aku dimakan tapi tidak ditelan.
7: Dimakan tapi tidak ditelan.
0: Siapakah aku?
7: Ya mboten mboten jenenge malu-malu permen karet niku wau kados sinten wau sing nembe iki mau Bu ya.
0: Ci Ayu.
7: Nggih, nderek iki niku kemawon kula.
0: Mboten
7: bener lho sing meneng caket mlebet.
0: Nggih. Matur nuwun.
7: Mawon salam sehat salam budaya.
0: Lestari budayaku. Salah jengipun monggo Sugeng Injang matuk gaduk.
7: Sugeng Injang matuk janji.
0: Sugeng Injang.
7: Ini nderek kono Progo masuk.
0: Menika Pak.
7: Ngasih Mbah Man.
0: Mbah Man, jit pas Pak Wartos terus pundi Mbah Man?
7: Salam.
0: Pak Wartos terus pundi?
7: Alhamdulillah saya sehat penjaran kenakan Mbak Diti.
0: Nggih.
7: Kan itu si Pak Mamat bisa ketututan ya mungkin.
0: Nggih.
7: Okay. Eh dari Belo Sungkowo sepeda ini pun kita Bu Anjas Moro gitu. Okay. Eh mungkin-mungkin kata Bu Fatimah kedua yang keluarga tinggal kita ke sabar awakal. Itu kan jawabannya ya kan dari ini Mas Mamat ini wawu.
0: Okay. Permen karet. Nggih.
7: Ora ditelan kok winggo njen.
0: Nggih.
7: Ingat semau jembete mau masuk Mas Mbak Dit.
0: Nggih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Man. Wonten pengasih. Pengasih kulon Progo sudah masuk pesertanya. Peserta berikutnya ini kelas Bu Guru, nggih to, monggo Sugeng Injang.
8: Sugeng Injang matur gatok imogi mlebet.
0: Heeh.
8: Pak Sunardi Murstari.
0: Monggo Pak SN Pak Sunardi SND. pagi hari ini semangit?
8: Alhamdulillah, keluarga tanpa manggih di keluarga Suki, keluarga ini pun Mbak Andika ayam pun kita bisa ketukur pondok pandemi di Indonesia menunggu antara program sekawan
0: Nyoten.
8: Nah, uang bedek ye, pokoknya saya bisa melebu nih Duren.
0: Duren.
8: Iya. Nah, makan di sini.
0: Macam tu jadi bayangin kalau makan sama bijinya pusing ya toh.
8: Matur nuwun.
0: Iya. Matur nuwun. Berikutnya monggo. Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang matuk gado.
0: Matuk gado gimana?
9: Yes, baik kabare, jadi juga dan keluarga juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat semua, Pak Rimbang.
9: Ya.
0: Pak Rimbang sehat ya?
9: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Cuaca ya. Gimana di Mendut?
9: Cuacanya dingin.
0: Dingin-dingin mendung.
9: Ya dingin-dingin mendung.
0: Gitu.
9: Ya nderek Bela Sungkawa awet katimbalanipun Ibu Anjasmara wonten ngayunaning Gusti. Muka-muka paringi Gusti Allah Fatimah.
0: Amin.
9: Nggih. Kula tak melu jawab. Niku nek pemain catur ora dipangan, nek pemainnya dipangan repot minggu. Jadi catur niku pion apa benteng apa lancir ngoten sing dipangan niku. Dimakan neng, dimakan ya orang jor orang di mlebu neng tutuk orang ini dipangan. Jadi nganu, neng ya orang senganu kau mau masuk beteng dipangan gitu.
0: Iya.
9: Deh. Catur.
0: Catur.
9: Neng ya ban gak ya ya wah bannya kepangan gitu.
0: Bannya kemakan. Pernah
9: pernah kepangan orang ditelan gitu. Permen karet yo gitu ya sih oke sih bener gitu.
0: Coba ya. Deh. Sami. Berikutnya, halo Sugeng Enjing, matuk gado.
10: Halo Sugeng Enjing, matuk gado.
0: Lek kono-kono apa?
10: Yes.
0: Gimana ini masih di peturan juga?
10: Nggih, dingin mau nulungi ngumpake jam 5 mau dibuka lek ngumpul motor waduh. Apa-apa. Ya kula tunggu ya kula layani mesake. Iku yang anu sekitar bahan gula permen. Jadi ini orang di mama.
0: Bahan gula permen karet. Matur nuwun lek kon. Berikutnya halo Sugeng Enjang.
11: Halo Sugeng Enjang Jambi.
0: Sugeng Enjang. Kok kecil suaranya nggih?
11: Oh enggak besar yo.
0: Nah.
11: Besar lho.
0: Nggih.
11: Kan kula nggih nderek Cirebon wonten Pulau Sungkawa awet tekanipun Bu Anjasmara mugi ingkang ditinggal tetep tabah dan kawan. Iki anjen iki anjen yo iki ditampi wonten pengertianipun Gusti. Kula jawabe pun sempeting absen mawon.
0: Mboten nggih.
11: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih.
11: Sampe tiba-tiba ping sudak ora.
0: Nggih. Sami-sami, terima kasih. Jatuh bangun aku telepon lagi ngoten nggih. Sugeng Enjang.
12: Sugeng Enjang, matuk gado jendhi.
0: Matuk gado.
12: Pripun pawarta?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Agianti gimana?
12: Sehat well andiung.
0: Oh nggih.
12: Derek Bela Sungkawa wis sedanipun Ibu Anjasmara nggih mugi sedo kanthi Husnul Khotimah. Makaten jendit.
0: Nggih, matur nuwun.
12: Nggih. Jawabane kula. Permen karet.
0: Permen karet.
12: Iya.
0: Ngoten.
12: Ngoten mawon.
0: Nggih.
12: Kula ajeng lanjut ke jeng goreng telo.
0: Oh, nyuwun.
12: Tak uncal ke?
0: Nggih, kula tampi. Ning mboten dawah nggih.
12: Temang sang ana ing kali gajah.
0: Lha niku wau malah lepuk mangke nggih. Matur nuwun. Kok terus di pedot jangan marah lho Bu Agianti. Ini cuma nyuwun telo kok niki. Sugeng enjang manuk gaduk.
13: Sugeng enjang manuk gaduk.
0: Enci Pak Amin.
13: Cawan lo se.
0: Cawan li. Gehe.
13: Derek Pilo Sungkowo habis ditanipun Ibu Anjasmoro Mugi Kusnul Kotima dan keluarga dipun bangun ketabahan.
0: Amin.
13: Ketang langgung sekitar wonten alam kubur tinimbang alam dunia
0: mengatakan okay.
13: Mas Aldi mugi-mugi sehat tak keluarga nipun.
0: Amin.
13: Itulah yang jawab
0: mau gue
13: nonton itu nginang.
0: Nginang?
13: Ini buatan karo ngilo.
0: Ngilo nginang?
13: Boten nginang.
0: Nginang mawon.
13: Nginang ora karo ngilo.
0: Nggih.
13: Nginang mawon.
0: Nggih.
13: Mangkaten jauh lause jawaban dulu.
0: Matur nuwun, Cici. Pak Amin ini mengajari cenglit belajar Mandarin. Halo, suka nginjam?
14: Halo, suka nginjam mana jatuh?
0: Suka nginjam.
14: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini yang muda no?
14: Oke.
0: Gimana kabar you?
14: Oh, alhamdulillah semuanya baik.
0: Alhamdulillah.
14: Pagi sudah jalan-jalan sendiri.
0: Alhamdulillah.
14: Iya. Oh, tak jawab.
0: Nopo you?
14: Permen karet.
0: Permen karet mawon.
14: Nggih, mawon sugih.
0: Nggih.
14: Nggih.
0: Nggih,
14: ngaten mawon, matur nuwun, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Enjang.
15: Halo Sugeng Enjang, matur gatuh, Bapak Eri Jogja Sugeng Enjang Mbak Dita.
0: Sugeng Enjang, gimana kabar Mas Saiful?
15: Alhamdulillah, kabarnya selalu wonderful.
0: Alhamdulillah.
15: Sehat selalu.
0: Kalau begitu
15: semoga Mbak Anita kita pindah dengan kawul dengan ugi kebagasan waras keluargi.
0: Amin Mas Ipul.
15: Oh, kan dereng ngantarkan bela sukawai Mbak G. Awet cetani pun Ibu Anjasmoro mugi tansa geng jepun dilatih paringi kesabaran ugi keikhlasan.
0: Amin amin.
15: Pertanyaan ini apa Mbak Anita nih kawan?
0: Oh, pertanyaannya, Cungdut kira udah tahu belum toh ini.
15: Kok ono nginang ono permen karet ono wong jaluk telo kok masih di nesoni.
0: Aku dimakan tetapi tidak ditelan. Siapa aku?
15: Oh, aku dimakan tapi uang.
0: Uang?
15: Iya.
0: Apa uang dimakan sekarang Mas Ibul?
15: Ayo nek anak-anak itu biasa ngedolanan di mami ya ini rada dilek ya, Mbak.
0: Waduh. Nonton-nonton mawon to niki.
15: Nggih.
0: Nggih.
15: Uang palsu.
0: Nggih, pun. Matur nuwun.
15: Salam budaya, matur nuwun.
0: Berikutnya, sebelum ke WhatsApp, Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
16: Sugeng Enjang Matuk Gatuk jendit, Mbah Mus.
0: Gimana kabar Mbah Mus?
16: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
16: Mugi-mugi jendit sehat juga.
0: Nggih, alhamdulillah. Dari Tanjung Pinang cuaca bagaimana Mbah Mus?
16: Cerah niki.
0: Oh, alhamdulillah. Monggo jawabanipun.
16: Permen karet.
0: Permen karet.
16: Matur nuwun.
0: Sami, matur nuwun. Kita ke WhatsApp dulu nggih, ada Pak Bin. Terima kasih Bu Mulyati juga sudah gabung. Selamat pagi. Salam sehat dan waras guyura satuku sing penting bahagia matuk gado. Ada Mbak Ice monggo.
17: Halo, Sugeng Enjang, Matuk Gatuk, Sugeng Enjang. Kula mbajeng babatan piyungan. Badhe nderek absen ngoten kemawon. Salam bergas suara, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Untung, permen karet yang ada di Tamsis, Pak Sunaryono, kemudian jawabannya sirih nginang, kemudian Pak Toyo keluar permen karet, ada Pak Sutano, assalamualaikum, jadi jawabannya permen karet. Sutusno budaya, mboten saten putih-putih, tetep nyawici, mangke kita kembali lagi, wonten ing matuk gaduk.

0: Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Putuyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
3: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
4: Probat RRI Ngeljokarto Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya kita kembali lagi wonengin matuk gatuk wonden. Ini saking dingin gitu ya, es krim. Nah, Sutresno Budoyo tadi sebelum Cengdit berangkat itu kurang lebih pukul 4 lebih berapa nggih, selesai untuk pertandingan antara Argentina melawan Inggris. Nah, Cengdit ini lagi mikir nih yang Spanyol sama Norwegia kan yang kemarin ya. Nah, kalau kita berbicara juga ini Sutresno Budoyo, timnas Norwegia ini kan memang kemarin sempat kalah begitu nggih dengan Inggris, yang Inggris tadi melawan dengan Argentina. Ternyata Inggris juga belum memiliki peluang untuk menang begitu nggih, harus kembali pulang karena Argentina lah yang akan menuju final bersama Spanyol. Sutresno Budoyo, manakah yang didukung? Apakah Argentina atau Spanyol? Begitu nggih. Nah, timnas Norwegia ini disambut lebih dari 100.000 warga yang memadati jalanan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lions itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun hasil di lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan dari Stil Solbakken tersebut. Nah, sejak Senin, waktu setempat, ribuan pendukungnya juga sudah memadati kawasan istana kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Jumlah massa yang dihadirkan diperkirakan menembus 100.000 orang. Lautan supporter berbaju merah memenuhi area sekitar istana hingga memanjang ke jalan utama. Setiba di Oslo, pesawat yang membawa skuad Norwegia ini menjadi mendapat sambutan khusus berupa penghormatan semprotan air atau water cannon salute. Tradisi tersebut biasanya diberikan untuk momen-momen penting. Nah, para pemain ini kemudian memulai parade kepulangan mereka sebelum akhirnya menghadiri audiensi bersama dengan Raja Norwegia Harald V di Istana Kerajaan. Usai pertemuan, para pemain keluar untuk menyapa para pendukung yang telah menunggu selama berjam-jam. Pasukan pengawal kerajaan juga terlihat berdiri berjajar di belakang para pemain selama prosesi berlangsung. Momen yang paling ditunggu terjadi, para pemain kembali melakukan selebrasi khas Viking Row bersama puluhan ribu supporter. Tradisi dayung Viking kali ini dipimpin oleh putra mahkota Norwegia, Hakon. Namun dua pemain yakni Erling Haaland dan juga Sander Berge tidak dapat mengikuti momen tersebut karena keduanya harus segera melanjutkan perjalanan penerbangan berikutnya. Dan setelah acara di istana selesai, perayaan berlanjut dengan parade menggunakan bus terbuka melilit Oslo. Luar biasa memang sambutan ini, antusias sekali begitu nggih dari masyarakat sekitar. Kemudian yang menarik ini Sutrisno Budoyo juga, bagaimana kemarin Perancis dikalahkan begitu nggih oleh Spanyol. Nah, pelatih Spanyol De La Fuente menyampaikan bahwa Prancis ini hebat, tapi mereka hadapi tim terbaik di dunia. Wah, ini menjadi pertandingan yang seru, Spanyol atau Argentina. Nah, pelatih timnas Spanyol Luis De La Fuente ini memang merasa bangga setelah membawa Roja melaju ke final Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu juga turut memberikan penghormatan kepada timnas Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun ia menegaskan Laroja juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas permainan yang ditampilkan. Menurut De La Fuente, semangat juang dan juga pengorbanan para pemain ini menjadi kunci keberhasilan Laroja melangkah ke final. Para pemain ini juga telah mencurahkan segenap jiwanya untuk di lapangan. De La Fuente ini juga menyampaikan bahwa sulit menggambarkan perasaannya setelah peluit akhirnya dibunyikan oleh wasit pertandingan Spanyol versus Prancis, yang menyebut keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh tim selama beberapa tahun terakhir. Menarik ini nggih. Setelah kita kembali lagi di pertanyaan kita di Manukado. Aku dimakan tetapi tidak ditelan, siapakah aku? Mbak Anggun menjawabnya permen. Yang penting pokoknya jawabannya Pak Gading Air. Kemudian ada Mas Pri sendok makan. Mbak Cio, matuk gaduk tebu. Kemudian Bu Esti permen karet. Monggo dibuka di 0274540333 atau di 0895014106. Mas Teo pancingan katanya. Wonten-wonten mawon nggih. Kemudian halo Sugeng Injang matuk gaduk.
5: Cukup ngincang matuk gaduk sedaya masih.
4: Monggo Pak Sumar.
5: Sehat enci.
4: Enci. Enci. Pak Sumar sehat nggih?
5: Jumkowo atas sedanipun Ibu Anjasmoro mugi kusmir kutima.
4: Amin.
5: Jawabipun nginang mawon.
4: Nginang.
5: Nggih. Matur nuwun.
4: Sami-sami, terima kasih. Sugeng Injang matuk gaduk.
6: Mbah Mus
4: jangan kepleset. Gimana Pak Mujiono kabarnya hari ini?
6: Paling pol ini
4: dingin sekali ya.
6: Rek bela Surawo setane Bu Anjasmoro.
4: Amin.
6: Guru sehat nih.
4: Alhamdulillah sehat. Pak Mujiono sehat nggih.
6: Alhamdulillah kula sehat. Dereng jawab.
4: Monggo.
6: Permen karet.
4: Permen
6: karet.
4: Karet.
6: Mas Rud, Bu Guru.
4: Sami-sami. Terima kasih. Halo Sugeng Injang matuk gaduk.
7: Injang matuk gaduk.
4: Sugeng Enjang Mas Aldi. Enci Mas Aldi sehat nggih?
7: Alhamdulillah sehat, mugi panjenengan sehat, sak keluarga.
4: Amin.
7: Amin Mas Mulyo mugi sehat selalu, bahagia selalu sama mama. Jadi nyamak.
4: Monggo.
7: Lon ya permen karet mawon. Soale kan nek permen karet itu kan soal apa? Ada proses menelan, kesulitan tidak makan atau dispraksia kalau permainan catur itu kalau saya memang ada kegiatan dimakan, tapi kan tidak ada kegiatan makan secara hati ya, tapi kan itu kan bukan apa jawaban yang paling tepat menurut saya.
4: Sami-sami matur nuwun Mas Aldi. Berikutnya Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
8: Sugeng Enjang Matuk Gatuk sendiri.
4: Sugeng Enjang terus Pundi Pawartos, Le.
8: Senajan adem tapi ya wis. Mlaku-mlaku wis anek.
4: Nyoten.
8: Aku mau kirim Wisnu kasah di.
4: Oh, nggih.
8: Nggih sok angel to.
4: Nggih.
8: Oke, berek filo sunggawa sitanipun. Buan jasmoro niku wau. Mugi sedo ingkang Gusnul Khotimah.
4: Amin.
8: Jawabanku yo sikat gigi yo betul barang kuwi.
4: Nyoten.
8: Kuwi ra yo nang jero ning ora dimplok ora digendek ilu. Ayo ning guyon sing penting guyon nek aku jendhi.
4: Nggih.
8: Ora sah bener sing penting guyon nggih jendhi.
4: Terima kasih sami-sami. Waalaikumsalam. Halo Sugeng Enjing Matuk Gatuk.
9: Sugeng Enjing Matuk Gatuk.
4: Sugeng Enjing berkengging menika.
9: Nggih, sak kondripun sehat toh.
4: Nggih, alhamdulillah sehat.
9: Nggih, nek dene sing kawo, mawon sedanipun Ibu Andasmoro mugi-mugi kanthi Kusnul Khotimah.
4: Amin.
9: Tiang mancing.
4: Tiang mancing.
9: Nggih, ngoten. Atur nuwun.
4: Sami-sami. Kirukan WhatsApp satu lagi, kemudian kita ke kita ke WhatsApp dulu nggih. Kalau begitu jeng dibacakan dulu ini. Ada Kang Min, monggo Kang Min.
10: Sugeng esok matuk atuk sugeng enjang para setresna budaya. Kula Kang Min saking Jajaran Kulon Triwita di Pajangan. Sugeng adem-adem niki rada mendung sithik. Jawaban kula menika permen karet dikunyah nganti empuk lembut bareng tak legine nggih dilepeh mboten ditelen. Ngeten mawon. Matur suwun.
4: Sami-sami. Berikutnya ada dari Romo Yuwono. Sugeng Enjing Cengdit, selamat pagi, pokoknya selamat bertugas, sehat selalu, amin. Pak Kasiono.
11: Matuk Gatuk, Sugeng Enjing, kalau Pak Kasiono mbulawen terus gati, taos jawaban, pitakinan meniko, miturut kula meniko, sepah tebu, meniko dipun mamah, mboten saged dipun telan, mekaten, matur nuwun.
4: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, ada Bu Wigati di Wonosobo. Sirih Pinang, matur nuwun. Pak Tejo Gigi, Pak Frans Wonosari, orang nginang jengdi sebab kalau dimakan waduh repot gitu nge. Pak Enggar Kinang, masa digamelan permen karet. Mbah Mulyono Gotirto, permen karet. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya Mbah Gulo. Cuman di Mbah Gulo nggih. Abah Sarjima di Madukismo infus. Oh iya. Mas Enget permen karet jengdit. Kemudian Pak Zainal Gemolong Serakin dari jawab permen karet. Kemudian Mbah Suro monggo.
12: Sugeng Enjang jengdit, Sugeng Enjang Matuk Gatuk, selamat pagi. Mugi bahagia, sehat. Jawabane dagingnya dilek, isine dibuang, kulite yo dibuang. Ning aduh kecocok ilate yo dot panganan kulite menika duren. Makaten kemawon nggih jendit, matur nuwun, ngapunten.
4: Sami-sami. Berikutnya ada Pak Tepar.
13: Sugeng Enjing Matuk Gatuk, Sugeng Enjing Bu Guru Jengdit. Kula tak nderek jawab Bu Guru nek salah ampun ditukani nggih.
4: Nggih.
13: Kula tak jawab sendok mawon. Lan iki ngaturaken nderek bela sungkawa nggih awet setanipun Bu Anjasmara. Mugi-mugi dipun tampi sedaya amal kasayananipun wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala lan dipun tamelaken rumah wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilih mekaten Bu Guru nggih, matur nuwun.
4: Sami-sami, Mbah Kiman. Jawabipun Bang Gula Karet, Pak Badatri Utomo, jawabannya banyak makan asam garam, ngoten nggih. Kayaknya apa yang kemarin iku nggih, suka nginjang matuk gaduk.
9: Suka nginjang matuk gaduk.
4: Pak Mur masuk.
9: Nggih, leres.
4: Pak Wartos terus pundi?
9: Pak Wartos sae.
4: Alhamdulillah.
9: Nggih, sae
4: nggih. Alhamdulillah.
9: Nggih, kang sepindan dhewe atur Biro Sungkowo. Awit tujuan Ibu Anjas Nyarowa. Lan kaping ngale bagi batang nika wau. Nek kula yang ning lu
4: Mbak Nopo.
9: Inang.
4: Oh, nginang nggih.
9: Ngaten mawon janji matur nuwun.
4: Nggih, sami-sami. Berikutnya ada dari sebentar nggih. Pak FX Wondo Kalasan, pagi cengdit absen rien, sehat selalu. Mbak Cindy, permen karet. Bu Partina Bantul, jawabannya catur. Pak Kartiman, jawabannya catur. Bu Pipit, orang yang makan nyirih. Derek Bilo Sungkowo Jeng, awas setanipun Ibu Anjas Moro, semoga beliau husnul khotimah, amin. Kemudian Pak Untung Samigalo permen karet. Pak Sutesno Gamping, makan tebu habis manis, sepah dibuang. Oh.

0: Gado jeng Dandita menawi
1: Oke.
0: kula jawab kok niku sing di makan tidak ditelan itu usia itu karena sudah tua kan kalau umurnya kalau ketihatan tua tapi ya mungkin karena banyak butuh jadinya kayak menjadi sebenarnya belum tua tapi dan tua jadi ya tua jadi dimakan umur. Terima kasih.
2: Ji, sami-sami. Kemudian Pak Agung Sutresno Wilujeng Injing Jengdit. Kulo jawabannya Sekar Gendis. Salam budaya, Guyu Ratuku, Alok Ratombo, Percaya Monggo, Ma itu keno katanya. Terima kasih Pak Kasim Sugeng Injing Madok Gadok jawabannya makan tepu. Bu Artini Sugeng Injing Madok Gadok Jengdit tulun derek jawab jeng permen karet. Matur nuwun. Pak Banu Tempel Sugeng Injing Jengdit peralatan makan Jengdit sendok gelas terima kasih. Bu Aidang luar monggo.
3: Sugeng isuk Madok Gadok Jengdit derek jawab nggih. Jawaban kula permen karet matur suwun.
2: Sami-sami budaya budaya sugeng injing matuk gaduk jeng di salam sehat sugeng tindak Bu Anjas Moro mugi husnul khotimah amin. Kemudian jawabannya permen karet atau orang gosok gigi pakai sikat gigi kumur-kumur katanya. J Buning si sugeng injang permen karet nginang simbaku tiap hari nginang tapi tidak diterlan dari bila sungkowo mugi-mugi Bu Anjas Moro husnul khotimah amin amin amin. Terima kasih. Kemudian ada Pak R. Sikit sugeng Injang Madok Gadok jawabannya catur. Pak Sri Harjono jawabannya permen gulali matur nuwun. Kemudian Pak Suhardono permen karet. Ada lagi dari Pak Sudarmono saking Panembahan badhe nderek jawab makanan yang pahit sekali terus dilepeh matur nuwun jengdit. Kemudian Utidia permen karet jeng ini dari Utidia jih. Bu Nuryani Sleman. Bu Nuryani, nirik jawab permen karet sugeng injang salam budaya, lestari budayaku. Kemudian Bu Purwanti permen karet. Bu Sutini sugeng injing madok gadok jengdit niku susur mbak. Pak Bambang Eko orang makan tebu jengdit. Pak Trimuhyadi tebu. Pak Jumakir pagi ini Kamis 16 Juli bersama Bu Guru jengdit di madok gadok. Pak Jujilan Girli jawabannya orang makan tebu Bu Guru. Pak Busarmiatun permen karet. Pak Cahyadi permen karet. Bu Sri Sugiyarti permen karet Bu Guru. Pak Cahyono Sonosewu di Bantul. Terima kasih. Ki Juworoyo permainan bas-basan. Bawa permainan catur sekak nge. Pak Supoyo monggo.
4: Halo Matuk Gaduk Sugeng Injang Mbak Dita kesarasan wonten panjenengan lan tansah manggih rejeki cuaca kadilir menika terang. Jawaban kula menika permen karet mawon Mbak lepat nyuwun punten leres matur nuwun seneng ora tuku bakune guyu ora tuku keplok ora tombok seneng atine tetep semangat tetep guys nggih. Jeng Dita matur nuwun.
2: Sami-sami Babi monggo. Halo Babi.
5: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Jengdit Ibu Hana di Baran Kidul Tridati Sleman. Jengdit jawabanku mempelajari buku. Makasih matur nuwun.
2: Sami-sami Mbah Glendi.
6: Sugeng Enjang Jengdit iki kebetulan sama sateng jawab niku permen dimut utawa mbanggulo pun ngoten kemawon matur nuwun.
2: Sami-sami. Kemudian Mas Klawor.
7: Ki kengenjing matur gado. Makan sesuatu yang tidak ditelan tapi dikunyah niku permen karet. Nek sanes karet ban lho. Karet ban alot banget. Matur nuwun geng tugas, salam sehat. Nggih,
2: matur nuwun. Ki juwaraya permainan bas-basan Bu Akra monggo.
8: Jengdit nderek jawab nggih. Permen karet sugeng esuk matuk gaduk jengdit sugeng makaryo nuwun.
2: Sami-sami. Kemudian Bu Supriyati Tunggul Timur.
9: Sugeng enjang matuk gaduk jengdit lho boten badhe jawab.
1: Sugeng makaryo nggih Gusti tansah berkahi sedayanipun matur.

0: Nggih, terima kasih. Kemudian Mbak Glendi sampun nggih. Napa menika?
1: Mbak Glendi ajeng jawab niku tiyang inang terus lemut mbakku niko sendiri pun ngering mawon jale buatan dulu namung dimut dilepas.
0: Maten, maten nuwun. Setes nubudaya, terima kasih yang sudah gabung tentunya di Matuk Gatuk pagi hari ini. Nggih to, banyak sekali jawaban-jawabannya, tapi dari jawaban-jawaban tersebut ada jawaban yang dimaksudkan Bu Guru, ya to. Jawabannya adalah, ntar, punti nggih. Pertanyaannya, ngoten nggih. Apa yang dimakan tapi tidak ditelan? Nah, kalau tadi kan ada yang nginang, ada yang permen karet, ada yang macam-macam gitu nggih. Jawaban yang dimaksud Bu Guru adalah selamat kagem yang menjawab catur. Kok bisa Bu Guru? Tuh kalau kita bermain kemudian permain logika, ini tak makan yo, ini tak makan yo, tak makan yo. Hanya dimakan, diambil sebelahnya, kan gak ditelen gitu, nge? Yang sudah betul dengan jawaban Bu Guru, tepuk tangan. Yang belum sama, yo gak apa-apa, wong dimaduk-gaduk kok ya. Yang penting seseruan ketemu Bu Guru jengdit gitu. Semuanya sehat, semuanya bahagia. Kagem panjenengan, sehat selalu, bahagia selalu. Materun sudah bergabung di 106,6 FM utawi RRI Digital. Jengdit pamit rumen dari Maduk-gaduk. Kita ketemu lagi di Maduk-gaduk. Canda ipun, sugeng enjang, maternun.

0: Indaing swasana injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, minat masyarakat menggunakan kereta api bandara menuju Yogyakarta International Airport terus melonjak. Selama semester pertama tahun ini, PT Railing mencatat lebih dari 1,3 juta penumpang telah memanfaatkan layanan tersebut. Kontribusi terbesar disumbang oleh perjalanan KA Bandara YIA reguler yang naik sekitar 5% dibanding tahun lalu. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho menjelaskan, total penumpang tersebut terdiri dari 908.000 lebih pengguna kereta reguler dan 434.000 lebih pengguna layanan ekspres. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan operasional dan layanan berbasis digital demi kenyamanan penumpang. Beralih ke informasi lainnya, Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta gencar mensosialisasikan gerakan Bapak Asuh Trotoar secara langsung atau door-to-door kepada warga dan pelaku usaha di sepanjang jalan utama. Langkah ini dilakukan demi menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar sebagai ruang publik. Mantri Pamong Projo Kementerian Wirobrajan Rahmi Anggraini mengatakan, gerakan ini merupakan inovasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam merawat fasilitas publik. Beberapa lokasi yang didatangi petugas antara lain Jalanan R. Marta Dinata, Jalan PR Tendean, Jalan S. Parman, dan Jalan Patang Puluan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.